0: Oh, pasar Minggu. Ayo Bu Pak. Bu, yo, satu lagi langsung berangkat.
1: Aduh, Asep. Kalau kayak begitu, mana ada yang dengar? Yang lantang.
0: Oh, iya bos. Yo, ayo berangkat satu. Yo, satu lagi penumpang berangkat.
1: Hei, tak beres nih. Bro, kenapa dari tadi kok lemes, letoy melehoy kayak begitu? Udah sarapan apa belum kau? Apa kepanasan?
0: Aduh, gak tahu nih bos.
1: Duh,
0: badan kok berasa lemes, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih aku kasih solusi ya. Mulai hari ini kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya bos? Ya,
1: betul itu.
0: Tapi kan saya lagi gak sakit bos, cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi gak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Atas nama siapa, Pak?
2: Rahmat.
1: Pak Rahmat dari?
2: Dari Kebun Duan, Cepatan Rahmat.
1: Usianya berapa, Pak? Mohon maaf.
2: Usianya 74.
1: 74 tahun. Sebelumnya punya keluhan apa sebelum konsumsi?
2: Asam urat. Ini tadinya ada di dengkul. Saya kalau bawa jalan sakit.
1: Oh,
2: iya, bawa saya jalan sakit. Saya makan, coba Habutop di kampung. Ada perubahan, alhamdulillah sehat. Sekarang nyoba lagi Habutopnya. Ya, saya coba lagi. Sekarang ini, kalau ini habis lagi, insya Allah saya beli lagi.
1: Okay, ya, tetap ikhtiar gitu ya, Pak ya.
2: Semua penyayang dari Allah, kembali pada Allah.
1: Mungkin ada pesan-pesan buat pendengar yang lain, Pak.
2: Ya, pesan-pesan moga-moga ya. Orang yang minum Habutop sudah sembuh total gitu, demi katanya sih. Saya juga nanti kan, insya Allah kalau ada perubahan saya beli lagi, insya Allah.
1: Okay. Ya, untuk daya tahan tubuh gitu ya, Pak.
2: Ya. Habutop Ramon Arabnya paling ngetop.
3: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete ya. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Setara Paramon. Halo, pagi Balai Setara Paramon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Porete, teman-teman. Alhamdulillah, telah sekian tahun bisa masuk.
0: Bisa masuk akhirnya ya.
1: Akhirnya ya. Sehat Maria.
0: Sehat Mama Dea.
1: Alhamdulillah. Salam-salamnya.
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Tadi buat Kami Bakar Madu bareng Kang Covid ya. Kang Covid, Kang Jungyan, Mau, Manunung Kalinyamat, Manunung Tetu, Mama Nadia, terus Mama Rizky Gemalar, Mama Lania Jojo, Rio Pesek,
0: Warung Mariati, pagi Warung Mariati.

0: apa sih dan apa?
1: Siapa Mbak Nia?
0: Iya.
1: Mbak Nia trio tiga darah manis.
0: Tiga darah manis.
1: Iya.
0: Terus Om Kasnuri mau.
1: Yo, Ami bakar madu Umi Laila.
0: Ami bakar madu bareng Umi Laila. Yo. Dan selalu yang

0: lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Lama nggak masuk jadi
1: ngobrol. Waduh, ngobleng. Jadi keter.
0: Mama Kaca, bareng keluarga, Ibu Mira, Kang Akib, Jeng Rani. Kang Akib aja sekarang jarang masuk ya, Pak?
1: Iya.
0: Jeng Robi, Aloysia,
1: iya, Mama, Agusti, Hilman, Triomblesek.
0: Iya, Triomblesek.
1: Budi Emut, apa kabarnya, Ma?
0: Alhamdulillah, lagi tahu kakinya sakit sebelah, Budi. Bangun tidur udah 2 hari bangun tidur bisa sakit buat sholat aja nekuk ya Allah nikmat banget.
1: Iza. Mama Lani pagi Mama Lani.
0: Selamat pagi Mama Lani sama si ganteng ya. Si ganteng nurut banget ke rumah aku nggak mau pulang Mbak Ria.
1: Pinter ya.
0: Dia aja pulang nggak mau sama mamanya sore.
1: Bu Hodijah salam 2 kapsul.
0: Bu Hodijah salam 2 kapsul dengan ini.
1: Iya.
0: Terus
1: Mbak Tari Dungteng tanya.
0: Tari Dungteng.
1: Iya belum. Iya ini baru live ya Mbak Tari ya. Iya.
0: Tari Dungteng.
1: Terus buat siapa lagi? Iya.
0: Terus
1: Piol pagi Piol.
0: Pagi.
1: Iya.
0: Terus siapa Mai situ ya?
1: Oh iya, Mbak Ato karo Mai iya Dungteng Gembruduk
0: nah. Iya. Terus Manoleman, Gunensen, Hendo Ismeling. Terus
1: buat siapa lagi?
0: Mama Anjeli, Eka Anjas, Eka Lonjong. Terus Eka satu lagi, Eka Erwin ya.
1: Eka Erwin sama Eka Tonjong sama
0: Eka Erwin, Eka Tonjong itu. Aku gak paham soalnya Eka Erwin. Ya Bang Erwin.
1: Terus
0: Wida Matoloyo bareng Sinoksito juga hilang lama gak nongol ya.
1: Bu Ida kemarin nongol lodot-lodot dong. Ya grup Trelep Jeger Kang Edi Dados.
0: Edi Dados Trelep Jeger.
1: Pak Jabidin pagi Pak Jabidin.
0: Pak Jabidin.
1: Mbak Am
0: Raju,
1: selamat pagi Mbak Am.
0: Siapa?
1: Mbak Am.
0: Mbak Am Kemampang
1: ya. Ya.
0: Kemampang.
1: Mama Emut pesta, pagi Mama Emut pesta.
0: Mama Emut pesta, kayaknya itu orang dulu banget.
1: Dulu
0: ya,
1: banget ya nongol lagi.
0: Aku inget-inget lupa itu.
1: Iya, Mama Abdila, pagi Mama Abdila.
0: Mama Abdila.
1: Iya. Terus buat siapa lagi? Bu Ida ya, lagi ngurusi gedang gembur Mama dia.
0: Wah. Gedang gembur terus si wingi gedang gembur. Amaneng
1: Obata. Iya.
0: Terus channel Gentong, channel Jahit, Kang Doli.
1: Iya.
0: Kang Aryo, Papa Tobudu, Mama Lydia. Papa Neari, Mama Neari, Bang Dulmatu.
1: Iya.
0: Papa HM. Om Oma.
1: Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini.
0: Selamat pagi.
1: Terus buat siapa lagi?
0: Tim Ayam Cakram. Mie Ayam Ceken. Atun Tewang, Ella
1: iya.
0: Tewang. Ella Tewang kan nongol lagi kan ya?
1: Ella, iya kalau Ella mah iya nonton no lewat TikTok
0: iya,
1: ya. Iya. Kang Witno.
0: Tapi sekarang enggak ada di warung, Mbak.
1: Selamat pagi. Kenapa?
0: Mbak Ella sekarang enggak ada di warung.
1: Ada kok.
0: Tapi aku sering lewat situ.
1: Kemarin aku lewat daerah situ juga ada Mbak Ella.
0: Adanya
1: ya.
0: Adanya itu ibunya kuliah.
1: Iya. Tapi ada kok ya.
0: Lanjut ya. Mama Nekarisa.
1: Iya, Kang Sopari.
0: Mama Ayah.
1: Mbak Tari Dungteng. Selamat pagi Mbak Tari Dungteng.
0: Tari Dungteng.
1: Kie Mbak Ta, kie Mama Dea, Mbak Tari.
0: Limen, Bok. Pasukan iya. Dinuk ya,
1: Pasukan Dinuk J.

0: Guci.
1: Yang di Guci ya?
0: Iya.
1: Ya Kang Witno. Terus Pak Ketu Buketu.
0: Iya.
1: Agus Kawe.
0: Mama Hilma nonton, Mama Hilman ya.
1: Iya, Mama Hilma nonton, aku belum buka lab.
0: Iya, ini baru aja buka ya.
1: Terus Yuning Hai. Apa ya Kang Teddy Dewi Kunti?
0: Kang Teddy ya, Mama, anu kok Umi Ii sama Umi Dina?
1: Umi Ii, Umi Dina.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Mama ya. Ikma.
0: Yo.
1: Bagus Dewek,
0: Bagus Dewek. Iya. Kui, Kia, Kia Senja, Kia Senja. Selamat Kia pagi, Waalaikumsalam J.
1: Buranya ya. Paranya, Buroni Bapak Atikin.
0: Yo.
1: Ini Ayam Om Ali. Abah Arul,
0: ya.
1: Leha Beduk, Kudin Beduk, Untung Beduk, semua yang ada di Beduk, Yem-Yem,
0: ya.
1: Mama Uli, Kang Pii,
0: ya.
1: Manes Banes, Andi Bagianten, Pedi Gunung Dampi,
0: ya.
1: Kang Sobar,
0: Kang Sobar,
1: Kang Ibni, Singwong ngomongnya Angel,
0: Angel Pancen ya,
1: ngomongnya Angel, Mbak Atifa. Terus
0: buat siapa lagi?
1: Santo Yong Tahu, Om Awang, Mas Ada Widaran, Pade Gondrong, Umi Habibah, Dewi Pacuran,
0: Om Kasnuri, selamat pagi Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri, selamat pagi.
0: Mbak Ela ya si dagang Om Sringwuru Mbak Ela, wah.
1: Tapi aku berapa kali lewat
0: Oh ya pati pas.
1: Kali.
0: Pas nah, bener
1: dagang emang cuma
0: iya.
1: Ibunya
0: iya.
1: Gak pernah lihat Mbak Elanya.
0: Iya.
1: Aku mau ngasih tahu Agus, Agusan tanya mulu kayak apa. Tapi lewat lagi nggak ada.
0: Mama Gendis
1: pagi.
0: Kang Witno, terima kasih Kang Witno.
1: Kang Witno pagi.
0: Kang Witno.
1: Joko Tingkir, Kiki Bapo, Kiki Putra Krisna, Palemu sama Ibu
0: Daroja,
1: Kang Muson Baro Yakti, Bang Joni Cigambir, Bunda Santi, Ibu Bowo, Kang Rosikin, Kang Joko,
0: terus buat apa lagi ya?
1: Jeng Atini,
0: Pak
1: Ila Tower,
0: Kang
1: Teknik Ridiakter bareng Mama Ciligon, Mama Dede, Mama Kali Wingi, terus
0: Nur buat siapa lagi? Nyak Mbak Tari Dungteng.
1: Terima kasih buat Maria.
0: Lagunya apa nih lagunya?
1: Lagunya apa ya?
0: Apaan?
1: Nemen wis.
0: Lagune nemen.
1: Buat Aigus Boiler.
0: Iya.
1: Belum ngebul.
0: Oh, ngebul terus. Iya.
1: Mentoknya buat.
0: Mentok-toknya.
1: Empat sekawan
0: ya.
1: Mama Aisa, Mama Lydia, Yumati, Kang Sarno.
0: Iya.
1: Terima kasihnya buat penyiar ya. Semangat
0: terus.
1: Semangat dong. Semoga produknya laris.
0: Amin. Laris manis Tanjung Kimbol. Produk enteng.
1: Ya,
0: duitnya kumpul. Nah,
1: aku. Terima kasih Maria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
1: Jos,
0: terima kasih ya. Ada Mama Dia bareng Akang Agus Boilernya ya. Satu lagi di Sapa Dinam 145477. Halo pagi Balani Sara Paramo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Dangdute
0: Saporete.
2: Nemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, kabar ya, Mbak Raya?
0: Sehat, Alhamdulillah. Iya, betul.
2: Pan request lagunya.
0: Apa Kang Aryo?
2: Lagunya Baya.
0: Apa?
2: Bertepuk sebelah tangan, Mbak Raya.
0: Bertepuk?
2: Sebelah tangan.
0: Dari siapa?
2: Imam Syarif.
0: Bertepuk
2: Sebelah tangan. Salamnya.
0: Bertepuk sebelah tangan juga ada. Tapi ini minta Imam S. Arifin ya.
2: Iya. Salamnya Pak
0: Daniel
2: Bad Maria. Oke, selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Amin.
0: Kalau
2: Mama Asna, berkeluarga.
0: Mbak Tari Dungteng matur nuwun.
2: Iya. Terima kasih.
0: Terima
2: kasih. Mama Neng.
0: Iza.
2: Terus buat Mbak Suri, Pak Mama Bimini, Pak Mama Cire, Cetak Racu, Pak Jojo, Bu Ida Matoloi, Pak Bino Kitonge, terus Bu Depi Pepar Pete Gondro, Bu Mama Bride, terus buat Mbak Tin, Pak Mbak Anak Bini Kamuji, terus sampai Sahrul, Pak Rendi Pratama, Amparjo, Pak Juna Gendar, Mokang Cipile, terus buat
0: siapa lagi?
2: Taruh Tengodong, para Mama Nete,
0: Om Channel Gentong,
2: Om Channel Gentong, Om Channel Jai,
0: Mbak Ilah Tower, Jatirawan, Jasak Rajum, Kang Aryo sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Sak Rajum.
2: Iya, terus buat Mama Dea, para Mokulere, Mama Lisa, Bang Agusti, Mama Ikma, Bude Nerera, Bang Agito, Terinil, Iyem, Beni Ayam, Barang Kalim.
0: Iya, Kang Bori, Kang Bori, Kang Bori.
2: Kang Bori.
0: Kang Bori, Tembok Lor.
2: Selamat pagi. Terus buat
0: Kang Bapak Jenal, Nuyut. Kang Jenal, wongnya lemu BKT Tisen ya, dong sing tuying pimpin ya.
2: Ya.
0: Oh, tapi kan dong lemu kan mending bae ya.
2: Nah,
0: kue kulitnya kan kandel ya. Iya, gemoy sih. Iya, Channel kan gemoy. Gemoy nemen ya kue. Iya.
2: Bang Channel, selamat pagi. Terus Mbak Febi,
0: Mbak Febi Belpas,
2: Mbak Febi Belpas, selamat pagi Mbak Eva, Mama Bayu, Mama Rapi, Mama Ipenglek, Mama Ari, Bang Papa Ari, Bapak E.
0: Kia Senja, terus, Kia Senja, halo. Kia Senja.
2: Kia Senja. Selamat pagi. Terus buat Mama Nadia. Iya. Terus buat Handoko, Kang Desmond, Kang Pendi, Mama Lydia.
0: Kang Aryo, iya jarene Channel. Iya, nyong gemoy gemesin ya Mbak Ria ya. Ya dia ini bayan ya.
2: Iya.
0: Dia ini bayan.
2: Halo, Amin Bakar Madu bareng Merah.
0: Mbak Dewi Pacul, pagi Mbak Dewi Pacul.
2: Mbak Dewi Pacul, Mbak Rani Pacul.
0: Mama Hasna. Awas ke nyala minyong jemblem-jemblem maning we.
2: Oh iya iya terus. Buat Amin Bakar Madu bareng Merah Lari Dianto, Mama Celedoni, Apurkon, Mama Kiwi Perangkas Sawudi, Berani Panpasiki, Banu Setu, Manono Kalinya.
0: Mama Ikma, oh iya ke Mama, Mama Dia, Mama Ikma, Mama Dia ke mau dong Mama Dia, iya.
2: Eh Mama Ikma, selamat pagi.
0: Iya.
2: Terus buat Kang Aju Perjalanan, Kang Jonjen, Kang Mokiti.
0: Iya.
2: Terus buat Go Mbak Mama Renggani, Gurini, Perangkap Pramuti, Yunoni.
0: Trium Blesek kok, Cek Lalen.
2: Trium Blesek, selamat pagi.
0: Trium Blesek weh, iya. Kang Witno, kawasan Guci Kang Witno.
2: Kang Witno, selamat pagi. Terus buat Nyeratu.
0: Nyeratu ya.
2: Iya, terus juga Kang Hendro, Baris Melinga, Barohri, Barma Main ini.
0: Mama diajar Kang Aryo Melasi ya bertepuk sebelah tangan.
2: Oh iya. Terus buat iya Mama Dea Kang Gus Bulera ya.
0: Yo.
2: Lo KBB Mbak ya.
0: KBB Kang Aryo.
2: Iya. Oh iya Mama Wajar Bang Nok Martel lah. Nino. Spesialnya buat Mbak Ria sukses selalu semangat.
0: Mbak Tari Dungteng pasukan.
2: Iya Mbak Tari Dungteng.
0: Pasukan Dungteng Gembruduk kok Kang Aryo Cak Lalen ya pasukan Dungteng Gembruduk.
2: Oh iya pasukan Gembruduk selamat pagi. Baik ya. Budi. Budemut, Bayu Podo, Macet, Bunden Napir, selamat pagi.
0: Iya, Kang Aryo.
2: Sepedale buat Mbak Ria sukses selalu semangat.
0: Yo,
2: semangat
0: Pak Jabidin, Bu Pisri, Kang Aryo.
2: Iya, Pak Jabidin,
0: Bu Pisri.
2: Bu Pisri, selamat pagi.
0: Bu Hodija, salam dua kapsul,
2: Ibu
0: Kang Aryo.
2: Ibu Honini, Ibu Hotima.
0: Iya.
2: Terus Yu Mintal-Mintal, salam dua kapsul. Super spesial sana
0: super spesial ya. Oh,
2: makasih ya Mbak Ria.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting.
2: Jos.
0: Terima kasih ada Kang Aryo yang ada di kawasan Getas Kerep ya. Ya, Mama Hasna ngamang-ngamang awas ge. Nyala minyong jemblem awas ge. Awas ya tangannya segegem ya Mama Hasna ya. Iya, balannya Sarah Paramon ya. Jangan lupa untuk tanggal 23 Agustus ya. Iya, kita ketemu di acara pertemuan sebulan sekali ya. Iya, Pak Guyuban Radio Sarah Paramon ya. Iya, khusus untuk bulan Agustus kita di minggu keempat ya, biasanya minggu kedua ya. Iya, minggu keempat tanggal 23 tempatnya di Mbak Siro ya. Ajak Lalen, tanggalnya di Bundri ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Show yang dangdut ya. Iya, dilanjut lagi. Ada secangkir madu merah ya. Iya, sudah digoyang-goyang-goyang ya. Mbak Tari Dungteng. Pasukan Dungteng gembruduk ya. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo pagi Balan Estara Paramon. Halo. Saporete nemen sakrajum. Alhamdulillah sakrajum.
1: Yang protol beli Mbak?
0: Eh?
1: Yang protol panjang
0: ya? Iya, ayane protol biasa nyublek.
1: Adalah.
0: Lah sampai nyublekan mana saiki yo?
1: Ya belum tentu lah.
0: Ya iya tapi akhir-akhir ke sampai nyublek terus. Ya iya sampai beli nyublek.
1: Ya gara-gara blesek kuwi.
0: Iya blesek kaya blesek nemen dah yang.
1: Blesek nah terus sih.
0: Kayak kowe apane sakrajum.
1: Kowe nang batari blesek nah terus yo pesek ana apa ya.
0: Ya kowe irunge blesek nah wis pesek tambah blesek ya.
1: Iya
0: lho kowe. Ken cari batari ngono alhamdulillah. Si tek enteni jebule bisa manjat. Wah, iya. Bisa manjat. Eh, Mbak Tari pasukan apa ya, Sak?
1: Pasukan empat sekawan.
0: Bisa empat sekawan sih? Mbak Tari mah dungteng gembruduk. Nah, gue arane dungteng gembruduk. Nah, gue Ali Sak Rajum karo Mbak Heni Sak. Sak meneke, jare meneke ngopi. Bu Ida Sak Waras.
1: Sehat.
0: Cipluk pagi pluk meong, cipluk meong, cipluk meong, meong meong. Iya, meong. Iya, rane cipluk.
1: Cipluk.
0: Iya, cipluk.
1: Meong.
0: Iya, meong. Cipluk meong. Iya, Nok Elis, pagi Nok Elis.
1: Nok Elis.
0: Nok Elis Pekiringan, we lagi nonton sehat, Sak. Lagi nonton ya. Iya. Pagi Ur. Nok Elis delat maning pan brojol ya Nok Elis ya.
1: Ayam brojol.
0: Ora lah. Ayam. Ayam lahiran. Mama dia pagi mama dia. Iya, ayam lahiran. Iya.
1: Bebek brojoli.
0: Iya.
1: Mbah ini siapa?
0: Mbah ini brojol. Iya. Ayam netes kayak cari Umali. Masan ayam-ayam lahiran ya. Riki Pratama hadir Sak Rajum. Riki Pratama. Iya. Sak Rajum. Nok Eli jare entak nek goyang semu sing goyang bokonge dudu awake. Iya, Sak Rajum ora ngerti Nok Elis. Iya. Pak Dunding kasing digoyang bokonge udu awake. Iya. Ya Gresi, halo Gres, Gresi pagi Gresi. Iya.
1: Iya,
0: Gres nemen.
1: Iya.
0: Piol. Piol, pagi Piol. Iya, Piol. Cara cekelan, cara cekelannya sing kenceng bukan nyublek. Wah. Om Solomon pagi Om Solomon. Iya. Mbak Puri. Wis maem sak rajum.
1: Turung
0: maem kowe. Aduh, ayamane urung maem. Pan ngain Mbak Puri kowe. Ya, Ali bojone aku. Liku lahiran sak. Ini busu haja liku brojol. Ur.
1: Jare
0: ur ati sepor.
1: Ora takon
0: ya sak ya. Iya. Melasi.
1: Akur kok kan
0: ya. Iya. Gresi. Iya. Oh, TikTok-e Nok Lydia, Mbak. Oh, Nok Lydia. Jebule. Nok Lydia. Iya, Juju Mama Lydia tapi Nok Lydia. Iya.
1: Bang Parto.
0: Iya.
1: Mama Elsa.
0: Ji.
1: Mama Yunita.
0: Uwer aja nangis uwer lah yang.
1: Panas pampet jur beneng bu.
0: Ya dijur ya Sak Rajum ya. Arep-arep Kang Rasmu Aryana pagi Kang Rasmu.
1: Rasmu Aryana.
0: Pak Jabidin pagi Pak Jabidin.
1: Pak Jabidin.
0: Iya. Nje Bu Bisri, Bu Bisri.
1: Iya Bu Sri nyono dong Bu Sri.
0: Iya. Bu Sri Mayam Cakra barang 5 Sri Kandine Sak Rajum barang 5 Sri Kandine.
1: 5 Sri Kandine ya.
0: Iya. Yo.
1: Oh, ayo Mama Ari.
0: Bapuri ya boleh ya, bu. Pan bubur bloho apa pan rujak teplak.
1: Bubur bloho baik.
0: Abah Sahrul pagi Abah Sah. Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul.
0: Iya Kang Rasmu Aryana.
1: Rasmu Aryana.
0: Iya terus.
1: Oh, bu Rini.
0: Bu Rini. Iya. Mungkin jaluknya bubur bloho.
1: Iya.
0: Oh bubur bloho Mbak Puri. Mama Gilang. Mama Gilang.
1: Mama Gilang.
0: Iya Nok Elis Bro Juli ping pir. Iya Bro Juli ki pang ping loro ya Nok Elis ya. Iya jasa ke Mama Gilang. Iya iya iya iya. Ya. Bro Juli.
1: Lomba khususan apa Mbak Mbak Kayong
0: Kang Kopidin.
1: Kang Kopidin.
0: Ya wis lomba ini sih gampang-gampang lah harapan sing
1: ngene. Cari tambang Mbak Mbak.
0: Lah Kak lah.
1: Anu,
0: pengen lah. Lah ora wis ora. Tidak. Wes ora wes ora. Panyawang Baria monggo wes sawangan peseke. Iya. Sawangan cunonge lan sawangan iya. Iya. Dah kue lah kue. Sinci Romeo. Salam Sak Rajum Ompong. Ompong. Sak Rajum Ompong. Gresi ya Nok Lidiane neng pondok ya sing nyekel nak Mama Lidia eh ya ol
1: mami si kalone
0: yo
1: bude Erafana
0: ya
1: Bunda Santi
0: yo Pimen Om Ali iya mari murung inggeng urung kayane ya biasa nih inggeng ya iya murung inggeng ya iya.
1: Iya mau dengeng
0: kok. Iya biasa nih nginggeng kok dilat maning nginggeng ya. Iya wingita dolap. Wing ya ini urung lah wingita dolap terus Om Ali wingi.
1: Ya, bukan karena apa?
0: Iya.
1: Tengok Mbak Am, Mama Sira, Sira gunung Mbak.
0: Hah? Ya lagunya apa sak?
1: Lagunya tak berdaya Mbak.
0: Hah?
1: Tak berdaya.
0: Tak berdaya.
1: Ya.
0: Lagu nih aku tak berdaya.
1: Ya.
0: Dor.
1: Tampar dor.
0: Mama Firdan, selamat pagi Mama Firdan.
1: Mama Firdan.
0: Iya. Iya. Iya.
1: Bapaknya Uya.
0: Buna, halo Buna.
1: Buna, halo.
0: Buna ini siapa? Bunda Nana Kak atau bukan ya? Iya, mbok kata Bunda Nana ya Buna ya.
1: Bunda Nana.
0: Iya.
1: Singgok,
0: apa mikir lagu neta budaya yo
1: terus Arul
0: yo
1: lagi kayong nonton bos
0: iya ndak kue
1: rupanya kayong lagi mau nonton
0: siapa
1: Linda Arul
0: nonton siapa nonton siapa
1: nonton musik penyiar
0: masa sih harus kenalan karo Linda.
1: Tahu.
0: Us kenalan karo Linda. Us kenalan iya ndak. Mas
1: ya.
0: Lui, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Lui. Iya Bu Mira. Bu Mira neta berdaya. Iya.
1: Iya Bu Mira.
0: Neta berdaya. Iya jarene ngono, ya. Jare Bu Mira neta berdaya. Ngono dicicak tak bukan dicicak.
1: Ya.
0: Tak bukan dicicak rajung ya. Iya Bu Mira. Di si Miki neta berdaya orang bisa

0: Oma Dea.
1: Oma Dea Gus Boyla.
0: Iya. Iya. Sak, ya jadi Mama Dea sak gawe grup sak sama Gus Boyler sak. Duo. Ja ora, jare gun gawe grup arane duo ompong. Si Adri Agus ompong.
1: Ah, berarti orang takonnya Mama Dio, berarti Mama Dio berarti si warung Mama Dio.
0: Gus Sandra ompong Gus, iya Mama Gendis, pagi Mama Gendis.
1: Mama Gendis.
0: Yo.
1: Iya, karena Mas
0: Bang. Iya. Oh, Andri, halo Andri.
1: Andi.
0: Andri Mama Lani, ya Andri, Andri, ya, Mama Andri. Lani, ya. Dilewati sembari apa nih sih dilewati? Andriani. Andriani, apa sih dilewati Andriani? Ya,
1: pagi.
0: Ya.
1: Ya, kalau Mama.
0: Sapu jagat Bu Santo, yang tahu Bu Santo.
1: Bu Santo yang tahu, Mama.
0: Iya. Mama Ikma, bareng tiga darah manis.
1: Mama Ikma.
0: Kang Jenal Jahit, halo bapakku.
1: Jenal Jahit.
0: Mama Gendis, Agus Ompong, Omba ngarepe adur. Eh, di nyung baiknya ngonang, idari Mbak Tari Dungteng.
1: Batari.
0: Cari batari ta ngono anger bojone nyong ta wis laka untune babar blas Mbak Ria ya kowe.
1: Sapa kowe?
0: Batari.
1: Nyong bojone ora weruh.
0: Iya nyong ta weruh ya sakrajumnya nyong urung ngerti yo, urung weruh ya.
1: Weruh ya Batari.
0: Kowe grup duo ompong eh bener jasa sakrajum karo Agus Beler duo ompong. Iya. Iya ora apa-apa lah duo ompong ya. Iya wis. Ora wis lho wis cupali ali bundel kowe wis ya. Wis resmi kena. Esuke diresmi kena duo ompong. Jasa kerajum karo Agus Boiler duo ompong ya.
1: Ya Allah.
0: Oh, sing ngerti kan ngomong apa sih gurung ngerti ya. Oh, nyo penyataan urung. Nyo penyataan urung ngerti Agus ompong ya rajum. Jasa kerajum mama katon ya, tapi Agus kayaknya nyo ngurung tahu ngonangi. Yo
1: ngerti.
0: Mama dia gegrek ya. Ya sing iya sing arane Mama dia iki ya, Mama dia ya duo ompong wae ya.
1: Aduh. Mama Nadia.
0: Iya, Ayah Alvara, iya. Akil, pagi Akil.
1: Kang Akil.
0: Iya, duduk ompong Mbak Ria tapi metik. Soalnya lah kayak gini ya.
1: Iya, kayak metik nemen.
0: Iya, kue. Iya.
1: Pada seneng pada motor metik.
0: Iya, kue. Berarti
1: wong.
0: Sing ompong ya.
1: Oh, sing kebas ini sing tua. Soalnya gue dilingan pantes.
0: Nggak kue.
1: Salah sing raya.
0: Mbak Atun Kang Boim, sa.
1: Mbak Atun Kang Boim.
0: Nah, acara grupnya pilak baik orang tu sok orang pilakan ya sak, jasa orang pilakan no. Jasa grupnya pilak baik jasa orang pilakan no.
1: Orang
0: pilakan.
1: Orang dia pilak.
0: Orang dia pilak ya sak rajum ya.
1: Orang.
0: Iya. Iya. Siapa maning sak?
1: Mama Hilman.
0: Mama Hilman.
1: Begitu.
0: Mama Lani. Ompong
1: Lani.
0: Ompong ya rengginang oh, najen ompong ya ku sayang ya sak. Eh. Ompong ompong ya rengginang, ya. Najen ompong yang ku sayang ya sak.
1: Pasti katakannya pinter ya.
0: Tapi kayak kurang pas. Kurang pas. Ora memang kurang pas. Jadi ngokoknya kayak jagluk ya. Ibarat numpak motor anak kepergok kayak. Polisi tidur ya, iya. Kan kayak gue ya, jaglu kayak gue.
1: Yang udah terima penyare.
0: Ya iyalah, orang terima. Ya ompong, ompong ya rengginang. Najen ompong yang ku sayang ya sak. Kan orang kepenak nama deringau kan kurang pas ya, kurang pas. Iya, beneran isit. Kurang pas gue, coba sih.
1: Orang terima penyare.
0: Nam. Terus apa maning sak rajum?
1: Lo kabeh bae mbana.
0: Wis sak lah.
1: Ya semono padume lela ya.
0: Semono tok. Iya Firdan kowe jare Mama Firdan ompong makme. Iya dage kowe. Iya makme dage terus sak.
1: Ompong pimen.
0: Iya jare dong ompong makme dage.
1: Dage siapa, Mbak?
0: Gembus.
1: gembus.
0: Iya.
1: Oh, daki gembus.
0: Iya, Sak. Mame gembus. Mame apa, Sak Rajo?
1: Mame bubur blok. Mame iki dari Yukuria.
0: Mame bubur blok terus.
1: Iya.
0: Gila masa sih mame bubur blok terus sih, Sak Rajo? Lah,
1: mangan nyebut terus sampai.
0: Ya ora masa gal dina ya kaya ngampun
1: nemen. Ya ora, ora gal dina memang ora apa-apa.
0: Ya wis karep parpe wis lah, ya. Nyacak le, nyata kan busu ada, ya.
1: Ya wis biasa, udah usah nyata-nyata mana yang bakal dino.
0: Aduh, aduh.
1: Sepinyong ya, rasa-rasa mending nyacak kok.
0: Iya, tapi kan kok jawabannya masih ora ding, ora bubur terus kan gak iku jawabannya ya.
1: Ya ora.
0: Ya, mama minta, tapi mama. Ayo, iya wis ngonyong tak takon, ya.
1: Iya wis, takon.
0: Alah, sampean kok. Sampean kan kadang
1: untung bodon ya.
0: Kadang ya Mbak Atun lasak ajam apa kowe? Lah, kowe ana mene nomor sijine kena ya sak ajam main ra ngerti gembus be ora ngerti. Ya wis diani bae wis Mbak Atun ya.
1: Orang ngerti Mbak Atun.
0: Iya.
1: Oh, Mama Amel Pemalang ya.
0: Mama Amel.
1: Ya Nyeratu.
0: Nyeratu Mama Amel muncul mani Mama Amel.
1: Oh, muncul mani. Gotrok.
0: Iya tongolnya, ya ayo tongolnya Mama Amel Mister Gotrok ya.
1: Ya Gotrok, ya. Pake
0: Yo. Terus kabeh bae Sak Rajung. Wes, mono bae.
1: Ya?
0: Iya, lagune Miki Anak Tak Berdaya.
1: Ya. Oh, kan ya, aku garis dulu mau.
0: Mbak Nia ya. Ya.
1: DJ. Tanuk
0: ya kuat tiga darah manis. Iya, tiga darah manis ya. Triung blesek, triung blesek. Lemes sosak, kowe jare Mbah, ini Om Ali lemes sosak, bubur beng kok ora bisa nyemplak. Kok ora bisa nyemplak tempe Sak Rajum ya.
1: Buburnya lemes dipangan ya, Mas, ini berarti lemes opo ini.
0: Kayak kowe. Iya, Mama gendis wong Tegal. Wong Tegal ora ngerti tapi ning bahasa Pemalang ngerti. Wah.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih ya. Cesek Rajum pemen batari dunteng jasak wis laka dayane ya, Mbak. Eh, laka dayane. Wah. Sak, aduh saya jasak semudun jasak usla kadayan nih. Halo pagi balani Sarah Paramon.
2: Iya lo juga.
0: Halo. Selamat pagi.
2: Selamat pagi juga.
0: Yo.
2: Dangdute
0: Saporete.
2: Saporete
0: nemen Kang Ibni Abdillah.
2: Tangeran di Proto
0: nemen. Nemen. Jasak usla kadayan nih sak. Jasak usla kadayan nih sak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat, Kang Ibni Abdillah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Mbak Ani sama Kang Desmat, selamat pagi Mbak Ani.
2: Mbak Ani
0: sama Kang Desmat,
2: selamat pagi juga.
0: Yo.
2: Jasak Rajum.
0: Jasak Rajum.
2: Sama Mbak, siapa sih Mbak?
0: Jasak Rajum ya sama Ibu Suhada.
2: Oh Ibu Suhada.
0: Iya Ibu ya. Suhada. Mama selamat Lydia, pagi Mama Lydia.
2: Mama Lydia, Mama Nadia.
0: Iya.
2: Mama Hikmah.
0: Yo, assalamualaikum Mbak Ria, waalaikumsalam dari Wafe ya.
2: Wafe.
0: Ya ya Mbak Atun mbak ayam ceker, ya.
2: Mbak Atun, ya ayam ceker, selamat pagi.
0: Ya.
2: Pagi
0: gondrong.
2: Sama yes. Umi Habibah. Terus Ami Bakar Madu, Umi Laila.
0: Iya. Terus buat
2: terus
0: siapa lagi?
2: Jok Kopoleng, Mama Bus.
0: Mama Bus, ya.
2: Agus Mama Alisa, Agus Mama Dea.
0: Om Kasnuri, pagi Om Kasnuri.
2: Om Kasnuri, Mbak Wiwin.
0: Bunda
2: selamat
0: Sal, pagi Bunda Sal.
2: Bunda Sal.
0: Iya.
2: Selamat pagi.
0: Enci.
2: Bunda Mut, Bunda Siroh. Terus, itu Mbak, siapa lagi ya? Mbak Sahrul.
0: Ya oke, Bunda Sal.
2: Kang Peter.
0: Bunda asal Kang Ibni nanti berangkat ya Pak Guyuban nanti biar ikutan lomba-lomba monggo ditunggu Kang Ibni.
2: Insya Allah. Abila. Insya Allah. Tak mangkat tapi bukan juga jam piro.
0: Hehe, Kang Ibni, Kang Basiro umake ya. Preksing studio Paramon.
2: Berarti sko daerah Pak Droli kan ngidul
0: nah, terus. Kowe ngidul secuil. Oh, oh, oh. Busrimi ayam cakra, ya. Kang sehat Kang Ibni sehat Kang Ibni.
2: Alhamdulillah sehat oh, berkat pendongane panjenengan.
0: Cemong pagi cemong wong Tegal nang Palangkaraya hadir cemong nang Palangkaraya hadir.
2: Ya. Selamat pagi juga.
0: Iya.
2: Terus
0: Duryudana, selamat pagi.
2: Siapa Mbak?
0: Duryudana.
2: Duryudana.
0: Selamat pagi.
2: Salam kenal.
0: Tung,
2: selamat pagi.
0: Tung, iya.
2: Terus
0: Mbak Puri pagi Mbak Puri.
2: Mbak Puri suket Mas.
0: Iya.
2: Selamat pagi juga. Kang Andor Leman. Nelson Mandelani. Kang Ridi Ansor, Mama iya. Tisbone, Pak Rohim, Mama Enini. Kang Sayu Bulu-bulu.
0: Iya.
2: Terus. Lagunya dulu Mbak, bukan protol.
0: Blendung doyan, Mbak Ria, Mama Lani, Blendung doyan.
2: Mama Lani.
0: Iya, Andriani. Halo Andriani, Mas Lui. Bu Ida Martoloyo, Bu Ida.
2: Bu Ida Martoloyo.
0: Iya.
2: Terus.
0: Nginggeng Mbak Leha Beduk nginggeng.
2: Mbak Leha Beduk.
0: Iya.
2: Udin Beduk.
0: Iya.
2: Terus Dewi Beduk.
0: Iya. Buna.
2: Mbak Septi.
0: Halo.
2: Mbak Septi.
0: Iya.
2: Terus.
0: Terus Mama Firdan. Pagi Mama Firdan.
2: Mama Firdan.
0: Iya.
2: Mama Frida.
0: Andriani.
2: Mama Zira.
0: Andriani absen.
2: Andriani absen. Selamat pagi. Mama Neng, Mas Bambang. Mbak Nia, Wong Ireng. Mbak Atin, apa kanan?
0: Budemu durung manjat. Iya, durung manjat Mbak Tari.
2: Budemu Mbak Tati. Pasar Bebedan. Maju, Maluru, Maisno. Maping. Terus Miratu, Bunda Daki. Mama Anis. Mama Hardi.
0: Iya.
2: Terus Mak Uti, Mak
0: iya.
2: Lulu.
0: Lagunya apa ya Kang Ibni?
2: Lagunya apa ya Gadis Malaysia, Bapak?
0: Gadis Malaysia.
2: Iya. Terus.
0: Terus.
2: Kalau masuk itu, Mbak. Hitam apa? Duniamu, putih. Oh, hitam duniamu.
0: Hitam duniamu. Iya, Mama dia tumben lancar wonge sing ngomong angel.
2: Ih, lancar wis tak isarah.
0: Biasa neng angel ngelibet-ngelibet ya sampai dong ngomong ngelibet-ngelibet
2: orang
0: ya.
2: Orang mesti Mbak kadang sok ilat sih.
0: Oh, iya ini Mama Hasna tumben enggak muncul ya.
2: Mama Hasna.
0: Besok muncul ke Kang Ibni nongol orang muncul ya hitam.
2: Mama Kimi.
0: Iya.
2: Mama Wajrahmu.
0: Biasanya kan dong Kang Ibni melebu kan mesti Mama Hasna nyekle tembakan.
2: Dor,
0: tembak, no. Tembak, dor, terus, dor, dor.
2: Lagi.
0: Ya.
2: Iki sih wes jam piro, Mbak? Nyong malah nembe monitor.
0: Iya, iki jam piro?
2: Belum ada jam 9.
0: Belum, jam 9 kurang.
2: Oh, oke, okay, sedikit lagi.
0: Yuk.
2: Kang Parjo, Kang Parto, Kang Hidro, Kang Cipto, Kang Atmo, Iyem.
0: Marim kowe mau golati Ali Iyem. Iyem wis nang lodot durung lodot ke tembeng lodot.
2: Terus.
0: Ya. Iya nginggung kowe ya.
2: Kilang bolo-bolo. Kang Hindro, Kang Cipto, iya. Kang Atmo, Kang Tirto.
0: Iya.
2: Kabah Tarso, Bah Warno,
0: iya,
2: Kang Garto.
0: Iya.
2: Upo Galo.
0: Iya.
2: Kang Wirjo.
0: Iya.
2: Terus Kang Purkon, Bang
0: iya.
2: Sen. Ya wis kono bae, Mbak.
0: Wis.
2: Oh.
0: Iya, Ibni, Mama gendis Ibni.
2: Iya, iya, iya.
0: Uwer salam kenal Kang Ibni.
2: Uwer.
0: Iya, Mbak Ella Tegalwangi Kang Ibni.
2: Kang Ella Tegalwangi.
0: Mbak Ella
2: Tegalwangi.
0: Dudu Kang Ella, Mbak Ella.
2: Mbak Ella.
0: Iya.
2: Oh, Mbak nyong wis muni Mbak Ella.
0: Lah iki ngomong e Kang. Iya, muni nek Mae Donat pagi Mae Donat iki ngomong e Kang. Iya, Bu Mira halo. Pagi Bu Mira. Iya, Bu Mira bareng bakso balungannya ya.
2: Oh, selamat pagi. Bu Mira bareng bakso balungannya. Semoga sehat selalu, lancar selalu, sukses selalu.
0: Amin.
2: Insya Allah nanti di tempatnya siapa sih Mbak?
0: Mbak Siro.
2: Mbak Siro pada ketemu berjabat tangan, bertatap muka.
0: Terus?
2: Terus? Ya ngobrol.
0: Kirain mau bilang cipika-cipiki ya. Nanti Kang Ibni, nanti Kang Ibni cipika-cipiki nanti sama Kang Sayo sama Om Kasnuri ya.
2: Kecipa-kecipi sih enggak apa-apa.
0: Cipika-cipiki masa enggak tahu sih Kang Ibni. Aduh.
2: Ya wong urung iya. Genah arep teko apa ora tapi nek lamun teko ke jam 3 bebas tekan kono.
0: Jangan sama Bu Ida nanti bahaya ya. Iya.
2: Terus
0: Bu Ida ya.
2: Itu. Siapa lagi ya?
0: Iya.
2: Kang siapa lah ya buat kangkang semua, Mbak.
0: Utin Everin pagi Utin Everin.
2: Utin Everin.
0: Lagi nonton Uti. Iya.
2: Terus.
0: Jepara hadir Kang Ibni. Jepara.
2: Jepara.
0: Alwaja. Jepara.
2: Madonna Kang Untung Kayu.
0: Kayak cari Madonna Kang Ibni.
2: Apa?
0: Iya. Pimen ke? Kedieng loh, maksudnya gimana? Oh, mau ke Dieng maksudnya, aku mau ke Dieng loh.
2: Oh, ke Dieng nanti aja kalau sudah nggak ada es, Mbak.
0: Oh, di situ lagi ini.
2: Oh, loh. Buniknya tadi es kap, ya,
0: lagi. Waduh, karena BAT, apa mana Dieng ya, Kang?
2: Walah, sing neng kini, sing.
0: Dala.
2: Sekot Dieng isi, aduh, BAT-nya sih, Masya Allah.
0: Weh, Masya Allah, ati saya ya.
2: Ya, wes. Terus. Yaudah buat semua sebalani setara Paramount FM dimanapun berada spesial ke Panjenengan di Kuniang Tuningan semuanya ada. Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya gak sing dijal.
0: Berkat apa sih? Apa sih mikir lagunya?
2: Hitam jare, duniamu putihnya jare, cintaku.
0: Jare hitam duniamu.
2: Oh, putihnya cintaku.
0: Iya, sudah.
2: Oke.
0: Okay.
2: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jublak tinting.
2: Jos.
0: Terima kasih ya. Ada Kang Ibni Abila. Ada Dewono Sobok Pak Dieng.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000.
5: Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
0: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Paramon Goyang Dangdut ya. Ada Rere, semakin sayang semakin kejam ya. Yuk disapa di 35288 ya. Satu penelpon saja ya. Halo pagi Balanistara Paramon.
1: Halo pagi.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete nemen.
1: Nok Elis ngomong apa? Bener ya?
0: Nok Elis apa ya? Oh iya. Iya.
1: Dasar. Itu guru bisa loh.
0: Orang muni ora bisa budhe. Iya. Biasa. Dong orang nyeleneh. Kok ringok kena dong duduk. Yen orang nyeleneh ke duduri ya jenaka. Iya mulane kan wis ngerti. Walaupun asline bisa ya digawe nyeleneh kan ae gue ya. Aduh. Iya nyampe kaku kok. Aduh kayak Ampun. Aduh, ya. Trinil, Jaya Trinil, yuk, aring dieng kapan kayak kue? Kapan ya? Saiki. Saiki mah nengkane be ati sepor ya. Iya. Jarene Madonna teh nyung wis tuku jaket sing kandel lah ya kue ya Madonna. Iya. Aduh. Iya ya, masa nengkane bareng mau jaket kandel. Dongeng
1: kita ke Semarang mana, Pak?
0: Kayak kue ya. Ya memang tujuannya Semarang kok, Kudus.
1: Iya dong.
0: Iya, ya us, kan karo ziarah kan. Kang Mukhtar, pagi Kang Mukhtar, ambo bae Kang Mukhtar. Jaring Pak Atun seruduk bae budhe seruduk. Om Kasri bud-budan enyo kan mikir ngomong. Iya, kan nyong ngomong yen orang nyelane duduri ya jenaka ya kan. Mamat. Iya. Mama Dea, yu, dieng, agendakan ke dieng.
1: Eman jaket,
0: enggak kowe. Nyong jaket kan dilemen tapi mbu saiki gedeng apa ora ya?
1: Ya ora lah.
0: Mbu ngotak cak-cak wis, anjoku mang ngotak cak-cak ya. Ya dia mau doning man dieng. Doning man dieng mesti berarti kan sana jaket kandele ya. Kandele por wis pokoke nah.
1: Aku jaman bangkana.
0: Ya bangkana nemen lah.
1: Ya si tipisnya berarti saya.
0: Ndak gue ya mulane kok balik patek cacak budhe. Iya, po persiapan naring dieng ya. Iya. Wer. Iya, langsung aja langsung. Iya. Wer melu lah jawer.
1: Terasa lah.
0: Terasa enggak apa ya. Masuk angin kok kelenger ya. Masuk angin kelenger ya. Iya. Wer kan kelengeran ya.
1: Iya,
0: kelengeran tanya. Calanang kok kelengeran. Kalah karo nyong ya. Waduh wis. Nyong sampai nabok meja berak lenger ya Bude.
1: Kacor.
0: Nyong mah kacor no. Ana meja, ana ora meja sing pantek geblak maning.
1: Kan
0: anak. Ana lah, ano ya. Mama Hilman, Bude nyong, Bude terus blesek Bude. Iya, triung blesek Bude. Nyong melu waling dieng. Yo. Iya, yo. Ada kowe panyancak jaket batari dungteng. Yo, yeah. Kapan yo maring dieng Bude?
1: Arane apa ya? Dungteng.
0: Iya. Dungteng gembruduk, dungteng gembruduk. Iya. Weh, dungteng gembruduk. Dungteng gembruduk. Kang Mukhtar ya. Kang Mukhtar gacor imut kayak manuk beo kasri.
1: Ini gacor. Bunda ini ngerti
0: ya. Baheni ayam Bude sida ya Sukiki.
1: Insyaallah tidak.
0: Ya pimen jam 3.
1: Jam 3.
0: Mbut, iki kan jam 3 ya. Baduhur ya. Baduhur.
1: Iya.
0: Baduhur Baheni. Iya.
1: Di sana Mbak Hendi di jam berapa?
0: Iya. Bude sida ya. Sukiki jam 3 ya gue.
1: Iya, sih.
0: Ya orang jam 3 lah banuhur lah ya. Iya.
1: Jam 3.
0: Iya, iya. Jare jam 3 lagi wingi. Wah, Bude ngomong jam 3 nang wingi nang ora perluhur ya Mbak Hen. Iya, oke. deh, kowe jare Mbah Heni oke, bar luhur Mbah Tari dungteng, gembruduk
1: Iya, kok Tari kan
0: melo. Iya, kowe Mbah Tari kok bolos Mbah Tari.
1: Besok ya.
0: Iya, besok bolos Mbah Tari. Weng kok ring Mbah Heni. Apa kiye? Kowe pokoknya ring Dieng agendakan ya, agendakan Bude, ring Dieng. Yu Mbah Tari kowe, Mbah Heni, yu Mbah Tari kowe.
1: Weh.
0: Iya, tule cak lalen tong cise digawe oh.
1: Iya.
0: Iya kok kelalen. Iya, pang tiktokan ya. Iya. Iya, kok tiktokan Mbak Tari. Iya. Bu Sri mak ayam cakra pagi Mbak Sri. Bu Sri, aku bewis weru, dieng nyong ya wis weru cop tapi pengin mana-maning. Wis sering weru. Iya Mbak Tari, yuk kapan Bude? Yuk kapan Bude apa nih maksudnya ning dieng? Eng kok esuk kok? Iya, dieng esuk. Ya ora lah. Iya, piol Bude. Ya piol ya. Heeh. Lagunya apa ya Mbengi ya?
1: Lagu semutnya lagi.
0: Oh, Padunding. Padunding. Mama Ikma, elu Bude yu melu. Iya.
1: Enteni nang perti kan.
0: Iya Mbak Tari, esok paning di Bude, esok paning Mbah Heni ayam.
1: Mbah Heni mau.
0: Heeh.
1: Pan
0: Melu
1: yang
0: Omajet, kia tahun pira ya tak? Yandi, tahun pira? Oh, kia tahun rong pitulas kayaknya mbak. Omajet.
1: Sing dieng.
0: Sing dieng pitu orang pitulas bolulas kayaknya.
1: Ya orang.
0: Pira len.
1: Sangat,
0: bolulas
1: sangat lah
0: untuk pitulas. Ader, ya mulanya mau orang pitulas bolulas. Salah seorang bolulas.
1: Pitulas bolulas lah ya.
0: Iya mulane ora pitulas bolulas oma.
1: Iya.
0: Iya Ami bakar madu Umi ya, Laila. Iya. Iya. Ki lagune apa ya? Lagune
1: Belenggu Cinta ya.
0: Belenggu Cinta.
1: Iya.
0: Ya wes.
1: Iya. Mama Wiwin ya.
0: Yo.
1: Mama Ikma.
0: Yo.
1: Mama Landi karo Tio Besek.
0: Yo.
1: Mama Hilma.
0: Triom blesek ya.
1: Dua ompong
0: ya cecek rajung karo Agus Spoiler. Iya, maping, maping, maping yu melu, maping wis tak kae, mbeng wis tak kowe, itu wis tak we. Wis diwe
1: kan?
0: Iya, yu mana dieng pulumpul ning dieng. Lah iya kowe, agenda kan ning dieng. Abah Sahrul Budi sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Iya,
1: heeh. Minat capri penyiar ya. Kok di nadore aku
0: kerayuin. Yes, yo. Iya.
1: Mana TikTokan?
0: Oke. Agenda kan ke Dieng ya, Balane Setara ya. Iya.
1: Yo.
0: Iya, esok jam pira kowe Mbak Tari?
1: Berduhur, Mbok.
0: Iya, berduhur.
1: Iya, biasanya kan Mbokne
0: perko sing procot nih Mbah ini perko ya wer melu aja wer. Bunda Sal ayo budemu diagendakan ke Dieng. Bunda Sal ikut ya. Oke ya. Oke ya.
1: Iya
0: nje
1: Albert
0: ya. Yo ya wes yo mangkat
1: ayo ida ayo
0: yo
1: mangkat ida ayo
0: mangkat toh. Ye. Yeah. Melu ya Dieng ya. Ya. Yuk, sip Bu Santo yang tahu Bu Santo. Mbak Tari dungteng maring umay Mbah ini beduk budei. Mbah ini pegirikan ya, perak beduk ya. Mama Anissa pagi Mama Anissa. Yo.
1: Bunda Oka ya.
0: Iya, Bunda Oka Grogol ya. Yo. Kang Mukhtar nyong melu kasri embu bae. Iya. Wer karo cocok ya. Cocok karo wer gandeng ya. Iya.
1: Dua umbrus.
0: Iya. Heeh. Iya. Kang Mukhtar mah iya umbrus iya.
1: Iya.
0: Oh iya. Tapi baik Kang Suri Mama Nai. Aku daftar karo Mama Nai. Iya Kang Suri. Oke oke ya. Iya, heeh.
1: Cepet makan ya.
0: Iya, ol.
1: Bila perlu aku suruh makan.
0: Iya, oh, cok, kecepetan oh.
1: Oke.
0: Lihat nih, kan menempul-pul sih, jari penempul-pul ya. Iya.
1: Ben ada musim udan.
0: Oh, ada musim udan. Oh, iya. Oke, berarti umpul-umpule sing akeh ya. Iya. Miki siapa ya sing muni pada umpul-umpul di sit ya? Iya. Iya. Ya wes. Oke, ya wes. Yo, Momot yo. Yo. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dubak tinting. Jos, jos, muah, muah, muah. Terima kasih Bu Dekmut ya. Iya, wis nyokan ngomong si Citok ya, wis so. Aja kerangring-kerangring baik, gue. Agenda kan yang dieng. Ya, akan, akan. Belenggu cinta, Wulan, digoyang.

Selamat pagi ya buat Balanin Stara Paramon ya, yang masih terus setia ya. Ya seduprak, seduprak tetap madep ya, nang pagoda Paramon goyang dangdut ya. Dan matur nuwun ya buat yang sudah hadir di 0852 931 99.

Ria dari Amrul di Purbasana Tarub hadir. Salamnya buat Bude Emut, ada Mbak Nia, buat Cesak Racun, ada Kang Kasri buat Um HM, ada Kang Parjo, Afurkon, Mama Lani, buat Mama Reganis, ya buat semuanya saja, Balane Paramon. Buat yang siaran terima kasih.

Terus ada lagi, halo selamat pagi, ada Mbak Mutrika Zen di Sidamulia. Salam untuk Mas Peter, ada Mas Oji, ada Furkon, ada Kang Ibnu Abdillah, Kang Kopidin, ada Kang Kasnuri. Terus buat Kang Parto ya, ada Kang Parjo, Jajak Rajum, ada Mbak Sarul, Ami Pakar Madu, buat Mbak Nia, Mbak Am, buat Mbak Sada, buat Nyiratu, buat Teta Agustin, buat Pemalani, Mama Neng, buat Mama Elsa, Mama Hasna. Spesialnya buat keempat anakku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Trisa ya, untuk Mbak Ria, makasih. Ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, dari Mama Firdan sama mamanya Astrid ya. Iya, pendatang baru ini. Salamnya buat Nur Kanti, buat Mama Kiwi, Ami Bakar Madu ya, buat semuanya saja Balani Stara Paramon. Ada Kang Pi juga, selamat pagi sudah hadir ya. Kang Miss Baikito bareng Mama Hilman, selamat pagi sudah hadir ya. Ipurwanto di Pesarian, salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Selerok juga hadir, salamnya buat Balani Stara Paramon ya. Spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Ada Kang Edi Dado, grup Tralap Jeger, hihihi hadir ya. Mbak Am di Kembang Pang hadir. Salamnya buat Mama Wiwin, buat Mama Hasa, Mama Lani, Mama Ikma, Mama Nadia, Mama Nunung, buat Cesar Rajum, ada Mama Afi, Mama Siva, Mama Kiwi, buat semuanya saja wis Balani Paramon ya. Mbak Dewi Pacul, selamat pagi sudah hadir. Mama Hasna, selamat pagi sudah hadir Mama Hasna. Terus ada hadir Melu Nimbrung di Pagoda. Salam sehat Mbak Ria, ini dari Mbak Ilah Tower Jatirawa ya. Salam untuk Mbak Eka, buat Furkon, Kang Doli, buat PM, ada Kang Parju, ada Mbak Marani, buat Jasak Rajum, ada Om Kasnuri, spesial khususnya buat Majelis Taklim Al Mutahidah yang hari ini di rumahnya Ibu Mukisah. Semoga semuanya bisa hadir, terima kasih. Terus ada Pak Jabidin, assalamualaikum bareng Bu Bisri. Salamnya buat Nyiratu, Mbak Nia Pangkah, HM, buat Kasuri, Mama Wiwin, Kang Paljo, Kang Duli, Cisak Rajum, ada Jojo, Budi Emut, ada Mama Kiwi, Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat semuanya saja Balani Stara Paramon ya, buat yang siaran terima kasih. Ada Mama Amut yang ada di pesta, salamnya buat semuanya saja. Spesial untuk Mas Nurjati ya, buat penyari, matur thank you ya. Terus ada Kasnuri, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Lydia juga, selamat pagi sudah hadir ya. Bu Rini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi sudah hadir ya. Alhamdulillah jasa karombaria ora ruduk ya. Lagi akur Bu Rini. Bunda Oka, selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon ya. Ya terima kasih. Terus ada Umi Ii sama Umi Dine hadir, Om Solomon yang ada di Harkit ya. Salamnya buat Pak Kasnali, Bu Suneti, semoga sehat selalu buat para karyawannya Pak Kasnali ya. Untuk Cuek ada Wak Sidel, ada Mister Selamat, Mbak Nur, Mbak Harsi, buat Yujuleha, buat Baria Jenaka, terima kasih. Dupla Titing Joyz, Kang Cinal Jahit, assalamualaikum di Bengkulu, nyimak ya. Salamnya buat Jasak Rajum, ada HM, ada Mama Lani, Mama Reganis, buat Kasnuri, buat Mama Ari, Bang Al Furkon, buat Mukhtar Odong-Odong, ada Mama Gendis, ada Mbak Eka, Kang Kofidin, ada Kang Aki, pada Mbak Am, buat Umi Ii, Umi Habibah, Pak Degondrong, buat Mama Uli, Mama Uti, buat Nia, Eka, Dewi, Albar ya, buat Mama Silmi, buat Anggun, Mbak Feby Belpas, buat Amrul, Mama Ikmah, Kang Parjo, Banes Manes, buat Ami Pakar Madu ya, buat yang siaran terima kasih. Bu Santo Iyong Tahu, selamat pagi sudah hadir ya. Akil, pagi Akil. Terus Kang Teddy, Mama Dewi Kunti, absen by Mbak Rian J. Mama Lani, selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Puri juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Gendi sama Bambangnya juga, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mbak Esti Bakul Geplak di Kebasen hadir. Selamat kanggo Balani Stara Paramon, spesial buat anakku Putri Opi sama Dede Akil, buat Mbak Rian matur suwun. Ada Kang Boim bareng Mbak Atun ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Hilman, selamat pagi sudah hadir ya. Triom blesak ya. Ada lagi, halo assalamualaikum Hidung Mancung di Pesarean, selamat buat Papa HM, ada Feby Belpas, Dewi Kunti, Ur-Ur, Jasek Rajum, ada Tropesek, Pak Hadi, Kasturi, buat Mbak Atumi Ayam Ceker, buat Budi Emut, Pasukan Bolang, Mama Ikma, Ami Bakar Madu, sama Umi Lela, buat Ayu Poso, Mbak Ila Tower, buat semuanya saja Balani Paramon, buat yang siaran terima kasih. Ada Busri Mi Ayam Cakra, selamat pagi Busri Mi Ayam Cakra ya, sudah hadir. Piol juga sudah hadir, Mama Ikma bareng Tiga Darah Manise, salamnya buat semuanya saja. Spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial
spesial buat yang selalu ada di hati buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mbak Tari Dungteng ya, bareng pasukan Dungteng Gembruduk ya, sudah hadir. Ada Bunda Sal juga, selamat pagi sudah hadir Bunda Sal. Ada Uwer juga pagi sudah hadir. Ada Kang Zuhri, Mamah Nai di Kalisoka ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Rizky hadir, selamat Kang Gobalan Estara Paramon. Terus buat Tiga Jenek Gaul, salam sehat ya untuk Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Mama Anissa ya, iya, alias Mbak Sri Rezeki. Salamnya buat semuanya saja, buat yang lagi siaran, buat Balan Estara Paramon, Sing Dangdutnya Saporete ya. Terus ada lagi, halo Mama Dia hadir bareng Dedek Kayla sama empat sekawannya, terima kasih buat yang siaran ya. Assalamualaikum Mbak Ria dari Najib Jok di Bongkulon. Salamnya buat Kang Cinal Jahit, buat Cacak Rajuma dan Sugeng Rawu. Salam spesialnya untuk Baria, berkah selalu ya. Terus ada Abah Sahrul, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Kopidin juga, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mama Gilang juga, selamat pagi sudah hadir ya. Ya Balan Istara Paramon, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda ya, Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 24 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk kesetiaannya ya, yang sudah bergabung 6 sampai dengan 10 pagi ya. Iya, Ria Cinaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayik ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Saporitri setiap hari di Paramount FM mulai jam 10.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Halo, Wilujeng siang. Hari Jumat berkah ya, 24 Juli 2026. Seperti biasa menemani Anda beraktivitas. Ada lagu-lagu Tarling Cirebonan ya. Iya, bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang top markotop, bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: SMS para mantarlingnya Saporete. Yuk, iya, yuk 3528886145477. Mangga, mangga, simpan jaluk lagu pan, kirim-kirim salam ya. Halo, Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
1: Tukang siang, Mbak Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumber sehat udah. Iya.
1: Sudah 3 mimbar, bentar, Mbak.
0: Oke. Halo, halo, halo, halo, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
2: Lanangnya budak emu pas dibayari Mama Ikma oleh-oleh ya.
0: Ya ora oleh, tidak untuk diperjualbelikan. Amin.
2: Cuma kare.
0: Oh kayak gue.
2: Laki ne tak bayari.
0: Ah kayak gue. Wani piro?
2: Ya, lagune
0: gue lagune. Wani piro?
2: Bu Ikma. Mama Ikma pokoknya nggak ada nyoli.
0: Anak-anak baik, lakine tak bayari.
2: Iya,
0: okay.
2: Salam-salam ya.
0: Iya, mangga-mangga anak-anak baik, judul lagu Tarling.
2: Bapak-bapak anak-anak, semoga sehat selalu.
0: Min
2: Eka Lojo, Mas Erwin, terus Bunda Ana, ya, terus Bunda Cepi, Pak Soni mantul-mantul-mantul.
0: Mancul, bikin ketagihan deh.
2: Buka-buka oli order mana?
0: Iya, aku dune anuk apa ya? Open order nyong melu.
2: Iya nyong ngelana sing order.
0: Iya. Nyong tombas ya kena wis aja gratis ora apa-apa ya.
2: Iya. Ada budak sate oli order lagi seneng nemen.
0: Seneng bunga ya, Mi.
2: Mulane dong ngatur dong pas salat. Buka-buka oli order.
0: Iya.
2: Nasi kuning, nasi kuning.
0: Orderannya mudah-mudahan ora mandek-mandek anak ya.
2: Cinta Nola, Cinta Nola.
0: Oke.
2: Okay. Lagi,
0: weh,
2: Cinta Nola, Cinta Nola ya. Cinta Nola yakin gagal sama sumpah. Cinta Nola, Cinta Nola gagal kayak ini.
0: Wow.
2: Temenan yang soalnya apa, lagi metak, ngidulnya
0: iya.
2: Ami.
0: Oh, kayak gue.
2: Ngidulin sih, kayak Ami.
0: Bukan ngelus-ngelus weteng, amit-amit jebang bayi kayak gue. Orang Ami ya.
2: Yaatuh.
0: Iya, iya.
2: Oke. Kalau kakak Doli, bibit betang kan Doli. Miki lagunya apa, Miki?
0: Lagunya apa?
2: Apa Miki lagunya?
0: Lagune jerene kae sih. Lakine tek bayari.
2: Iya, betul, ora salah.
0: Iya kan.
2: Walaupun Bunda Loja, Dere, Mbak Lili, Mbak Pur, ingat dolawan. Bapak M.
0: Iya.
2: Dan si Dewi Kurdi. Apa Sahrul, Mbak Nisa. Kakak Loli, Wibir Bentang kan Loli. Bidah Mata Loyo, Sintang-Sintang. Terus wajahmu nak masih kami santai saya
0: dijemput.
2: Kamu taruh jongkok mama nak nama Selin. Terus baby berbahas mama nunu kalinya man. Mama lagi ya kau kopi jadi jatrayu man. Mama Ute Bayu Ninta. Terus di bapa liku iya.
0: Anami.
2: Mama liku iya ya.
0: Iya.
2: Baca aja.
0: Oke.
2: Balinda ala alu.
0: Mama Neng Tegalwangi, halo.
2: Mama Neng Tegalwangi. Mama Jaya, aduh boleh, aduh saya baca Mama Alisa. Terus pas kawan ya.
0: Iya Mi.
2: Karena tiga jalan basah, karena apa? Tiga basah, tiga jalan mas.
0: Anak-anak bayi Mi.
2: Pas kawan,
0: yuk,
2: apa ya? Bersak.
0: Iya.
2: Ya. Terus saya apa ya? Jemblem.
0: Iya.
2: Jajang hati ini Mama Neng. Kalau Mama Neng saya jemblem ya. Terus saya adik-adik rumut. Bunda Salimur bawa. Terus buri ini Pramudiono. Dan gurunya di sendana ya loke jeng lopi. Dan kita Tritratu dan Mimi Ranca. Terus Dewi Sendana Mama Frida sih lagi ikan otak. Terus Trinil. Coba atau kalau Mak Dasar Raju, terus Jungteng, grup keburutu. Dasar Raju, suaranya, Bapak Jenggondro, Mas Awang,
0: Mas Aja. Oke, iya.
2: Apa maling gue, grup bisa kayak gitu ya.
0: Iya, amin.
2: Bapak Kalisba, Kang Kumil, Bapak Bagja, okay. Kang Lentur, Bapak Ali, Bapak Leali, Mbak Nisa, Silapo. Bisa bantu lo ya, sinong-sinong lagi panen kangkung.
0: Oke.
2: Aryo A.A.U.O.N. Armi, Mama Hasna, Kang Handoko, Kang Samyutan, Yung Buda Jaki, dan Pocang Mama Anis. Mama Lani, Jangan Ake, kalau Jangan Lani. Terus Mama Lani, Kang Bajo, Pak Tuh, Jumbo, Kepepe ya. Kang B.E. Bisa nyumbangin nunggu susu kaleng, Bela ya.
0: Bapak juga dulu.
2: Ya,
0: iya, Mi.
2: Namangin no susu kaleng.
0: Mana wis glekek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di blog ting ting. Enana bae, Ami pakar madok lah. Ari ora susu kaleng ya. Terong wis dua itu menu wajibnya Ami pakar madu ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Jalo Pak ya, Habuto Pobat Herbal Ramon Arab yang top markotop. Ada yang isi 200 kapsul, 100 kapsul dan juga 50 kapsul. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
3: Halo Sara Paramon. Sang Lute Saporete.
0: Ya her.
3: Uang buangan mbak.
0: Uang buangan buang di buang kali.
3: Uang kali lah poseng.
0: Iya wis lah enda. Enda yo ya. Buang ya. Buangan oke. Okay.
3: Pani pirami.
0: Buangan apa ya.
3: Aku senengnya jualan kayak gitu deh.
0: Iya. Itu kan ilegal, Ami.
3: Iya, Mi, enggak boleh, Mi.
0: Mboten pareng, Ami. Cukani mangken ye.
3: Ya wis lanjut ya.
0: Oke.
3: Buat Niki Ami pakar madu bersama mobilannya. Terus buat Mukastori.
0: Iya.
3: Kang Doli. Terus buat Bunda Ati.
0: Okay.
3: Di bagian Kang Parjo Malani. Terus buat Wong Parap, Agustin, Ibu Abila juga, Mbak Nia, Kang Doli, Mama Kiwi, Aryo, Kang Mokhtar, Kang Andoko, Kang Samsul, Mama Hasna. Terus buat Macem Berengginang,
0: Marian,
3: Agustin, Cengat ini, selamat siang Jeng.
0: Mama Neng Tegal Wangi, hai.
3: Mama Neng, selamat. Mama Neng bersama Kang Bambang.
0: Betul.
3: Mama Neng bersama Kang Bambangnya, Mama Dea bersama Kang Gus Kolerem. Uang Barat, Timen Uang Barat.
0: Uang Barat lagi sibuk, jahitan menumpuk, deadline dikejar-kejar tuh.
3: Iya ya, mending oleh ake oh kenang goano.
0: Iya kan, waya.
3: Kena waya mbak Angal, waya mangan terus buat apa ya tua Eka Erwin.
0: Sekeding.
3: Pimen mbak.
0: Iya kok sih, sekeding gitu kan.
3: Iya ya, orang kaya kan merasa.
0: Enggak.
3: Terus buat siapa maning ya Ibni Abdillah, Papa HM selamat siang. Terus buat Ibu Rauni bersama Pak Asikine, Bu Tematoroyo, Bu Santi, Bu Santo, KPPS Mbak ya.
0: Iya.
3: Buat semuanya saja, ini lagunya apa?
0: Lagunya jarangnya uang buangan.
3: Ya tak uang ngaduh.
0: Sing adon men, tapi Arim buang kucing ya. Seadu-adu yang kok balik maning ya.
3: Kucing kucing tak uang beja. Kucing ya, marani maning kan.
0: Ader.
3: Ini kucing kucing tak akeo. Sing uang marani maning. Ya terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
3: Jos.
0: Ya terima kasih banyak ya Furkon ya. Pokoknya Habutop Obat Herbal Ramuan Arab ini bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. Insya Allah ada progres baiknya ya. Ada perubahan baiknya ya. Ada yang gak seketika ya, tapi asal rutin dan continue, insya Allah terasa. biasa deh. Halo Wilujeng Siang, Star Paramon FM Tegal. Iya Mbak Nia.
4: Assalamualaikum Mbak Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya kabar Mbak Nurul.
0: Baik alhamdulillah. Ya Allah lawas nemen mbek krungu suarane Mbak Nia. Iya. Aduh. Nyong kayak baru merongok kena suarane Mbak Nia.
4: Orang mlebu sih kadang ning Mbak Nurul.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
4: Awet nom mana Mbak?
0: Kepriben?
4: Awet nom.
0: Oh lagunya awet nom?
4: Ya.
0: Lagunya siapa kue? Ya?
4: Mbak Nurul.
0: Awet nom kota koleti. Awet nom. Awet nom rahasianya adalah mengkonsumsi hat butop song.
4: Iya.
0: Iya itu bisa untuk membuat awet nom.
4: Awet nom.
0: Ngelung sumi. Awet nom lagunya siapa ya?
4: Gak tahu.
0: Gak ada deh judulnya bukan awet nom apa? Awet nome anane habutop ya. Yeah. Serius.
4: Ya, kayak
0: apa?
4: Pengen kelakon.
0: Pengen kelakon. Oke. Okay.
4: Ya wes, salam-salam ya. Mikir nge AAUON ya. Ami Pakarma Dumelela. Singatini.

0: sama majelis pun Pak Atin, apakah Nabi Kang Osi, Mama Eneng, Bambang, Kasnuri, Mama Wiwin, Nok Ikmah, terus buat Ubi Ibni Abdillah, Mama Abdillah, Bu Ida, Mama Sira, terus buat Mas Amrul, Pak Iang, Over-over, Piol-piol, terus Kang Peter, Kang Channel Syahid, Kang Jabidin, terus Kang Akbar, terus buat Mr. Kotrok.
1: Oke. Okay.
0: Buat Puranya Bu Surip.
1: Iya. Yeah.
0: Terus buat Kang Yongjan, Kang Kapidin, Iwatri, Mas ada Pak Awang, Mama Dea, Kang Agus Belere, Sarno Yumarti, terus buat Mama Alisa, Kang Agusnya,

0: Iya.
1: Terus buat Yupuyi,
0: Bayati,
1: Kang Mokson,
0: Nongkayo
1: Lopo. Terus buat Purine, Karo Pramudionone, Bapak Gio Warang Bukurune, Mbak Ina, Rumah Tuh Kamar Mereka, Kang Parto. Terus buat Apa HM. Terus buat Mama Bukurati, Mama Rengganis.
0: Buka kamus. Iya.
1: Bang Al. Iya, terus kayak siapa Handoko, terus
0: Kang Kang Dasmat
1: Karomah.
0: Iya. Oke. Okay. Jadi
1: alin kemanuru lah, semoga saya selalu bareng keluarga.
0: Amin.
1: Semoga saya selalu juga.
0: Oke. Okay. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting. Yuk di belakangnya Mbak Nia Bogares Pangkah. Ada siapa? Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Iya, lu juga. Selamat siang juga Balani Setara Paramon FM.
0: Iya.
2: Sapurite. Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Mbak?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Direk senggol-senggol ah.
0: Senggol-senggol boleh-boleh buat siapa? Lagunya dulu apa lagunya?
2: Lagunya itu loh Mbak, apa ya? Itu. Yang warung doyong itu loh Mbak.
0: Oh, waru doyong.
2: Iya.
0: Waru doyong. Kacang. Pinggir kali kayak kue. Oke deh waru doyong ya.
2: Salamnya berhubung hari Jumat. Salamnya ikut A'a Furkon, okay. Ami Bakar Madu.
0: Iya.
2: Yang barusan turun Mbak Nia Wong Irenge. Terus dan buat semua Balani Setara Paramon FM dimanapun berada.
0: Oke. Okay.
2: Selamat siang, selamat beraktivitas. Terus spesial buat Panjenengan. Udah, gitu
0: wis,
2: aja.
0: Oke deh.
2: Wis ah.
0: Makasih ya, AA Ibni Wonosobo ya.
2: Iya. Makasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting cing.
2: Jos.
0: Ya di belakangnya AA. Iya, AA Ibni Wonosobo bener ya. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM 31 2.
3: Halo, siang juga.
0: 3. Saya
3: Paramon yang gede cap.
0: Hai juga Alokis.
3: Iya.
0: Lawas nemen maring endi?
3: Maring nang kono.
0: Tak koletik kaya.
3: Iya digoletik. Melayung ngidul.
0: Oh iya. Sehat tapi ya, Kak ya?
3: Alhamdulillah.
0: Syukur deh.
3: Barusan Abang Wonosobo ya?
0: Iya benar, Abang Wonosobo.
3: Bagi enggak aja kalau sempat jalur langit.
0: Jalur langit lagunya.
3: Iya, mau okay jalur
0: darat. Deh.
3: Mau
0: yeah.
3: Jalur darat banyak raji ya.
0: Siap. Jalur langit oke okay deh.
3: Pakai jalur langit aja lah.
0: Boleh jalur langit ya.
3: Buat Abang Wonosobo yang barusan, Om Meyek, Mbak Wiwi. Mas Sembayung juga barusan ya. Buat Om PI. Buat Om Barjo.
0: Oke.
3: Okay. Om Doli, Ami, Umi. Terus buat apa ya Wadarmu?
0: Oke. Okay.
3: Itu Rajung Kang Caca.
0: Jasa Kerajum.
3: Satpam Ancaran Kang Edi Dadot ya. Semuanya aja lah ya.
0: Oke. Okay. Iya.
3: Gimana udah agak langsingan dikit?
0: Amin, mudah-mudahan ya.
3: Kan musim kemarau.
0: Apa hubungannya dengan musim kemarau?
3: Benar semuanya.
0: Iya, Mbak Heni Ayam, terima kasih.
3: Ya, selalu semuanya ya.
0: Amin. Sami-sami, AA.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ya, terima kasih buat yang sudah online ya. Barusan di 3528888 dan juga 6145477. Lagunya satu-satu digleser ya. Ada lakinya tak bayari. Aduh, ayong. Ajalah ya, si Citok ya mung-mungnya pan dibayari mah. Gula TP angel.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Surtana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: lanjut lagi ya, Patas Paramon Tarlinge Saporete, jam 10 lewat 56 menit ya waktu Paramon FM saat ini, kembali dibuka 3528886145477. Hari ini hari Jumat ya, jadi pada siap-siap nih mau Jumatan. Halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Al?
1: Alhamdulillah, selalu sampai ya.
0: Bagaimana kamu jahitannya? Sesuai deadline?
1: Ah, ketalak-talak.
0: Oh gitu ya?
1: Ketalak kalau puasa.
0: Oh.
1: Puasanya lagi tidak
0: mendukung. Apa kue?
1: Cuacanya tidak mendukung.
0: Oh, cuaca tidak mendukung?

0: adanya ya, kasih gambaran ya.
1: Cuman kadang dipaksa-paksa. Kayak pas beli keduman kayak.
0: Lagunya pengen apa sih Bang Al? Ini ada 3 lagu yang belum diputer sih.
1: Kayak wis budal apa ya.
0: Apa pengen lagu apa?
1: Kayak bebe.
0: Apa?
1: Kayak bebe.
0: Apa? Kibe, kibe apa kibe, kibe. Oh, di Dali Putih. Ngamang ah, tuh cepoin oh, kibe, kibe. Ya kan, aku tidak bisa meraba-raba isi hati dan pikiranmu, Bang Al.
1: Lu lo kan nyiapan mono-mono.
0: Dali Putih. Bilang aja. Lagunya yang buat backsound, Mbak, gitu. Wonyong nyanda kok.
1: La la la la. La la. Gimana ya, Pak?
0: Betul, betul.
1: Dari putih tulungan. Kayak apa ya?
0: Iya, kayonge.
1: Oh, kayonge ya. Salam kalte, Mbak, ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Mulak Ting-Ting.
1: Ya, ya.
0: Yos, yos, yos, duduk jos, tapi yos, yos, yos. Aduh, Nana bye Bang Al. Ada lagi di belakangnya Bang Al. Silakan 3528886145477. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal, karena dari luar dan dari dalam. Ada Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang. Lagunya minta kembang bolet. Baru tadi aku dalam hati batin kepengen kembang bolet ya. Eh, cepulannya Bapak Supai, Mama Ais kepengen denger lagu itu juga ya. Insya Allah. Salamnya buat Ibu Rauni. Ada Mama Kiwi. Ada Kang Kasnuri, ada Pak Bagio, ada Bang Kumis, Mama Yuita, ada Mama Ho, Kang Tarjo, Kang Agif, Kang Seto. Spesialnya buat Mbak Nurul dan keluarga, Mugio paringi kawilu dengan sehat, sukses, bahagia, barokah, nyuwun pareng. Ye, matur nuwun. Terus ada lagi Bunda Siti Benglai juga ya. Terima kasih banyak. Ya wis, digleser lagu ya. Oke, Jalur Langit dari Nesa Natajaya ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatan tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ya lanjut ya, Patas Paramontar Lingga Saporete, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
1: Halo. Dan Dute.
0: Dirunjung matan kayak Kang Mas Nuri.
1: Teman-teman.
0: Iya, Kang.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Ugi, Kang Kas Nuri.
1: Kayak Mbak.
0: Kepriben.
1: Jumat berkah.
0: Oh iya, ini Jumat berkah, betul.
1: Lagunya Mantan Terindah, Mbak.
0: Is Mantan Terindah. Prikitiu.
1: Paramon.
0: Iya. Si cilik teman suaranya, Kang.
1: Iya. Padahal kene atas,
0: iya, tapi tekan kene cilik nemen suarane. Mantan Terindah. Oh, kayak kue beda ya.
1: Beda.
0: Oh, kalau di 3528888 itu suaranya seringnya kecil. Kalau di 6145477 gede gitu. Oh iya iya. Iya, hati-hati. Oke deh. Keturen, dengaren. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulak ting-ting. Iya, Kang Kasunuri bersama Mama Wiwin Lebeteng hatur nuhunnya. Jangan lupa Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harganya hanya Rp150.000 saja ya, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Oke. Bisa dibeli di sini di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda.

0: Jen Ken, Soli Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong kiye. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Iya Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken. Mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matane wis blerengan Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Enda penglihatannya normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu tuh gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo?
0: Mas?
1: Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, mulai gedes. Wis, bu, pokoknya nyorak belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa otw ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo,
0: dong
2: papa.
0: Mas, kayaknya ada kayak lagi.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

ya Pak Tos, para montarlingnya Saporete, Nurul dan juga Anda sampai jam 12 siang nanti. Sekarang udah jam 11 lewat 37 menit ya. Makasih yang sudah SMS. Oke. Makasih yang sudah SMS. Udah WhatsApp juga ya. Oke, ada siapa aja? Iya. Bunda Siti Bengle, makasih ya. Terus ada dari Jenal Jahit ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenal Jahit di Debongkulo nyimak ya. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah buat Star Rabalane Paramane FM juga ya. Mama Anissa, Warung Mariati Babakan, Abah Yanto, Mama Rengganis, Mbak Feby Belpas, makasih ya. Dan sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinge Saporete. Jam 12 yang nanti ketemu sama Yosa Darista ya. Seperti biasa menemani semuanya yang ingin beristirahat siang ya, adalah lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Star Paramon FM 3 Lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah nggak sakit lagi, udah nggak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan nggak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degial. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andaris tak seperti biasanya di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat berkah barokah ya, di 24 Juli 2026. Selamat hari Jumat ya untuk Anda Balani Setara Paramon FM. Selamat hari Jumat yang penuh berkah di hari yang istimewa ini. Mari kita perbanyak amalan seperti bersedekah, membaca surat Al-Kahfi, kemudian memperbanyak solawat. Semoga segala doa yang dipanjatkan dan kebaikan yang ditebarkan hari ini akan dilipat gandakan pahalanya serta membawa keberkahan untuk kita semua ya Balani Setara Paramon. Ya, selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Ada tembang-tembang campur sari dan juga ada tembang-tembang keroncong. Ada juga beberapa tembang-tembang Sunda ya, yang akan saya hadirkan untuk menemani suasana hari Jumat Anda. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 9958. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
0: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Ya, kembali lagi masih ada Yus Andaris tadi 101.5 Setara Paramon FM Tegal di Parasat siang sampai di jam 2 siang nanti ya. Masih ada tembang-tembang campur sari dan juga tembang-tembang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani hari ini. Yang mau gabung yuk di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang Mbak Lene Setara Paramon.
1: Siang Mbak.
0: Selamat siang Mama Loni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diarap.
1: Para Paramon FM. Para Sari. Campur Sari nih. Sapor rete, teman.
0: Tetekan udah pulang.
1: Ngeloni.
0: Kan ngomong layani bisa ngucapin ngeloni sih, Ma. Aduh, Mama Kelani. Iya, betul. Sambil menyelam minum air ya, Mama ya.
1: Air enggak.
0: Tunggu lah tahu ya, Nap.
1: Ami anak gue ya.
0: Orang sedep ya dang lah kata mbah ini lah kan blubur-blubur ya. Wong sayuran beda tim blubur padahal terong ya. Terong kan bagus ya, makanan sehat ya.
1: Iya.
0: Bisa tim blubur nada ning Ami.
1: Iya.
0: Cerdas ya. Cerdas kebablasan. Orang masalah.
1: Persepsi,
0: tergantung persepsinya masing-masing. Oke. Lagunya apa nih, Mah?
1: Lagunya apa? Lagunya
0: Oh, kuncung.
1: Kuncung.
0: Ada Basuki, ada Didi Kempot.
1: Iya,
0: Didi Kempot. Oke. Itu kalau posit mendadak dadine repati akeh sing royok kok, dadine kedumane lumayan. Ya, dan terlalu akeh sing
1: Iya,
0: tapi itu kan memang pas momen pas malam sih. Lah ngendeni esuk kok. Bukan pada sibuk masing-masing, memang bocah luwi akeh cuman angger. Karena mendadak akhirnya ora pati akeh, tapi kan olie lumayan-lumayan mah.
1: Ami
0: baru pulang oh. Ning ora lagi mlayu-mlayu saka masjid sih, Mah.
1: Oh.
0: Iya, banter nemen kayak lagi mlayu-mlayu. Iya, event keduman online. Iya, makanya aku tadi mau tanya, D3 ini sudah pulang dapat apa? Nasi kotak sama es teh.
1: Aduh.
0: Waduh, semangat ya akhirnya ya bocah-bocah semono ya seneng ya.
1: Sempening
0: dapat sesuatunya jadi Gani. Sempening yang apa namanya absen ya. Asal absen ya Gani. Iya. Sing bocah-bocah semono kan salat karon mah. Iya, nyong kedemana para kayak kowe. Nek
1: kowe imame temene, assalamualaikum.
0: Durung teman do amin-amin oh ya. Durung teman do amin-amin.
1: Bene, assalamualaikum.
0: Langsung juga. Iya, bocah semono, tapi kan semangat, Mas. Semangat mangkate, mangkat iya.
1: Afurkan ya.
0: Oke.
1: Bang Al.
0: Bang Al.
1: Ya, siang ya. Jadi Bapak Ami Gondrong.
0: Iya, kayak Ami Bakar Madu jeblin sih, Ma. Apa komen apa, Mi? Ami Bakar Madu.
1: Iya. Mama Nadia, Mama Nunu, Mama Lania. Heeh.
0: Ya, Mbak Mudrika Zen, Ma.
1: Mbak Mudrika Zen, sekarang keempat anaknya ya, sehat selalu ya. Akif Barani,
0: Teteh Agustin,
1: Jeng Robi, Wak Ia, Teh Cinta, Mama Ardi, ya.
0: Wak Atomai.
1: Oh iya, Wak Atomai.
0: Iya, iya, iya.
1: Mama Dor, Bu Mador.
0: Oke.
1: Ini Pak Pramudiono ya. Terus Marina, Karolang Langguan, Nenek. Ayang Caca.
0: Jasa Kucu. Siapa?
1: Dua ompong.
0: Oh, anak maning grup anyar.
1: Jasa siapa? Langane Mama Dio. Om Agus Boiler.
0: Oh, Om Agus ompong.
1: Iya, ketine cara Mama Dio digabung dua ompong.
0: Oh, iya berarti saya kis anak-anak iya, grup anyar.
1: Iya, orang gelem bae.
0: Iya.
1: Tapi dipaksa Mama.
0: Dipaksa. Kudu gelem ya, Omwe. Kudu gelem.
1: Sangene sing ngomong lah amani.
0: Ih, keder ngeliat dan ge Mama Dio keder ngeliat personile siapa ya? Selain bojone nyong ya kowe. Anak jasa. Oh, akhirnya digerit.
1: Terus empat sekawan. Mama Lydia, Mama Alisa, Mati, Mama Dio ya. Terus si Ketere

0: Ya, Ula.
1: Papa Uya, Mama Uya.
0: Ya. Mami Tika Leoni.
1: Iya, Mami Tika Leoni. Mas Parjo ya.
0: Anji.
1: Terus pasukan Ibu Kemoyo. Mama Mita, Bayu sama April kirim masuk ke apa nih hasil. Terus enggak kue ho. Kang Peter. Umpiel biasanya nyendul.
0: Ya, Umpiel nian lagi si Wiriden, Wiriden. Si Wiriden nang masjid mah.
1: Iya, terus enggak
0: Jasak Rajum sudah pulang dari masjid Jasak Rajum.
1: Jasak Rajum Mama, antar-antar.
0: Mama Lani gitu ben sopan santun nemen bahasane. Mama Lani empun sarapan.
1: Ya wene sampun sarapan ketinggalan kereta.
0: Iya, mendingan Jasak Rajum nembe tangi turu deh kan sih ya. Jadi ini nang pikirane nembe pan sarapan. Iya.
1: Terus kayo
0: sinten.
1: Kayak Bu Mariati ya. Mbak Trini, karena Mbak Tari Tungteng pasukan Teng Tungkem Rucu.
0: Oke, iya.
1: Terus kok kayak
0: Mama Neng Om Bambang Upo Happy dalam.
1: Upo Happy. Gue Yumartin.
0: Yumartin Kang Sarno.
1: Terus kok gue Yumartin Om Sarno.
0: Iya.
1: Terus kok
0: Wow. Apa,
1: Kasnuri urung
0: Om Kasnuri.
1: Kasnuri Mama Wiwin, Kang Pato apa Mama Lidia. Terus kayak Panes Manes.
0: Panes Manes. Oke, Kang Teddy, Kang Teddy Dewi, Mbak Dewi ya, Kunti.
1: Sama?
0: Kang Teddy sama Dewi Kunti.
1: Kang Teddy karo Dewi Kunti.
0: Mbak Mbak Amel di Mama Amel Pemalang.
1: Oh iya Mama Amel Pemalang.
0: Ya.
1: Karo siapa ya? Mister Gotrok ya.
0: Mister Gotrok juga Pemalang.
1: Ya, siapa ya? Sugeng Rawu ya Ana Bayos. Sugeng Rawu.
0: Oh ini menginfokan Mama Amel di kawasan Pemalang di areanya Mama Amel suarane bening nemen Mbak Yos.
1: Oh, iya.
0: Paramon. Oke.
1: Sebening hatiku.
0: Sebening hatiku dan hatimu.
1: Iya. Terus kayo Mbak Yos. Empat Mbangir Ayu apa apa ya. Kue Mama Hari.
0: Iya.
1: Tibu Saat Mama Nekari.
0: Iya, ke Jasak Rajum. Jasak Rajum.
1: Mama Nek Uya.
0: Jasak Rajum ngeling nama. Priom blesek hadir oh Mama Lani.
1: Priom blesek iya. Yeah.
0: Sak
1: ya.
0: Berarti sampean saiki berarti dadi emelu personil kowe sak. Iya, yeah. Apa kayak Mama Lani ikut kedua grup? Berarti rong grup kayak Mama Lani. Oh, blesek melu. Oh ala. Sampean kelebihane kakean sih sak, dadine melu menamen osak.
1: Yang kan takon, sampean blesek ketirang senti. Mengikasi blesek
0: kenapa? aku malah pikirannya gak kesitu, pikiran aku irung blesek menjero. Cuman mama lah ini menjaburkan aku dari pikirannya sing ora-ora kayak.
1: Ya wis tah, bongan dasar
0: ban. Iya Kang Edi dados ketinggalan kayak mah Kang Edi.
1: Oh iya, yeah. Kang Edi dados.
0: Iya. Iya. Iya. Wong Paramon tak ayu-ayu oh, apa maning sing madep ngetan he. Mbak Amel, Mama Amel Pemalang. Ya wes. Oke.
1: Spesial nggak keluar ke nih Mama Lani ya.
0: Enji.
1: Supreme nggak trio pesa kalau tiket jenis itu.
0: Oke.
1: Supreme mana nggak sing merasa ya. Makasih nggak bayar.
0: Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting. Jos nemen. Terima kasih ada Mama Lani yang ada di kosan Munjung Agung bersama Dede Gani yang baru pulang dari sholat Jumat ya. Pulang-pulang bawanya nasi kotak sama es jum. Bo. Di belakangnya Mama Lani di 477 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lani Sarah Paramon.
2: Halo.
0: Loha a.
2: Nama saya Ines Aporet.
0: Nemen a.
2: Ceritanya Mama Lani enak.
0: Ceritanya Mama Lani enak. Eh alah. Nyong urung rasa nah habis rasa ceritanya Mama Lani.
2: Guri nyoy,
0: iya, guri nyoy.
2: Ya. lagunya.
0: Lagunya apa nih? Aa.
2: Lagunya apa ya yang enak?
0: Apa?
2: Ya?
0: Oke, ulangin coba.
2: Enak apa sih, Mbak?
0: Ya bukan kepan apa namanya menyesuaikan dina Jumat cung penyalok lagu ini di dekat sih biasanya kamu mau apa kan biasanya eling-eling ya.
2: Oh, eling. Ya.
0: Ya.
2: Eling
0: ya.
2: Eling.
0: Ya maksudnya kan ini kan hari Jumat sesuai momennya begitu.
2: Iya betul apa aja.
0: Oke, ngelingna siapa, ah?
2: Yang ngelingnya sing
0: ngelingna ya, ngelingna kabeh beleni sarap ramon ben pada eling ngono. Apa ditujukan kepada seseorang orang tertentu ngono ora?
2: Ora lah ngono ya pelaknya ketosane kan.
0: Sih bukan ngelingna kae wong munjung agung ngono tapi durung melani ngono.
2: Ya
0: ora nyebut malani. Ya ora nyebut durung melani kan melani munjung agung juga bukan nong si tanggal ya. Mama lainnya kunjung agung orang si tanggal biasanya kamu andalannya kan itu mama neng Om Bambang
2: mama neng
0: ya. Mama ya. Amel mama Amel di Pemalang
2: mama Amel selamat ya. Siang ini Amel
0: ada
2: Carla,
0: beda ada kan ada dua ada Amel Mejasem apa ya satunya ada mana Amel Karla.
2: Apa
0: kaya,
2: siapa ya?
0: Amel Karla artis cilik kok ya?
2: Iya. Ini ngerti.
0: Iya, artis cilik saya ki gede.
2: Telah tiba.
0: Saya ki gede.
2: Tiba. Hore.
0: Cilikan emang mengemaskan ya, tapi barang wis gede ya.
2: Ya Pak, saya ora apa nyong bae wis
0: iya ya bisa nedang bocah si cilik umur-umur unyu-unyu ngono gawe gemes tapi barang wis gede kayak dudung gemesin tapi nyengiti iya nyengiti cap mung-munge sing umure wis akeh tapi ne mengemaskan casak tok
2: iya tok ya
0: karo bang al ya
2: Bang Al, mengemasnya ya mengemaskan emas.
0: Iya kan biasanya kan ciliknya mengemaskan barang us gedenya ngiti ya. Iya, tapi yang kerja sekolah jum kalau Bang Al dah ya mengemaskan selalu. Ada. Aduh. Iya mega kayak mama. Kayak mama Lani senengnya nyambi ya. Ya wes rezeki. Ayo. Ada pembeli. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih. Ada Afurkon yang ada di mana sih? Rumahmu? Aku nggak tahu. Jadi nggak bisa nyebut domisilinya di mana ya. Ya sudah di belakangnya Afurkon satu menelpon kembali kita sahabat di 352888. Halo, selamat siang Balenes Arab Ramon. Nemen pripun? Panjenengan nyuwune pripun? Nyuwune carane nyong arep nyeluk lagu tapi nyeluk diputernak ya
2: mampir ngombe
0: sudah dihadirkan berarti tadi anda masih di masjid ya. Oh iya sudah dihadirkan tadi di awal lagu sisa kantos mawon ji casak rajum ingkang mengemaskan. Lagu dah pasak ganti sak. Napa? Minggat mawon. Badhe pundi? Badhe pundi? Badhe teng Pemalang enten Mbak Amel, Mama Amel. Iya, ya kan makanya saya kasih arahan barangkali mau minggat ke Pemalang ada Mama Amel. Kalau mau minggat ke Poso ada Mbak Neneng, Mamah Neneng. Ya. Ya kalau mau minggat ke Sidamulya ada Mbak Mudrika Sen. Ya, kalau mau minggat ke Kuningan Jawa Barat ya ada Tete Agustin. Kalau mau ke Air Hakim mau minggatnya ke situ deketan aja nggak apa-apa ya. Ada Ami Bakar Madu sama Umi Lela ya. Iya. Kalau mau ke Kambangan, di situ juga ada Kang Edi Dados. Ji. Kalau mau ke Harjo Sari Kidul di situ ada Ibu Suhede. Artinya Anda nggak boleh kemana-mana di rumah saja.
3: apa minggat.
0: Kalau kalau ke Ibu Suwede berarti enggak boleh kemana-mana kalau sudah.
3: Iya.
0: Ya kalau sudah konangan, sudah terkonang sama Ibu Suwede ya sudah. Enggak usah kemana-mana, enggak usah minggat. Nah. Minggat. Manet. Masa? Kan biasanya di grup sih muncul kan?
3: Ora.
0: Masa? Oh, iya sampean kayak yang kelangan ya saknya?
3: Ya kelang.
0: Soalnya biasane biasane nggel di nang kromit ngono nang grup apa ngono.
3: Iya.
0: Jiwit ngono mbok apa ya jewil. Kromit karo wong sapa?
3: Wong kana.
0: Wong kana. Biasanya maning sampean kang ngromite ka.
3: Sekitora.
0: Biasanya sampean sing di ngromiti. Oke, oke. Anji wa atomai. Iya. Tempat minggat maning gedung banding anak wa atomai, anak kang Sarno Yumarti, anak Nok Trinil, anak Yutari.
3: Tegalsari sih.
0: Dangpan mari Tegalsari, nang kono anak anak anak walemu. Oh iya walemu. Sama Ibu Darojo ya. Iya wes. Rosak.
3: Ini kuri ini sih ya.
0: Ji.
3: Siopes ya kau. Amalani.
0: Iya.
3: Mama Nadia.
0: Iya.
4: Sah kalau ke Kemantran ngalor ada mama lani timu juga aku ngotak rujak sah.
0: Ya, aku sing arep-arep justru wong munjung agung dong ngene sampean ke bersyukur. Eh jeblek nasi arep-arep nyong minggate mono. Iya akeh nemen tapi kan Mama Lani kan karepe maringe minggate maring Mama Lani. Ya sampean anger memang memang memang niat nyong pengin minggat nawa itu minggat maring Mama Lani nang munjung agung. Lillahi taala. Angger diniati, angger diniati mengko wangsit muncul dengan sendirinya ya. Tiba-tiba Anda tanpa sadar, tiba-tiba Anda tanpa sadar ya, dibelak-belok nah dengan sendirinya. Iya. Ya ora, nang kono nganggone telepati bae wis ikatan batin. Nah, gue dahsyat maning. Asal niat ya. Sama niat apa ora? Mana maring Kalimantan Tengah? Sak, dang maring Kalimantan Tengah, minggat yang cernyong sak. Iya, nang Kalimantan kan anak Kang Sodik, anak Mami di Kaleonio ya.
3: Iya.
0: Tapi dang mari Mama Lani yang cernyong sak. Nyong pengin dirujak Mama Lani, ya. Engko perpaduan rujak antara rujak Yos duwe rujak antara Yos dan Jasak Primera sana ya sak ya. Iya, caranya sampean pan dirujak dari Mama Lani sih. Iya, lah kowe pan dirujak. Lah kowe. Om Jasak sehat.
3: Apa
0: kowe? Uwer. Iya, kotrok.
3: Kotrok
0: telat monitor. Mama Amel Pemalang.
4: Oke.
0: Ceritanya Mama Amel Van PN. Cuman keter akhirnya bisa deh. Oe, ng.
4: Mama Lani gini, nang SMA Negeri 1 Kramat setangnya belok ngulun lah, kue anjuk kumai aku
0: lah kue, ya kan bener loh ya makanya sing penting sampai niat disit anggar niat kayak apapun bisa terjadi
5: bisa sak suaranya lemah lembut lemah biasanya kowar ya.
0: Soalin buat makan bubur mutiara Om Bambang. Suaranya lembut, soalnya dang esok sarapannya bubur mutiara ya sak ya. Iya. Oke.
3: Pakai kandano.
0: Tapi urung pasti sampai niat depan minggat, depan yang siapa sih sak?
3: Udah.
0: Sampai yakin, wis yakin minggat depan paling siapa?
3: Nah sehat deh, semoga selalu ya Bu.
0: Paling ujung-ujungnya karena lagi kangen karo Mama Nadia maringe kae. Kerubuk mulon. Rupa-rupanya lagi kehilangan Mama Nadia, kok maringe kerubuk mulon ya. Ya ora pati ya lah. Jare uwer yu sak ning ate karo nyong sak ya. Senengen uwer. Ono senengen uwer.
3: Nyambung
0: ini enggak ada dewek. Iya, ora pengen digenggur. Iya. Ala. Wer ala ya, jasak ala ya sak dipelu ya wer dipelu nur oleh.
3: Apur kok.
0: Iya. Terus. Oke.
3: Begitu Mama Hilman.
0: Iya.
3: Termasuk yang lagi ngomong.
0: Siapa bahas sih sak disebut sak? Personil dari Trio Blesek inilah dia. Teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng teng wis. Teng teng teng teng. Om Joseph tak iya kayak kue. Nyengiti nemen song cara wer. Nyengiti iya. Senengane tang seneng go dewek tok ya wer. Kaya kowe pancen wer. Iya. Wong nyong duwe kopi serenteng benyong cak uwer ngopi bareng ya wer. Tapi urung kelakon. Masalahe durung kelakon. Ya kop ya kopine ta wis tak sediani ya. Iya. Oke.
3: Oh, maningen
0: di. Amin. Ya ol. Iya yuk karo Mbak Yos, Mbak Oro sampean pe Mbak Yos jasa karo melu. Iya. Sampean sih sampean pan dipelune urara gelem ora oli dadine ur akhire ngejak ke Yos Andaris.
3: Ya mana
0: nyono ngoro Mbak Yos wis lah ora sah mbak jasa karo samelu nong. Iya, tapi nyong pengine ngejak jasa ben ya arane ben kena nggo tumpakan. Assalamualaikum di belakang teng. Jos. Aduh, terima kasih ada jasa kerajum ya di kawasan kabur ya benar. Kalah keder war, dedek kabur, dijak orang-orang, apa di pelun orang oli ya war, giliran orang dijak, pelayu. Ya sudah yuk, untuk anda balone setara Paramon FM, jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dambiak 132 ya. Mama Amel di Pemalang gimana Mama Amel? Tadi VN, ayo VN lagi. VN-nya yang enak-enak, yang apanya bikin ngakak kita semua ya seperti tadi. Tapi aku udah paham fan apa sih Mama. Ya sudah, saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari yang ada di kawasan Munjung Agung. Sing carane casak nyong pengen minggat. Tapi kayak derpan minggate mau kemana ya? Mama Lani menawarkan minggat saja ke Munjung Agung. Yuk kuncung Mama Lani. Oh ah.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya nyenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pneumo di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit,

0: terus saya coba-coba minum laptop
1: ya,
0: ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
1: ya,
0: 2 botol, terus ini yang 200 kapsul 2 botol, jadi 4 botol.
1: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Ini yang penting rutin gitu ya Pak ya.
0: Iya.
1: Untuk konsumsinya gimana Pak?
0: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
1: Sehari 3 kali.
0: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
1: Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain boleh?
0: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Kan? Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yos Anda Rista di 101.5 Setara Paraman FM The Gallery pada sari siang. Teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong masukkan terus dihadirkan untuk Anda. Hingga Didi Kempot sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari jasa kerajum yang ada di Kesan Harjo Sari Kidul. Kemudian ada Dewi Yul juga Angin Malam spesial untuk Anda. Yang mau gabung di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang. Selamat siang wahai pelani Setara Paramon. Dewa teman. Halo, selamat siang pelani Setara Paramon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di nemen mi. Monggo ami. Ayo, Melayu sing banter mi. Yo i.
1: Gedang Rojo.
0: Oh, Gedang Rojo. Oke, mi siap mi.
1: Gedang Rojo ya.
0: Enji mi. Haha, umi baru
1: Gedang Ambon duduk.
0: Odo, lah kak Gedang Ambon mi.
1: Gedang Ambon kang bawor.
0: Ada? Kang bawor senengnya gedangnya sing gede-gede nemen. Gedang tumbas gedang kamu sih gede-gede mani, as gigu. Ya ora kolu mak emme. Gedang Rojo.
1: Kegedean.
0: Oh, emang kaya kue selera nih Kang Bawor dan mak em gedang sing gede-gede.
1: Oh, gedang tanduk.
0: Iya, aku kan sukanya yang uli emas bangsa itu, mi.
1: Enak le.
0: Aku sukanya yang kecil-kecil yang ya enggak terlalu
1: gedang uli, gedang emas.
0: Ya, itu sebangsa itu, mi. Sarinten juga enak.
1: Ya, orang kerasa ya.
0: Orang kerasa, tapi kan mas enak, mi. Dimakan demplok, samplok kan langsung lip ya.
1: Oh, iya. Salam-salam ya.
0: Monggo, mi.
1: Kita mau budak anak, boleh kayak kita ngawasa bebeja.
0: Anji, amin.
1: Budak kita nolak, yuk atur-atur.
0: Oke.
1: Dara, malamu, kalau dara jahe.
0: Kang Edi Dados, mi.
1: Dadah.
0: Aku duwene gedang kampleng, Ami.
1: Gedang kampleng.
0: Ya ketamplengan gedangnya berarti nih, Ami ya.
1: Iya.
0: Gedang kampleng kayak apa ya, Mi?
1: Ya kampleng.
0: Ketamplengan tapi ngene ana apa ora kaya mikro nguce.
1: Anane nang kae daerah ana.
0: Kang channel. Oh iya, channel jahit Kang, channel jahit.
1: Channel
0: jahit,
1: channel jentok. Mama Neng Subang. Nggih. Kalau Kang Kasori bibin
0: Mama Amel di Pemalang.
1: Oh iya, Mama Amel Pemalang. Mama Aldi Jaya Ratu. Mama Anjas, kayak moga-moga yeah. Mama Anjas.
2: Ami kesenenge takone gedang. Ami
0: banget. Lagune Gedang Rojo.
1: Malah blobor ya.
0: Orang kaya aduh yes blobor. Ya sore blobor yes kan miki kan Kang Bawor. Orang kaya gedang ae Kang Bawor gedang Ambon. Ya Kang Bawor dang sedang maam gedang seneng gedang gede-gede ono. Blobore nang endi mi? Ora omi.
1: Kakak Nuri bibin bedang.
0: Ibu Rini Pak Pramudiono.
1: Oh iya.
0: Gedang kampleng pisang gebyar.
1: Iya, dalam
0: gedang kampleng pisang gebyar ya jantungnya belakangan primeke. Purini.
1: Oh iya weh.
0: Gedang kampleng.
1: Gedang kampleng
0: pisang pisang gebyar.
1: Mama Lani Kang Basio Pak Sodi wong mama dia.
0: Kang Akil.
1: Akil.
0: Ami, gedang doyen apa mboten, Kang Akil, Kang Akil. Lah kowe iki pan maem gedang rojo. Berarti doyen ya, Ami ya. Kang Piol.
1: Mama Lenggali.
0: Ya, selamat siang Ami Bakar. Kang Piol.
1: Oh ya Piol,
2: salam buat Ami Bakar Madu sekeluarga. Semoga sehat selalu.
0: Kang Iton.
1: Oh, Iton.
0: Suka Stono ya.
1: Eka Lonjo.
0: Ji.
1: Terus apa man?
0: Kang Raju. Kang Raju.
1: Mama dulu kalinya man, Mama Nadia.
0: Mister Gotrok.
1: Mama Yunita.
0: Mama Neng Om Bambang.
1: Bila maling, Bapur, Bapak
0: Mbak Mudrika Zen.
1: Mudrika Zen, saya bersama empat anaknya.
0: Yes, Wong Ireng.
1: Wong Ireng, Mbak Nia. gondeng.
0: Anjing.
1: Ini dulu ngacung, gak apa-apa. Dari bapaknya kali, mama mekali, ma, mama kuya, mas abang bahasa aja.
0: Iya.
1: Dasar kacau tuh aja, Umi Abi bapak di gondrong.
0: Mi, gedang gepeng gelem apa orang mi? Ke bapaknya Uya nawani gedang gepeng.
1: Oh iya.
0: Enak, gedang gepeng digoreng juga enak, digodok juga enak.
1: Mama bangga.
0: Iya.
1: Kalau Mama Ali, bapaknya Ali.
0: Kang Jabidin, Kang Jabidin, Ibu Bisri.
1: Oh iya, Jabidin, Ibu Bisri. Sekarang kayak kue ya.
0: Iya.
1: Terus sama nih ya.
0: Siapa lagi?
1: Oh, Budini, Pramudiono, Sandi Purbowo ya.
0: Mister Gotrok.
1: Mama Frida. Apa lagi, Bu Guru?
0: Ji.
1: Mas apa ya?
0: Siapa?
1: Mas Kawan.
0: Blesak. Oke. Ji.
1: Dalam manis. Tepos.
0: Tepos. Oke.
1: Panes.
0: Ji.
1: Gue tepos ya. Terus siapa maling ya? Siapa maling ya?
0: Sinten maling?
1: Oh iya kayak Jungnek.
0: Wa Atomai.
1: Oh iya Wa Atomai kalau Atomai. Terus Jungnek ya, kembrudu.
0: Oke. Okay.
1: Malah ini Kampaljo. Tapi ai.
0: Ji. Semuanya kumpul, saja. Nah. Oke okay, mi.
1: Di mana sana ya?
0: Ui solui.
1: Ayo,
0: Ji.
1: Matulami kita guna apa?
0: Lagu ini gedang rojo, Mi.
1: Ya,
0: oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting. Jos. Terima kasih ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila. Ya. Yang ada di kawasan Air Hakim. Lagunya gedang rojo ditunggu sajong. Yang mau gabung lagi di belakangnya Ami Bakar Madu di 477 kita sapa lo. Selamat siang Balane Suara Paramon.
2: Campur sarinya sepore, mana sarinya sepore.
0: Iya, tapi ora alhamdulillah Ami Bakar Madu ke wis mulai apa namanya mengontrol diri ya. Kayane wis dieling-eling sama Umi Laila. Online oli anggere jemblobor kaya kowe.
2: Oh kaya kowe.
0: Anggere ora diwanti-wanti Umi Laila blobor soale.
2: Sehat ya wong ayu.
0: Sehat alhamdulillah Kang Upo happy.
2: Panas-panas
0: baik. Panas-panas goreng gedang. Goreng gedang. Ya. Enak ya.
2: Senangnya gedangnya sing gede.
0: Bancen. Kayak sih kayak. Aisy rongi cike gede-gede nemen.
2: Sampean senangnya gedangnya sing cilik.
0: Aku senang sing cilik. Kayak. Iya.
2: Kanan enang kanan sing gede sih ke prime.
0: Aku mau orang ma'am. Aku gigu.
2: Oh, kue-kue.
0: Iya. Aku mau ma'am sing gede-gede gigu. Malah. Apa namanya yang enggak suka aja. Kalau yang kecil kan itu enak ya. Maksudnya kalau segala sesuatu yang kecil itu kayak gorengan cilik-ciliknya seneng. Maksudnya nuli.
2: Cilik kayak kafe.
0: Kalau dimakan itu bikin ketagihan. Maksudnya mam satu masih lapar kurang lagi. Tapi kalau yang besar sekali makan satu udah kenyang. Itu.
2: Tapi kan orang.
0: Tapi kan emang kayak gitu sayangnya. Kalau selera Anda kan mungkin yang gede-gede mau makan pisang, cepet warug.
2: Iya. Ini
0: ya kan?
2: Gedang orang nih.
0: Kenapa?
2: Ami Bakar Madu.
0: Ami Bakar Madu senengnya gedang rojo.
2: Oh.
0: Miki sih pesannya gedang rojo. Gedang rojo juga enak manis ya Mi.
2: Sampai yang paham gedang nangka orang
0: okay. Sih gedang, aku senengnya nangka nih. Masa anak ada gedang nangka?
2: Anak minyong.
0: Iya mas
2: gede-gede.
0: Apa iya? Yuk gede-gede juga bentuknya.
2: Iya.
0: Lah adongannya aja gede-gede. Cilik-cilik boyo.
2: Cilik-ciliknya pangane ake.
0: Iya. Ya orang papa mangkanya justru itu yang bikin nuli, dibikin ketagihan lagi dan lagi.
2: Oh, kayak gitu. Kue.
0: Kayak kue Kang Upo happy.
2: Jasa kerajum sih gedangnya apa ya?
0: Jasa kerajum senenge gedang tempe.
2: Gedang tempe.
0: Anak kor.
2: Gedang tempe.
0: Lah, anak lah nang jasa kan anak.
2: Apa sih gedang tempe?
0: Gedang tempe sih rasanya kayak tempe.
2: Oh kayak tempe.
0: Iya.
2: Anggermoni gedang pisang kan rasanya pisang.
0: Iya. Kalau gedang sama pisang kan sama, cuman bahasanya saja itu.
1: Bukannya Ami bakar madu, dua ini madu.
0: Ya dua, kan ada juga mungkin dia suka sama gedang, tapi gedang yang rasanya aduh, sing manis-manis ya. Ami bakar senengnya sing manis-manis.
1: Ya boy.
0: Kayak ada ngana wong adun manis ya seneng ya Mi.
1: Emang anak-anak gedang pedas, apa anak gedang asin?
0: Gedang asin? Ada, iya. Ada. Pisang. Ada, di aku juga ada kok. Pisang dilumuri sama garam.
1: Ya iya, keruwet kue
0: pak. Sampai kentir. Isan ini nyong kentir. Gila nyong semek, aduh kentir.
1: Lah iya, kue tau rasa dibahas wong arane.
0: Ya kan sih.
1: Semuanya yang germoni laka rasanya yang nganggoni garam ya.
0: Ya itu
1: kita membanding kan germoni nganggoni cabai ya.
0: Kan gunanya kan seperti itu. Gunanya asin untuk mengasinkan.
1: Iya.
0: Gunanya pedes untuk mempedeskan. Begitu kan. Gedang upul be anak. Gedang upul
1: anak yang buat.
0: Iya, dan dipangan mau naik upo ya aku. Kang Baim.
3: Upo harus tipe nece sing cilik kamar Ros. Iya, suka sing cilik tapi rasanya enak
0: terkata. Pisang.
3: Rasanya kurang enak.
0: Enak sih enak, cuman kalau dimakan blengeri kayak kue lo Kang Baim.
1: Oh, Kang Boim.
0: Iya.
1: Kang Boim kan gedangnya, gedang apa rani?
0: Iya, gedang dong.
1: Gedang dong. Sampai yang tinggal rani ya?
0: Iya sih. Yang wong takone maring aku ya, air aku jawabnya sekarpe aku.
1: Oh, kayak gue.
0: Iya.
1: Kayak wong seolah-olah gue pabrik gedang.
0: Semuanya. Buri nih, upone panas sesak terus ya. Iya.
1: Bu, panas. Tapi ini gedang apa bu?
0: Tadi teman Buri ini taduh, ini gedang apa Buri ini? Buri ini tak punya berbagai macam menu makanan. Lauk ya, apa
1: gedang.
0: Ya ada, gedang kepeng digoreng.
1: Iya semua uang kayak dua gedang.
0: Adur.
1: Iya. Semua orang dua gedang tak. Jenengan sing lagi siaran anak gedang gede ya orang gelem.
0: Orang
1: gedang cilik.
0: Iya. Tapi nia senengnya gedang sing gede. Gimana? Ora salah sebenarnya ya. Cuman bukan gue sing krungu upo happy mikirnya maring dindi ora ya.
1: Seneng lah.
0: Ora ya. Jare nek mania senenge mana sing gedang ya senenge sing cilik kayak gitu.
1: Iya. Ya setiap wong rasane beda-beda.
0: Ya berarti itu kan selera masing-masing ya. Kalau aku memang sukanya gedang pisang, gedang pisang. Gedang emas sama uli sebangsa itulah yang sing mentis.
1: Balane sebar paramon.
0: Pripun.
1: Gedang cilik iki dinen baik
0: kok. Lah, ya kira-kira ora doyan gedang cilik belek nang maring penyare ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kirane kalau gedang gede ya.
0: Gede, wah, belek nang maring Kang Bawor, belek nang maring Kang Bawor sing gede-gede.
1: Iya, Kang Bawor ta apa bae mani.
0: Anjing ngece
1: ulasi.
0: Iya. Duane Bari Buri ini aku dua gedang sih, Upo, tapi gedang susu.
1: Oh, gedang susu.
0: Enak kok. Enggak.
1: Gue yang germoni gedang susu.
0: Tapi aku harus seneng gedang susu, ora. Asem.
1: Iya, gedang susu gue. Apa ya, rame? Standar.
0: Standar.
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Orang kegedean,
0: ya,
1: orang
0: kecilitan. Ya, porsinya. Tapi kan buntek.
1: Iya, tapi kan rasanya rasa susu.
0: Ora, aku nggak suka justru rasanya orang susu. Rasanya anak asem-aseme. Aku nggak suka.
1: Anak asem-aseme.
0: Anak, tapi apa ada yang manis ya? Susu ya, gedang susu.
1: Ya anak.
0: Ada. Oh, ada manis. Anak. Aku kalau ngerasain pisang susu aku nggak suka juga. Menurut aku itu masih kategori gede.
1: Sampai apa sing orang apa sing suka mungkin suka naik sing cilik
0: ada itu. Aku suka padamu
1: halo Ken. kenapa bisa ngomong seperti itu ya?
0: Ya karena kamu tadi membahas suka apa sing Mbak Yos sing kira-kira sing seneng sing diseneng Mbak Yos apa ngono ya? Tapi monine harus seneng. Kabeh tidak disukai segala macam bentuk pisang. Ya sudah aku bilang aja, aduh kok aku ada yang aku suka padamu, kamu.
1: Aku suka padamu.
0: Kenapa kamu menjawab belum seperti itu. Ya karena kamu tanya sama saya.
1: Tapi karena enggak mau ninyong gawa gedang segede ya dapat tolak.
0: Oh, ra. Moh, gede nyong moh.
1: Ya iya.
0: Heeh. Lagunya apa? Lah. Nah, paling enak susu mas.
1: Rondo kempling.
0: Rondo kempling.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kamu germoni, germoni gedang. Mas cilik.
0: Si mas gedang bae upo.
1: Yang
0: kedua, untungnya sih mas ya dudu Ami, tapi Ami biasanya anteng yakin. Tol iya. Rondo kempling. Oke oke.
1: Yang terpan salam-salam bahasa.
0: Terpan salam.
1: Orang. Bahasa gedang.
0: Bahasa gedang baik.
1: Iya. Biasa. Untungnya lawangnya dibuka ya.
0: Ada gedang susu paling.
1: Apa
0: ya? Ya wis ana sing blopor.
1: Nah, iya. Ya.
0: Padahal coba bahas pisang, enggak salah ya. Bahasanya tadi antara Kang Baur suka sama pisang gede, aku suka banyak sama pisang yang kecil. Iya. Tapi persepsi mereka kan kadang beda-beda ya.
1: Beda.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Yang senangnya gedang gede. Tapi kadang-kadang anak gedang cilik ya papangan.
0: Ya berarti sampai apa KB beda apa KB ke doyan KB apa doyan. Doyan.
1: Iya. Bukannya si ngora doyan gedang berarti wong bodoh.
0: Iya, cara siapa? Nah, iya. Kudu nyongora bodoh.
1: Ya sampean kan jari monine senengi gedang cilik.
0: Iya, tapi kan memang selera masing-masing.
1: Ya iya mugane.
0: Selera.
1: Berikan Miki.
0: Kecuali nih, kecuali durian, kan ada orang yang suka durian sama ada yang enggak suka kan? Durian itu kan berarti makanan yang harganya lumayan ya mahal ya. Durian-durian tertentu kan enak yang enak.
1: Orang doyan.
0: Nah, nyong disit kayak aku disit kayak gitu dibilangin katanya bodoh ki orang doyan durian, panganan enak orang doyan. Panganan enak panganan kenapa kamu enggak doyan? Itu artinya kan selera.
1: Iya.
0: Enak kayak apa, larangan kayak apa. Kalau kita gak suka ya sudah gak suka. Begitu.
1: Aku tersesatnya dirimu.
0: Ya kan dibalas maning kan.
1: Iya.
0: Akhirnya terbalas kan.
1: Iya terbalas.
0: Upo kalau konsumsi obat anggone. Oh Kang Upo Happy, kamu kalau minum obat pakainya pisang katanya Akil. Ya, oh iya. Ya, ada ya orang tertentu ya kalau minum obat pakainya pisang yang dorongnya ya.
1: Iya dorong. Angger bisa manjing sih.
0: Kalau aku kan pakainya air.
1: Apa ya gue?
0: Iya, nggak pakai pisang. Tapi ada yang sebagian yang sukanya sama pisang, maksudnya makan minum obat pakai pisang baru masuk.
1: Iya ya, karena apa? Ende bisa manjing. Biasanya kalau angger mau apa maning minum obat sing gede-gede. Angger mone orang nganggo sing ya boye orang bisa mah.
0: Iya. Berarti iya. Masing-masing ada yang bisanya pakai air, ada yang bisanya pakai pisang. Begitu. Ada yang bisa masuk tanpa pakai apa-apa, tinggal dilik gitu juga ada.
1: Ya wis, macam-macam.
0: Macam-macam.
1: Wong arane manusia urip ta.
0: Iya.
1: Wong apa ya arane? Kang Bauer be orang doyan ngopi, nyong sing doyan ngopi.
0: Iya, berarti kan itu selera.
1: Iya. Mungkin nih, amen. Berarti seterusnya senengnya gedang cilik.
0: Iya.
1: Angger moni ngang gedang cilik ta, sok paling pirang biji paling ane.
0: Iya, tapi kan ya orang suka, nggak ada salahnya kan?
1: Yang enggak lah.
0: Yes.
1: Ya, okay. Lagu nerang.
0: Lagunya apa penting ya? Oke, Kang Upo. Iya.
1: Spesial Taiwan penlahiran siarannya kayak pun
0: ceritanya menggeliat gitu tuh.
1: Hah?
0: Menggeliat prime berarti ya kalau bangun tidur itu kayak ngulet
1: iya
0: saya kekan capek
1: mangan gedang cilik sih kayak pun
0: iya enak sih
1: iya
0: ya sudah durasi
1: spesial enggak
0: Kang Jabidin nih minta disalamin
1: Kang Kopi din apa Jabidin
0: Sugeng siang Kang Upo Happy
1: Sukan siap ugi. Iya. Kita lagi bahas gendang.
0: Sampun tutup, tapi sampun tutup. Sampun tutup iya. Bahas gendangnya sampun tutup. Iya.
1: Los. Spesial yang kok Nokia sing lagi tugas ya.
0: Oke.
1: Okay. Selalu panjang
0: amin.
1: Umur. Agar rezekinya lancar
0: usahanya. Amin ya Allah.
1: Mudah-mudahan terus saya jadi senang gendang terus. Amin. Iya.
0: Gak apa-apa kan bergizi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terima kasih ya ditunggu rondo komplain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblek ding ding po. Jos. Ampun is upo ah ditumblak ting ting di rumah ni Jos apa Jos ngomong ah. Kayane upo kas ni kas Medang cara ni kang boy kayane upo kas ya kas Medang wis pokok guys. Wong Ireng juga selamat siang ya sudah ah. Tadi upo udah terlalu panjang durasinya jadi saya langsung ke lagu saja untuk memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi. Lai lai lai lai lai lai. Tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habotop setiap hari. Habotop ini obat herbal ramuan alam yang lagi top yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Silakan Anda bisa ke apotek-apotek dan agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount FM Tegal di Jalan Raya Damjak 132 Tegal ya. Habotop ini berhasil sangat luar biasa sekali punya banyak manfaat ya selain berhasil untuk membantu mengobati berbagai macam penyakit untuk Anda yang sedang tidak menderita sakit tertentu pun bisa mengkonsumsi Habutop karena Habutop ini bagus untuk stamina ya supaya daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara supaya dalam menjalankan aktivitas kondisi fisik kita tetap fit dan strong. Jangan salah pilih ya, Habutop ini kemasannya berwarna kuning. Dan untuk Anda yang sudah merasakan khasiat dari Habutop, jangan sampai pilih yang lain. Hanya Habutop yang berkemasan berwarna kuning. Ada gedang rojo dulu yuk. Uhuy. Hei. Ayo Mi. Oi, aja jagung Pak Mi. Ami Bakar Madu Mi Lele.

0: tubuh kita selalu terjaga, gak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum Habutop?
1: Iya Bu, semenjak minum Habutop, Bapak gak gampang sakit, gak cepet capek. Bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum Habutop, jangan nunggu sakit. Karena Habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan

Jamin Nurul Islam Banjaranyar di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dalam.

101.5 Star Paraman FM Tegal, Rondo Kempling, ya sudah saya hadirkan memenuhi permintaan dari Upo Happy yang ada di kawasan Salem. Terima kasih untuk Anda Balani Star Paraman yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Oh, Mister Gotok request lagu jam segini ya nggak bisa dimunculkan dong ya, mohon maaf ya. Kalau request lagu itu di awal-awal acara, kalau sudah mendekati closing, mohon maaf nggak bisa dihadirkan. Kadang yang awal juga belum tentu bisa dihadirkan ya. Kemudian terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online. Ada Kang Edi Dados ya di kawasan Kambangan City. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum dari Kang Jenal Giai De Bongkulon. Nyimak, semoga sehat bahagia sukses berkah setara Paramon FM. Oke, terima kasih. Kemudian di belakang Kang Channel Jahit, Kang Iton Sukastono juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Pion juga, terima kasih sudah hadir. Bapak Neuya, Mama Neuya juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Nia, sing senenge gedang, sing kudu. Ah, berarti pada baik gue karo Kang Bewur ya. Kemudian di belakang Mbak Nia, Bu Rini, Pak Pramudiono, sing duene gedang susu. Oke. Orang apa selera ya, aku sukanya pisang uli sama pisang emas. Sarinten juga seneng. Mbak Nia senengnya gedang pokoknya sing gede-gede nemen ya. Bu Rini senengnya gedang susu ya. Oke. Ami Bakar Madu senengnya gedang rojo. Kan berbagai macam jenis pisang ya. Kemudian di belakangnya Bapak Nuya tadi ya, Mbak Nia ya, Mbak Nia sudah, Bu Rini sudah, Kang Akil juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Terus ada assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos dari Bapak Jabidin dan Ibu Bisri. Salamnya buat Jasa Krajum, ada Kang Parjo, Om Kasnuri, buat Mama Om Kasnuri dan Mama Wiwinya. Ada Mbak Nia Pangka, buat Kang Doli, Mama Kiwi, ada Om Jojo, ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela, ada Mama Vivin, ada buat semua Balanes Tara Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya Bapak Jabidin ada Mbak Atun sama Kang Boim. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya Kang Boim ada Wong Ireng. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua Balanes Tara Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Kang Raju lagunya Layang Kangen Nok Yos. Mister Gotrok sekonyong-konyong koder requestnya. Besok lagi ya Mister Gotrok ya, baru pulang dari mana Kang Gotrok. Oke, okay. Di belakangnya Kang Gotrok. Selamat apa gini? Mister Gotrok. Ya nggak apa-apa Mbak Yos, nggak apa-apa kalau nggak bisa dihadirkan. Si penting sudah dengar suara penyiar racing empluk empluk empluk empluk. Ada selamat siang Mbak penyiar sing bla.

Jumat di 24 Juli 2026. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Adapun Anda yang sudah menggunakan voice call ya. Ketemu lagi sama Anda di Stanandi setelah ini adalah Nostalgia, teman-teman pop nostalgia Indo dan juga Manca. Di era 70, 80 dan juga 90-an akan dihadirkan untuk menemani Anda sampai di jam 4 sore ya. Oke, tadi saya kelupaan. Apa enggak ya? Ya sudah. Oh, Mbak Mudrika juga selamat siang Mbak Mudrika ya. Mbak Mudrika Zen di kawasan Sida Mulia. Oke. Yang terakhir adalah yang kangen ini memenuhi permintaan dari Kang Raju. Jam 101.5 Sarapan Paraman FM Tegal. Ayo, Anda harus tetap pamit undur dari Parasari Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Acarek gak kasih ngapik temen sih.
1: Gema, anggerpan grongokna lagu-lagu nostalgia.

0: Ya sih enak. Ya sih acara apa menurut?
1: Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramana FM Tegal. Halo halo, hai hai hai. Ketemu lagi ya sama Yusanda Rista. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 24 Juli 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti ya. Dan untuk Anda balenista Ara Paramon yang masih sibuk dan segala aktivitasnya juga tetap semangat, silakan yang mau gabung nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 614547. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya, Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Natalie in Brooklyn, Thorn Robek ya. Spesial untuk Anda balenya Sarah Paramon FM Tegal. Don't go anywhere. Terlebih sini di 101.5 Sarah Paramon.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.

0: ku padamu. Ada demang pop nostalgia dari miliknya almarhum Rudy Marantika, ya, duet bareng Dewi Yul. Ini lagu disuka banget sama Mama Ikmah yang ada di kawasan Sawi, ya, mamahnya. Dan disuka juga sama Bu Rini, Pak Pramudiono, ya, juga suka banget sama lagu Rindu Terlarangnya almarhum Bruri dan juga Dewi Yul. 101.5 suara Paraman FM Tegal di Lanosta masih akan terus hadir sampai di jam 4 sore nanti. Yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Halo.
0: Halo. Ha.
1: Lanosta, hitnya sepanjang hari.
0: Iya.
1: Gimana kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah kabur. Baik-baik saja.
1: Siapa,
0: yo? Ya, aku lupa. Suaranya siapa ini? Ah?
1: Wong Pandean.
0: Ah, Wong Pandean. Oh, si Nok Linda. Bojone Nok Linda.
1: Kancane.
0: Kancane?
1: Iya.
0: Sius?
1: Salore.
0: Salore, siapa berarti?
1: Amin, jajak nyendol.
0: Siapa?
1: Amin, jajak nyendol.
0: Amin.
1: Iya.
0: Apa sih ini sih?
1: Kenalan ya.
0: Urung. Turung. Papai Uya. Papai Uya. Iya. Oh iya, papane Uya. Sama mane Uya. Mane Uya lagi apa mane Uya?
1: Lagi
0: kan nugeli wolo. Lagi nugeli wolo. Aduh. Ya sebenarnya aja nugeli centik ya, Mak Uya ya. Oh. Kok bisa nugeli wolo ya? Dalam usana ukurane. Ya maksudnya emang kan aja nukli centik dan nukli centik. Mengko orang bisa nukli wulu, ya kan?
1: Orang bisa masak.
0: Lah kuwe. Engkau melasi babane uyo kapiran ya.
1: Orang
0: lah kasih ngelus-ngelus. Lah kasih ngelus-ngelus. Lah kasih nyoyong. Nyoyong. Ya lagunya apa nih babane uyo?
1: Kita pengennya kayak lagunya
0: Muklas. Muklas Adi Putra.
1: Iya.
0: Yang apa ya?
1: Tebak-tebak buah manggis.
0: Oh,
1: ya,
0: ada enggak ya? Tebak.
1: Nok Ayu Tanah.
0: Tebak. Oh, ya wes lah. Ya wes lah. Gue papane Uya nyongalai anak. Tak anak-anak napa pane Uya? Oke.
1: Okay. Oh,
0: panjaluk lagu kudune tirayo lah, Mbak. Ora, kadang kalau enggak ada di playlist ya enggak ada. Ini kan pas kebetulan ada. Ada, alhamdulillah pas ada.
1: Sehat ya.
0: Monggo, alhamdulillah sehat.
1: Perdana ya, kalau gue perdana. Yot.
0: Oke.
1: Jadi
0: ceritanya
1: kan
0: nengkai perkuburan. Iya, main kono lah anak kuburan ini. Rumah masa depan kita semua. Iya, karena saja dul. Karena saja dul. Selamat sore siang.
1: Iya, tangtang kono arane siapa nengkono?
0: Nengkono arane, ya Ros Andarista kayak kue.
1: Oh, itulah
0: orang kenal. Mister Gotrek.
1: Yang soalnya pengalaman.
0: Oh, iya, nah, dang. Oh, kayak kue tang. Lakasin kenal. Aku di situ juga ikutnya baru kok. Belum, ya belum puluhan tahun belum. Udah gitu jauh dari tetangga. Tapi ya banyak yang tahu. Oh, di situ enggak. Oh, lanang eneng. Orang-orang Panggung Baru. Saya orang Desa Grogol. Punya rumah di Pagongan, begitu. Rumah sendiri, bukan rumah orang tua, begitu.
1: Melunya berapa dari Nyundong,
0: Mbak? Iya, ya dekat dari sana sini. Di Pandean, dekat dari Pandean ya. Aduh ah, aduh. Perak nemen. Oh, Pak Pandean Pagongan ya? Iya iya. Iya iya. Wong apa namanya si pasar Pabuk? Dulu kan pasar Pagongan, sekarang juga namanya Pandean ya. Yang dulu pasar Pagongan itu dinamain sekarang pasar Pandean, ikunya Pandean.
1: Pasar
0: Pepeden. Oh Pepeden. Alah. Lagi mix sih.
1: Ya nyong aduh.
0: Aduh.
1: Apa yang rumahnya Linda ya?
0: Linda. Iya dulu pernah, sekarang lupa.
1: Berarti yang boleh desa mana dong?
0: Oh iya iya, berarti di sekitaran rumahnya Linda.
1: Ya biasa tang galtina liwat deh, mung liwat
0: tak. Iya, geger mah gegeran udara. Nyong liwat nang bapaknya Uya ya wah.
1: Iya.
0: Ora acan-acan metu ya uwe. Padahal ora dok ora apa ya. Nah iya, mung liwat-liwat tok sih apa mangsane.
1: Singkatan ta Mbak Linda karo
0: kowe. Linda sering ke situ. Oh ya mungkin karena deket. Pripun?
2: Selamat sore Mbak Yos, aku baru mau nih.
0: Oh Mama Rengganis. Ya. Om Kas Nuri.
3: Selamat sore Papa Oya, Mama Oya.
0: Oh iya Papa Ne. Om Kas Nuri. Mama Ikma, Mama Ikma.
1: Mama Ikma.
0: Ji. Jasa kerajung.
1: Jasa kerajung pasti sitan.
0: Kayong ngomong apa ke? Kayong, kayong pan oli bedah rumah Mbak Yos. Oh iya takone umas ya. Takone um, udah kone umai detail nemen. Dang pan ngono tak karone siapa ya?
1: Bukan anak tim
0: bedah rumah ngonong ya. Iya, lah, umainya alhamdulillah si layak, kok si layak pakai.
1: Tapi lagi untung Pak Tat, 20 juta oleh.
0: Iya, lah nyong tang cairan kayak ke bentuknya ya diuang kan orang papa nyong nampani nemeno. Ya,
1: bentuknya material.
0: Iya, komersil sih aku, Kanesa.
3: Sore, Kang Kasmuri.
0: Papa, iya. Prime.
3: Iyo.
0: Oh, iya megeter. Bapak Nek Uya selamat sore, Om Kas Nuli selamat sore katanya kayak gitu.
1: Iya, sama-sama.
0: Pak, tadi siapa ya? Ganesa Jedul. Iya, tadi yang VN.
1: Terus
0: lanjut. Iya.
1: Mama ke Ari, Bapak ke Ari ya.
0: Iya.
1: Saya basa aja.
0: Bawang. Iya, Kang Boim.
4: Adang dolan ing Mbak Yos, sangkingane apa Mbak Yos? Jawab dengan jelas.
0: Sangkingane sendal selen. Sangkingane sendal selen ya. Si jine dengok aku, si jine dengok Kang Po. Iya, mau suara papa.
1: Kang Po emang
0: jarang. Iya, janjian pedaminan anak karo papa nek Uya ya. Iya, jawab dengan jujur sangkingane apa ya. Nyong dang jawab jujur lah, kok sampe nur sanggup. Lah, nang kowe tak jelas so, kudu digawe ya. Sangkingane bawa diri, wis bawa diri saja ya.
1: Wis ngrang-ring kontan lebih,
0: Mbak. Oke, Bapak Nek Uya.
1: Oke, mau kelas diputer.
0: Iya, mau kelas engko takon nyanyi. Konser ngarepe Bapak Nek Uya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding ding ding ding. Jos, terima kasih ada Bapak Nek Uya dan juga Mama Nek Uya sing lagi sibuk motongi ulu ayam ya. Aja sampai salah ngetok Mama Nek Uya ya. Eman kejentiknya manis nemen ya. Aja sampai salah ngetok lah ya. Lagunya ditunggu Bapak Nek Uya. Ya di belakangnya Bapak Nek Uya kembali kita sama. Halo. Halo. Halo, lo. Halo, lo. Aduh, payok kejang betut kayak. Dibuka teman-teman kak, nyoblak. Ini yang mana nih saya buka ya? Yang 477 apa 888? 477 lagi coba ya. Halo, selamat sore.
5: Halo.
0: Halo.
5: Selamat sore. Mau kenal Mbak Yos?
0: Mlebu. Tadi. Ini berarti Kang Jebidin. Ini berarti Kang yang ada di kawasan lah Kopidin. Iya.
5: Cibuletiten ya.
0: Iya, Kang Kopidin.
5: Iya. Mbak Yos sehat, Mbak Yos.
0: Alhamdulillah sehat Kang Kopidin.
5: Oke, lakune dulu ya.
0: Ji monggo Kang.
5: Lakune Mungkin kah? Iya, lakune Krispiantoro.
0: Oke, coba.
5: Dalam yang berkenaan kembali ya, enggak mbak. Lalu kembali ya.
0: Oke.
5: Berenggu harga, dan selalu ya.
0: Amin.
5: Le, kami ke bapak nek Uya ya sing menemutunya.
0: Jinji.
5: Le go mamat ya kan aku spoiler. Jasa keracum ya.
0: Ji.
5: Le go ayo.
0: Siapa lagi?
5: Mama Amel Pemalang ya.
0: Mama Amel Pemalang.
5: Iya, bareng kowe ngono Mama Arti.
0: Iya, Mama Arti, Niratu ya. Juga selamat sore. Iya, Mister Gotrok juga ya. Pemalang, Mister Gotrok.
5: Oh iya, Mister Gotrok kowe ngono Pemalang ya.
0: Iya.
5: Bareng Oji Saputra juga.
0: Oji Saputra.
5: Iya, telenggo kowe nguningan kape ya, Mbak.
0: Yang ada di kesan kuning Teteh Agustin.
5: Iya, ngono kape ya.
0: Heeh.
5: Ya, tole kowe nang Bendung ngono kape.
0: Iya, Mama Ikma, Mama Ikma.
5: Mama Ikma, ya, bareng gue ya minat ting-ting ya.
0: Oh iya, terus
5: ya, karo jales ya.
0: Wah, atau Ma'i.
5: Wah, Ma'i. Oke, dari gue Mbak Lani, Mama Lani ya.
0: Mama Lani.
5: Sekarang sing gantengnya.
0: Nji, Dede Gani. Mama Lani, Dede Gani, Mama Snuha itu.
5: Yu,
0: Yu Watri.
5: Iya, Mas Kuka ya.
0: Iya, betul.
5: Dari sing gue cemblem ya.
0: Iya, sing gue cemblem.
5: Kalau kayak Mama Kiwi, mengenal Kang Doli,
0: tapi
5: ki Kang Boim.
0: Kang Boim.
5: Ya, pesan suara kalau kah Mbak Atune ya.
0: Ya.
5: Ya.
0: Karena saja dulu juga pesan suara.
5: Ya, kesana saja dulu. Jadi kalau grup terlalu cekir.
0: Oke okay lah.
5: Ya. Ya, melu sing wis pada mlebu
0: Facebook ya. Oke.
5: Ya. Wes. Spesial enggo. Mayos ya.
0: Nggih.
5: Sehat selalu.
0: Amin.
5: Sehat selalu.
0: Amin.
5: Protak tenan sore laris manis.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih
5: untuk doanya. Selamat seluruh Kang Pandawa lima pekirikan.
0: Oke.
5: Terima kasih Mayos.
0: Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doblak ning ning ning ning ning. Jos. Terima kasih ada Kang Kopidin ya. Neng di Pandawa 5 Pegirikan. Oke, selamat sore. Lagunya nanti ditunggu ya. Saat penelpon kembali kita sama di belakangnya Kang Kopi di Nau. Selamat sore Balane Sar Paramon.
6: Halo.
0: Halo Mbak Niyang.
6: Selamat sore.
0: Selamat sore
6: harusnya
0: juga.
6: Sepanjang hari.
0: Yang.
6: Assalamualaikum Mbak Yon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Niyang. Kabarnya alhamdulillah sehat. Mbak Nia juga gimana kabarnya Mbak Nia? Lama tak jumpa minta disun. Surat kangen itu namanya Mbak Nia, surat kangen bisa? Surat kangen dan rindu. Lama tak jumpa minta disun ya. Bisa ngomong gue gue apiku.
6: Lama tak jumpa.
0: Sona aja ambung. Lanjut toh. Ngono sing dene nemen kok abine. Abine ngenten.
6: Mengko-mengko Kang Doli krungu.
0: Oh, Kang Doli kok pengin. Oh, engko Kang Doli njaluk. Joli. Tak ngono Doli joli aja gelem. Oh. Lagune apa nih Mania?
6: Tata jadi dua ya.
0: Aduh. Medang.
6: Kapitin ya.
0: Iya.
6: Terus buat Bapak Nek Uya, Mama Uya. Terus buat Edi Dado.
0: Ji.
6: Terus buat Kang Doli.
0: Jadi dua.
6: Ami pekan madu Melela. Jasa Karu Misu Adai.
0: Oke.
6: Roni Bapak Asikin.
0: Oke.
6: Terus Kang Doli.
0: Mame
6: Abdillah, Mama Eneng.
0: Aha. Ya.
6: Purini ya, karena Ji. Bapak dia bareng Bu Gurune. Mbak Ami, Mbak Pumapto sama Melidia.
0: Kang Boim.
6: Boim Mbak Atun.
0: Kang Boim pripun?
4: Bani aku tune sowo ke, suarane seru. Wah ya.
0: Ini momen Mbak Nia lagi suaranya itu pakai suara-suara yang ya gitu modele ya, yang sayup-sayup. Selamat sore Umiku. Sapa le sapa maning sing undang Umi sapa maning arep-arep liyane bajor ya. Ya wong ireng ya. Bisa tahun sapa. Sapa aduh.
6: Kawan bayi seneng.
0: Ya. nakal ya.
6: Selamat sore Atiku.
0: Nah, ya aku.
6: Ini kan bayus bombo.
0: Ya aku. Selamat sore Umi, kepesan siapa? Satu-satunya yang manggil Umi kan cuma ya Abi Ireng. Mama Ika mah kayak Mbak Nia.
6: Ya tiga darah manis ya.
0: Iya, oke.
6: Nok
0: Mimin, Om Kasnurin. Kayak
6: ngomong
0: ke. Kayak grup persalah satu personil grup.
6: Mama
0: Rio
6: Lali.
3: Tiga darah manis hadir Mayos.
0: Oh ya. Hadir. Wes sih mau beli nih.
6: Mama Lani. Oh, di Mama Ikmah.
0: Mama Ikmah. Heeh.
6: Terus buat
3: suarane liri temen, Bang. Iya. Matane lagi ning omah.
0: Iya, iya, iya biasa nih. Lah nembe metu makane suarane dikencengna wis ora masalah.
6: Kencengna.
0: Wis kencengna.
6: Terus buat
0: Mama. Tapi noras disuwuki daning Kang Poi, Mbak Nia.
6: Terus buat engko nyuwuke neng kok ya Kang Poi.
0: Is. Kacang kalian pada iri yo, nyusuki yo, nyusuki. Kotrak.
6: Mister Kotrak.
0: Jee.
6: Sore. Kang Channel Jai.
0: Kanesa Jadul.
6: Kanesa Jadul.
0: Jee.
6: Or.
0: Mama Rengganis.
6: Mama Rengganis. Nyiratu.
0: Mbak Mudrika Zen.
6: Mudrika Zen. Mbak Nurkanti. Mbak Asih. Yeah.
0: Iya.
6: Terus buat.
0: Kang Kiwi maning mula sinem mencarani Kang Kiwi tok.
6: Terus Kang Mukhtar
0: Mama Not Mbak Am Kembang Pang
6: Kang Tewude Mbak Am Kembang Pang Mama Tia Bu Sri Ayam Cakra Mbak Anun Ayam Ceken Mbak Febi Belpan Mama Ai Mama Nunung terus
0: Arjuna nih para manusia is di sebut
6: Kang Dasak.
0: Iya.
6: Uwis
0: ya. Oh iya.
6: Dasak ya. Karena Dasak. Itu aja ya. Karena tiri yang blesek ya.
0: Ya oli.
6: Inok dios. Terus umis itu aja ya.
0: Nyos ini lom sung. Segrup koro casak sung Mbak Nia.
6: Nyok.
0: Ya bisa nih nasibin nyok kayak men ya. Grup yang blesek nang kono kayak anak casak.
6: Ya apa-apa. Rame-rame ya sak ya.
0: Nah mula senang yang ngeruti. Nyok kan sedalat mana-mana konser.
6: Terus gini Mama Hirman ya.
0: Iya.
6: Terus
0: siapa lagi?
6: Udah
0: Wa Atomai sudah Wa Atomai. Kang Piol.
6: Kang Piol.
0: Tipun Mr. Gotrok.
3: Mr. Gotrok Pemalang hadir Mbak Yos.
0: Ya Mr. Gotrok sudah disebut Mr. Gotrok.
6: Ya, selamat sore.
0: Ya, Kang Piol.
3: Sore Utinia.
0: Sore Utinia.
6: Juga.
0: Ya.
6: Terus buat Mama Dea. Spoiler Mama Alisa ke rumah Guse.
0: Oke.
6: Tentang Angting Agus Gawe Agus Lawatan.
0: Kang Raju.
6: Kang Raju Tukung Siang. Terus buat
0: apa lagi?
6: Maning Mbak.
0: Iya. Ini make.
6: Abah Sarul ya.
0: Iya, Abah Sarul.
6: Taruh Mama Nisa nih ya.
3: Hadir ini nanti, Mr.
0: Sportro, orang tau
3: Anton,
0: jadir. Hadir di 101 dong ya, 101.5. Ya 23 nanti katanya ngotok nanti kapan-kapan mau nyanyi juga ya, trok ya. Enggak sih juga Mbak Nia kalem koroyos ya.
6: Tenang,
0: Boy. Ya pasukan jogetnya sudah tersedia. Pasukan joget lilitnya sudah tersedia. Oke.
6: Okay.
0: Oh, ora ya.
6: Terus buat Burini ya.
0: Burini. Oke.
6: Okay.
0: Abi Baya.
6: Tata Paramon ya.
0: Ji.
6: Papa HM ya, Papa
0: HM.
6: Iya, Pak Timo.
0: Mama
6: Uti, Mama Uli. Budi Abi pernah di Gondro.
0: Ji.
6: Ada Santa yang tahu.
0: Semuanya saja ya. Anji. Sama-sama. Amin.
6: Super sayange nggo tiket dari manis ya.
0: Ya.
6: Tiket maning nggo wong ireng ya.
0: Oke.
6: Makasih ya, Mbak.
0: Ji.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting Mbak Nia. Oke, ada Mbak Nia yang ada di kawasan Bogares, tapi kita lagi neng Tegel ya, Jalan Teri ya. Oke, kira-kira macamnya lagi mingser ya Mbak Nia, online secepatnya mungkin. colong-colongan waktu ya Mania ya, pinter-pinter wis lah ya. Karena yang gue bumbung-bumbungi abine sih ya, tang ora kelusuran Mania kayung dan yang ya sempan seminup nih kira-kira kayak gue lah. Untuk Anda pada nih Star Parman FM yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamavi matanya ya. Vitama ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Untuk mengkonsumsinya, vitamanya ini bentuknya kapsul, dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ini obat tetes mata ya, yang bisa langsung diteteskan ke mata, kemudian atau kalau enggak diteteskan ke air hangat ya, dan juga diminum pada pagi hari dan juga pada malam hari sebelum tidur. Harganya cuma Rp150.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Yang mau gabung melalui drink online ya, melalui voice call, nanti ditunggu di sesi berikutnya. Saya munculkan dulu memenuhi permintaan dari Papa Nek Uya, tebak-tebak buah manggis, ay ay ay. Ya Papa Nek Uya, Papa Nek Uya dan Mama Nek Uya yang ada di Kesan Pandean di 101 Film Star Paramount FM Tegal. Masih ada Ustaz Anda Rista di Lana Ustaz sampai di jam 4 sore saja.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu.

0: plastik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Yes, Anda disahkan dari kembali di 101.5 Star Paraman FM Tegal di Lanosta. Bang-bang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus hadir sampai di jam 4 sore nanti ya. Dan satu tembang pop nostalgia sudah saya hadirkan, ada dari miliknya almarhumah Alda Risma, Patah Jadi Dua. Ini lagu disuka banget sama Mbak Nia yang ada di kosan Tegal saja. Kemudian sebelumnya ada satu tembang pop manca, Madonna dengan Frozen, hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Mr. Gotrok yang ada di kawasan Pemalang ya. Mungkinkah Kris Biantoro juga sudah dihadirkan buat Kang Kopidin ya, di Gang Pandawa 5 Pegirikan. Yang mau gabung lagi di 352888, kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balani Star Paramon.
1: Iya, sepanjang hari
0: selamat sore juga. Landep ya sampean ya.
1: Iya,
0: mlebu maning ya. Iya, wingi bar, jangan-jangan lagi wingi bar adus kembang 7 rupa.
1: Iya,
0: mangkane kayong mlebunen.
1: Iya,
0: repes deh. Aja wisik-wisikan mengkolian orang krungu, melas pengen krungu suarane sampeane. Apa-apa. Jangan wisik-wisikan, nanti kalau kita ketemu saja langsung bisikin ke telinga saya. Iya. Iya. Sebentar ya Kang Upo ya. Ada ini, ada pembeli. Ya. Oke.
1: Salam ya. Salamnya buat Mikian apa Pak Uya. Terus juga buat Mama Lani. Terus juga buat Bu Rini sama Papa Mudriono. Terus juga buat Kang Kopidin. Terus juga buat Putra Barcelona. Terus juga buat Nyi Ratu. Terus juga buat Bunda Jaki. Terus juga buat Ami Bakar Madu, Umi Lela. Terus juga buat Kang Gotrok. Terus juga buat Kang Mutar Odong-Odong. Terus juga buat Mama Ikmah. Terus juga buat Jeng Robi. Terus juga buat Kang Darmo Bapo, Parto Parti, Mama Ari, Bapak Ari, Ibni Abdillah. Terus juga buat buat Kang Kumis. Terus juga buat Abah Acung. Terus juga buat Miki Ana Nia. Terus juga buat Mama Rizky. Terus juga buat Mama Nadia. Terus juga buat grup Red Jeger. Terus juga buat siapa maning kie Yuwatri. Terus juga buat Mina Ting Ting. Terus juga buat
0: mohon mangap Kang Upo, saya tinggal sebentar.
1: Ora apa-apa. Kali aja doa.
0: Ora perekan. Saya masih bisa mendengar suara Anda tadi di depan.
1: Hanya meninggalkan diri.
0: Jangan. Oh tidak. Ya Allah. Oke. Ya Mama Lani Primen. Siapa casting komen? Mister Gotrok, selamat sore. Wong Ireng. Ya, Kang Channel Jahit. Oke. Lagunya apa nih, Kang Upo?
1: Sampean sih, Miki senengnya Gedang. Lagunya apa, ger lagu?
0: Gedang, aku sukanya lagu apa sih? Aku sukanya lagu yang kamu suka deh.
1: Masa?
0: Iya.
1: Apa ya?
0: Taklima maning. Nih ada yang ada, Rindu Setengah Mati.
1: Terus?
0: Rindu Sampai Mati.
1: Mati aja lah sama
0: itu mati. Aja. Oke deh, itu ya.
1: Iya.
0: Cocok, sesuai. Cocok ya, kita kan lama tak jumpa ya.
1: Iya. Rindunya setengah mati aja.
0: Iya, rindunya setengah mati. Iya, jangan kematangan ya.
1: Iya, yang jauh di sana dekat di HP.
0: Nanti lodoh. Semuanya saja ya Kang Upo.
1: Iya. Spesialan Bung Ayu.
0: Oke. Ji, terima kasih. Awit
1: mau cakungan bae sampai sore.
0: Aku iya tuh. Iya. Mudah-mudahan orang ambilin ya.
1: Sampai berapa?
0: Ya, waduh, nanti kalau saya ambilin ya saya minta tanggung jawab kamu loh.
1: Ah, jelas. Kayak gue lah.
0: Ambilin pinjam tanggung jawab mari Upo kayak melentus ya.
1: Nanti awit mau sampai berakar.
0: Iya pancen. Iya. Sampai uyuden Kang Upo.
1: Iya.
0: Pancen.
1: Anger moni kue setengah jam temen.
0: Iya setengah jam doli. Assalamualaikum langsung balik ya.
1: Akare langsung. Akare gede.
0: Oh iya, kuat ya oyode ya.
1: Kuat iya.
0: Aduh. Ya, Upo oke.
1: Kecelek ngomong ayo tinggal gitu.
0: Iya matur nuwun.
1: Banyak umur banyak.
0: Amin doa sebaliknya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak diiring. Jos, kamu menyalahi aturan, ya, Upo. Josnya mana Josnya? Gak dikasih Jos kamu loh. Di belakangnya Kang Upo di 477 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balenis Tara Paramon.
2: Halo.
0: Halo Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita sepanjang jalan.
0: Anji Bang Al. Pripun?
2: Ya, longgai.
0: Oke.
2: Yosnya. Yosnya.
0: Kesel pengin selonjor ana sing miceti.
2: Kesuwen, Boy.
0: Kesuwen.
2: Iya.
0: Saya sengaja biar Anda ngerome dulu. Rome dalam batin. Menggerutu dalam batin.
2: Epen ya. Musuhannya berapa
0: lah? Enggak, orang mempan.
2: Ya,
0: ngecek musuhan karaya sampean orang mempan ketemu sama aku mesti sampean luluh maning.
2: Alah yo beli lah.
0: Harus ya, kita harus confident itu harus ada pada diri kita ya. Cari pada rendah diri yang kuminderan melas yo.
2: Ya emang kadang menine pede penting ya.
0: Ada kalanya tapi ya, jangan telat jangan
2: tahu,
0: jangan berlebihan.
2: Tahu penting katanya.
0: Tahu batas iya. Ya. Jangan
2: tahu
0: berlebihan.
2: Dia, katanya lebih penting.
0: Iya emang ada sapi-sapi menungsa ke rumangsa sing rumangsa.
2: Iya betul. Aku percaya sampean kuat enggak semen 50 kilo ya.
0: Iya.
2: Tapi ya tahu dia juga di bibir 60 kilo kayak aku aja langsung.
0: Iya. Oh intinya jangan merasa sok hebat ngono ya Bang Al ya.
2: Ya dalam aja ya anak anu kan lah.
0: Ada porsinya sesuai dengan porsinya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik hasilnya.
2: Mancanya apa Lin?
0: Mancanya terserah Anda. Kang Joko tingkir ngombe dawet.
2: Aja mikir yo.
0: Aduh yo gawe mumet Kang Joko ora ya Kang Joko ya.
2: Mancanya apa den sing nembe di lot apa? Mancanya sing nembe di lot apa?
0: Ada ini tadi ada dan bet mau.
2: Sing nembe di lot.
0: Oh belum ada, belum.
2: Belum ada
0: ya, di lot. Lagi sakit gigi si Arvan.
2: Oke, okay, ya. Bisa apa ya?
0: Joko tinggir.
2: Apa ya? Kalah cengking coba, kalah cengking.
0: Kalah cengking apa? Scorpions.
2: Iya. Angel kan kalah cengking kan gampang kalah cengking ya. Ketunggeng. Ketunggeng apa be ketunggeng.
0: Apa karpe Bang Al?
2: Anane apa mulane takon?
0: Sampeyan iki bahasa ketunggin aku ora paham, Bang.
2: Ketunggeng kan jengking padha bae.
0: Oh iya, an makan apa karpe sampeyan? Nih ada ya maunya apa ini?
2: Ya,
0: send me an angel. Ada still loving you, ada always somewhere. Terus ada
2: Always
0: ya sama lah istilah apa kata
2: Always macamnya Always
0: ya iya kan sampein kan sing pinter ya sampein sih ngomong. Terus apa ke Lady Starlight
2: selalu di mana
0: oh ya wes Always somewhere ya
2: oke okay. Always
0: Iya.
2: Sambal.
0: Tadi saya nyebut always salah, ini always salah. Nyongkan mengikuti apa maumu.
2: Ya, ya. Selalu dimana-mana ya. Iya. Kamu somewhere, anywhere, yeah. Anything, okay. Something, ya, yeah. Iya, yeah. Gunting, gunting, nggak boleh nyebelin gunting, iya, buat smoking sambil
0: ya, smoking aku, iya, iya, papa HM, papa HM, papa HM,
2: Kang PM ya,
0: Kang Jenal Jahit, Mister Gotrok.
2: Nah, karena wong godangan dia ya.
0: Oke. Okay.
2: Godangan dia aku dikenal di siapa ya?
0: Kalau nggak kenal kenapa disebut, Bang?
2: Nah, iya. Yeah. Begini kegondang dia. Bang. Aku begini gala-gala dia.
0: Bang Al. La.
2: Apa?
0: Bang
2: apa?
0: Al.
2: Apa?
0: La. Ya, nasi ngomong. Apa? Bang apa? Al. Apa? Anderande. Oh. Ini Kang Channel Said ngomong-ngomong Bang Al Anderande. Ya, Bang.
2: Oh.
0: Angger Yos kan Yos Andarista, Bang Al Anderande.
2: Anderande siapa?
0: Ya, ya ceritanya ngasih nama kamu dengan sebutan Bang Al Anderande ya. Berarti Anderdude, Anderdu, Anderdude, Dude be. Wong bojobe durung Dude ya, Bang. Mamane. Mamane Om Bambang. Mamane
2: Om Bambang. Bapak ya. Bapak Uya,
0: anak
2: siapa?
0: Oke.
2: Si kenal Bang Al beli
0: Bapaknya Uya ya kenal lah Mas Ora ya, kenal si Bang
2: di apa,
0: masih di Kepandaian Bang
2: dengan dia dekat tempat Rano ya si Bang.
0: Berarti Pandaian di Pagongan ya.
2: Iya tinggal ngalor.
0: Oh Pak Hadi ya.
2: Ngalor sedikit lah kan ngulor.
0: Apal ya Bang kamu ya Bang.
2: Ya apal ya kalau
0: sepuluh lampar sih aku sing perek be orak baham. Saya kuper Bang, saya kuper.
2: Ya yang ngati ini ya Mak Alisa Kang Atu Mama Dea Kang Atu saya juga ya Rebu Dasar Budah Hidup Pengulep atau yang tahu ya Mama Kiwi ya Atane Begito Mama Hilman Kang Atu
0: Om Kasnuri Om Kasnuri Nokita
2: Nokita apa?
0: Ayang Alpin apa kabar? Ayang Alpin apa kabar? Ditanya. Ya ditanya dijawab apa Bang? Ya kan ini kan si Nok Ita kan tanya Ayang Alpin apa kabar? Orang dijawab Nok. Kabar ya Nok? Iya.
2: Iya Tane. Siapa maning ya? Nyatak lupa.
0: Iya.
2: Walaupun jaman-jaman.
0: Kayos Andarita takon kayos Andarista ke?
2: Ya.
0: Yos Andarista takon ke ayang ya. Ayang Alpi ketine melu-melu anak ipal.
2: Atane kaya saya robo.
0: Oke, Kang Joko tingkir bawa. Golek.
2: Toko dawa. Ya. Iya.
0: Ya.
2: Atane kowe siapa ya? Ini Pak Mudiono ya. Bunda Santi Purwo.
0: Nggih.
2: Atane
0: sapa maning?
2: Atane
0: sapa maning? Wa atomai. Atane wa atane wa atomai Bang.
2: Ya wa atomai ya.
0: Atane?
2: Atane.
0: Ih, saya ngikutin kamu Bang. Pokoknya apa yang menurut kamu itu benar ya sudah saya benarkan. Ya. Kabeh bae Bang. Oke Bang.
2: Lagi busi aku Mbak Yos.
0: Ah busi bae sih Bang.
2: Emangnya lagi busi.
0: Ah kamu busi terus. Nanti kalau paguyuban sebulan sekali harusnya kita ketemu juga kamu alusannya busi.
2: Aku biasanya mengesampingkan busi aku kebiasaan.
0: Iya ya biasanya tapi ya aku maunya kamu tuh aktif setiap bulan harus nongol.
2: Lihat si konvoy.
0: Ami bakar madu.
2: Ya Ami madu ya.
0: Ya Ami Laila.
2: Iya bebe.
0: Iya kan sih ketinggalan Bang.
2: Bukan Bang angkat mani.
0: Iya ki sakang poi.
3: Bang aku sakang Bang. Jambune uwo apa ora?
0: Eh takon jambu boleh Bang, jambu bol Bang.
2: Enak.
0: Jambu bol saya tunggu.
2: Ning pasar Akeng Pak.
0: Ning pasar Akeng. Nggo gawe kena sing pasar ya Bang. Iya di Bang, ala kayak kowe nemen kudune diseneng.
2: Ya
0: untune. Ya sudah.
2: Ya sudah.
0: Ji.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melak Mingting.
2: Yos.
0: Terima kasih. Ada Bang Al yang ada di kesan Lebak Goa ya. Singgus pokoknya apa karpet Bang Al ya. Nyong carane kayak oh nyong ngomong oh carane kayak ah ya aku ngomong ah ya. Up to you is pokoknya up to you Bang Al. Satu benar lagi di belakangnya Mbak Al ya. Di 888 kita sapa kembali. Halo selamat sore Mbak Al Sarah Paramon.
4: Halo.
0: Loha
4: Paramon hitnya sepanjang hari.
0: Iya A.
4: Angel nomor semua.
0: Iya A. Kue nok ita ya kayaknya tidak direspon sama Bang Al. Mending buat kamu aja Pak A. Kasian ya ayah. Melasih nok ita ya A. Iya. Iya dong, Bang Al normal apa orang sih Bang ditemani wong wadon kaya ambu nyeluk ibu boy. Ya, iya wong ditemani wong wadon ya dong ini berbesar hati Bang membuka pintu selebar-lebarnya hati Anda untuk nok ita. Siapa? Biduane Nyi Blorong. Ya Nyi Blorong belum bisa masuk nih dari kemarin.
4: Biduan ke Tonjong.
0: Tonjong Mbak Eka. Oh iya Mbak Eka sama Mas Erwin biasanya ini online juga belum.
4: Angel,
0: oh iya, berarti besok lagi.
2: Ya wis mayos, Mbak Ita.
0: Pime, madem.
2: Mbak Ita karo nggo apuron bae wis.
0: Tapi apurane kelima poro A. Engko ketemu dulu dong ya. Ya Pime.
2: Apane? Dongan terus e sapa?
0: Aduh.
2: Ya wis mayos,
0: Pak. Madam karo sapa?
4: Karone gambar.
0: Karone pilot ka. Karone. Ya enggak apa-apa kan? Yang penting halu aja. Saya juga sering halu kok. Saya juga sering halu. Andai saja saya punya pesawat terbang, ya itu kan halu ya. Andai saja saya bisa datang ke rumahnya Auon, kemudian diwedangi segentong sebuyung. Lagunya apa?
4: Lagunya My Heart Ole.
0: My Heart lagunya siapa itu? Oh iya Aca. Ada My Heart-nya. Aca, saya searching Aca coba ya. Iya ya. Iya ya, enak ya. Ini akan tegar. Laka
4: mungkin tak akan pernah
0: cintaku
4: akan hilang.
0: Laka anane lagu beramat lagu religi menuju puas. Iya, anane menuju puasa sama janji Ramadan. Kau tak siap lagi minggu ngarep ya, Sa? Hari Sabtu ya.
4: Lagune kue apa ya?
0: Lagune ganti.
4: Apa sih ya?
0: Apa?
4: Cukup 5 menit wes kan apa ya? Cuma
0: oke.
4: Muka pipe ya.
0: Iya.
4: Karena wong puji-pujian.
0: Anji, puji-pujian kaya ono gereja. Oke, selawat ya noa. Oke. Dublak ting-ting. Waalaikumsalam dublak ting-ting. Ayo tapi bener juga sih puji-pujian ya. Iya kalau di desa namanya iya ana wong puji-pujian gitu ya. Iya. Ini bahasa Indonesia-nya kan selawat kita memuji Kanjeng Nabi Muhammad ya dengan berselawat begitu. Ya sih enggak salah sih, kamu enggak salah sih. Bahasa Indonesia-nya kan memuji kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan berselawat begitu ya. Sudah 3 penelpon ya sudahlah ya. Ya sudah lah. Yuk jaga kesehatan Anda Balai Nusantara Paramon dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini abad herbal Paramon Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Casak rajum. Wes lah kapiran ya kapiran sak ya. Habudop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habudop juga bagus bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker wasir ginjal, TBC, migrain, impotensi darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan. Baik juga untuk seburan pria dan wanita. memperlambat penuh Andini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga Habu Top yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000 ya. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Kang Sarmudi, selamat sore juga. Mama Ikma juga selamat sore. Mama Rengganis sih, Mek. Pacare aku arane Adem. Adem SS apa? Suseno apa Susuk? Apa Sergio? Apa Semrawut? arane pacare Mama Rengganis arane mah Adem. Adem Jordan. Oke, wes. Ya wes mah, percaya. Yang penting Anda bahagia ya. Saya ikut berbahagia juga. Gak apa-apa lah ya, cara orang kan masing-masing ya, untuk menciptakan diri, untuk menciptakan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Bebas ya, asal kerpe, asal apa yang Anda lakukan itu membuat Anda bahagia ya, lakukan saja. Ini saya hadirkan memenuhi permintaan dari Upo Happy yang ada di kawasan Salem. Lagu ini juga disuka sama Mbak Am Kemang Pang kayaknya ya? Iya Mbak Am. Oke. Okay. Rindu sampai mati. Hadir di menit yang ke-35 lepas dari jam 3 sore waktu Paramon FM. Sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita di Lanos Teh. Dan masih terus ditemani oleh produk-produk dari PT Tunatur Indonesia.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Eh iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

Ya, saudara Bang Bob, nostalgia ya. Pop Manca, ini lagu disuka sama Bang Al yang ada di kawasan Lebagoa. Lagu Always Somewhere ini dinyanyikan oleh Scorpions yang menggambarkan kerinduan mendalam terhadap orang tercinta akibat jarak jauh dan kesibukan. Liriknya ini mencerminkan harapan untuk kembali mencintai dan bertemu kembali di masa depan. Begitu ya. Jamal Mirdad.

Satu demi yang penuh nostalgia sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Furkon ya. Selamat sore saja untuk Anda, Jamal Mirda dengan baru 5 menit aku jumpa dia. Wow, lain rasanya. Asloy, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Yos, Mbak Mudrika Zen di kawasan Sidamulia. Bagi salamnya buat Mbak Nia, Mbak Eka Tonjong, Mbak Am Kembang Pang, ada Nyi Ratu, buat Tete Agustin, ada Mama Lani, buat Mama Neng, ada Mama Elsa, buat Mama Hasna. Ada Kang Kasnuri, buat Kang Parto, Kang Parjo, Kang Kopidin, Mas Fiter, ada Mas Ibni Abdillah, Mas Furkon, ada Mas Handoko, buat Kang Oji. Spesialnya buat keempat anak aku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza, lagunya Hancur Hatiku dari miliknya Nia Daniati. Tadi sudah dihadirkan ya di awal lagu ya Mbak Mudrika Zen, spesial buat Anda. Mbak Am di kawasan Kembang Pang, salamnya pada kaya wingi Mbak Yos, ajik. Aku korong Mbak Yos, pan dumplak ting ting nemen. Aku korong Mbak Yos, pan dumplak keting ting nemen, ari jasak takon. Ana bayi luruh jengkele jasak. Tak betul. Oh, aku kalau jasak online suka memancing emosinya jasak ya sak. Tapi suka kan? Iya, tapi seru nguci sabare jasak rajum lagune rindu setengah mati ya. Tadi sudah dihadirkan ini satu permintaan sama Kang Upo Happy di kawasan Salem. Di belakangnya Mbak Am Kembang Pang, Buri ini Pak Pramudiono yang suka sama lagu Rindu Terlarangnya almarhum Bruri Marantika yang duet sama Dewi Yola. Mama Ringgani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ganesha Jadul, selamat sore Mbak Penyar. Minta lagunya apa ini? Minta lagunya apa? Langsung ke salam ya. Salamnya buat Kang Edi Dados, buat Kang Pi, Kang Sarno, Jasak Rejum, Bu Sri, Mi Ayam Cakra, dan buat semuanya saja. Oh, lagunya terserah penyiar. Iya, wis apik ah. Mr. Gotrok juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Wong Ireng, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balanis Sarah Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Nok Ita juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Percuma Nok Ita, aja ngarep-ngarep Bang Almaning lah, percuma Bang Al, percuma Nok Ita ya. Kolet liane bae ya. Yang hujan. Yang bisa menyambut rasa Anda dengan baik ya. Apa maning berarti ya? Auon wis. Selene auon siapa? Kang Kopidinnya kena. Kang Joko Tingkir, selamat sore juga ya. Kang Joko Tingkir ngombe tawa, tawa jodi pikir marahin dasmet. Selamat sore juga Kang Joko Tingkir bersama dengan keluarga ya. Baksone. Ngungkit yos. Baksone enak. Kang Jenal Jahit juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Stara Paramon apa goyang? Lanosta nggak bergoyang dong. Lanosta hitnya sepanjang hari. Salamnya buat Jasak Raju, Mama M, ada Mama Lani, buat Mama Rengganis, ada Kang Kasnuri, buat Mama Ari, ada Bang Al, Afurkon, buat Mandore, Kang Muhtar Odong, ada Mama Gendis, Kang apa kayak Bang Al. Terus apa ki? Alah, anggone aran tanpa Kang dan sebagainya bingung. Ada Nok Anggun mungkin ya, Mbak Feby Belpas. Terus Kang Amrul, ada Mama Ikma, ada Kang Pajo, ada Banes Manes, Umi Ii, Umi Habibah pada Gondrong, Mama Uli, ada Utinia buat Eka, Mbak Eka, ada Kang Kupidin, Buang Akib. Sembacanis lah. Mbak Am Mudrikasin ini karena enggak ada titik komanya saya bingung. Mama Dea, Budemut, terus Kang Sodik dan buat semua pendengar Radio Stara Paramon. Oke, di belakangnya Kang Channel Jahit, Mama Neng bersama dengan Om Bambang juga terima kasih sudah hadir. Om Kasnuri, selamat sore juga. Kang Boim, Mbak Atun juga selamat sore. Mama Ikmah bersama dengan ketiga darah manisnya hadir. Mbak Yos, lagunya Rindu Terlarang sudah dihadirkan ya. Spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesial forever my heart. Makasih Mbak Yos. Oke. Spesialnya juga buat tiga darah manis.
Noknia, aku orang The Kokenok. Oh, ya mau orang baca ya. Maring Noknia, Noknia ke pengumuman mau Mama Ikma. Noknia, aku orang The Kok. The Kok. Aku orang Batang. Kang Sarwudi juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Atun, ke aku orang The Kok. Mama Renggadis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Kang Jabidin, assalamualaikum. Selamat sore Mbak Ayos, Kang Jabidin, Bu Bisri. Salamnya buat Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Om Haim, ada Om Jojo, ada Kang Doli buat Mbak Nia Ipangka, ada Om Kasnuri buat Mama Wiwin, Jasa Kerajum, Kang Parjo, Mama Kiwi, dan buat semua Balanesara Paramon. Kemudian di belakangnya Kang Jabidin, Ibu Bisri, ada Kang Akil, Mbak Yos. Dari tadi aku dengerin loh sambil kerja, sambil aktivitas, baru sempat pegang HP Mbak Yos, lagu penutupnya Mbak Yos, closingan. Barangkali masih bisa lagu yang kemarin belum sempat di-play. Ya, oke. Ada, assalamualaikum Mbak Yos, piol mecotot. Kayak maning pasannya, apik maning. Mau anan dekok ya, anan mecotot. Mecotot loer. Kang Piol mencotot. Salam gua anak bagus soleh Dedegani Mbok Lani. Kemudian Bu Demut, ada Eka Tojung buat Jasa Kerajum, ada Ajojo, ada Kang Doli, Kang Pia, ada Tete Agustin buat Mama Ari, ada Mama Pingsan, ada Nyiratu buat Mama Neng, Mbak Febi Belpas, ada Noktrinil, ada Kang Peter, Om Kasnuri, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Utinia buat Wong Ireng, Mama Ardi, terus tiga jada gaul, Riom Blesek, ada Kang Jenal Jahit buat semuanya saja Balenestara Paramon, buat Mbak Yos Meloke, semoga sehat dan bahagia selalu, cantik ji. Hadir Mbak Yos, kari-karinan, keri-keri, keri-kerinan, Mbak Atun mie ayam ceker, hadir, keri-kerinan, keri, keri, keri, keri, Mbak Atun. Oke, sudah semua ya, oke. Ya sudah sampai Mbak Atomai juga selamat sore, terima kasih Mbak Atomai sudah hadir ya. Jasak Rajum, bisa nekari-kenan risak. Jasak Rajum bersama dengan Riom Bleseknya hadir. Salamnya ada Mama Hilman, Mbak Yos, Ibu Suhede, ke personil grup Blesek ya. Engko nyopan konser sak, sampai aja ngelegu ya sak, tolong sak. Tang latihan aja di depan mata kita-kita, soalnya aku udah dibuyar konsentrasinya sak, aja cerandu lah sak. Salamnya gue kapi baik, makasih Mbak Yos, hore. Aku kapiran ora bisa online. Puas ladas. Besok lagi sak, ditunggu. Sampai di sini saja kebersamaan kita di

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon.

0: oke, mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis gari milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Garut Saporete. Hai, di kesempatan sore hari ini di Badangdut ya, bareng Bawor dari kantor si Soplaktor Ece Kemir. Ya, di si Jumat ya, 24 Juli 2026. Bawor kan teman ibalannya Pramon, insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balannya Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dengan suatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin ya, bagi yang sakit cepat dipermudahkan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat dipermudahkan untuk sembuh, ya bisa bergabung bersama Power di 352888 atau 6145477 via online bisa digunakan. Selamat salam buat teman rekan Anda, tolong sahabat keluarga tercinta, WhatsApp saja masih online. 0852-931-99588. Bahagia pada Fata Morgana mengawali jumpa kita kesempatan sore hari ini. CKWR 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Badangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pramon Badangdut Saporete.
0: Nama-nama-nama Mas Erwin.
1: Okay. Alhamdulillah bisa ketemu lagi kamu Bawor.
0: Oke, okay, siap.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah bergas waras terkenas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah sore kita ketemu mani.
0: Yo.
1: Lagu ini Bawor.
0: Yup.
1: Itu Trisnawati.
0: Apa judulnya?
1: Rindu Berat.
0: Rindu Berat. Oke. Okay.
1: Salam go. Amin. Berhormati bareng Umi lah, mudah sehat Umi ya.
0: Amin ya, sehat.
1: Mama Rengganis. Mama Rengga Deganis.
0: Ya. Yep.
1: Onten Al. Kang Asnuri. Kang Kopitin Barina.
0: Oke. Okay.
1: Terus Kang Samsul Handoko.
0: Yo. Ganesha Jadul, selamat sore Ganesha Jadul.
1: Selamat sore. Terus juga go.
0: Ya, Upo Happy. Iya. Yeah.
1: Ya, Upo.
0: Tumben Upo Happy, ya. Yeah.
1: Banyak Mas Ada.
0: Oke.
1: Terus juga buat Ruby Waya. Terus juga Kamil Omar Rizki.
0: Ya, siap. Oke, lo. Halo. Oke. Kemana? Halo. Iya, ada Mas Erwin ya. Bayo 6145477. Selamat sore untuk Pak Guyangin. Iya, Tonjong Lingapura Bumi Ayu dan sekitarnya. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Badangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Badangdut Setara Pramon dangdut
0: teman-teman. Oke, tentas mati ya. Iya, alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
2: Iya, bisa tuku beras. Tapi lo tetu angel.
0: Oh, dia tuh angel, bener. Oke.
2: Kurang sinyal ya. Salamnya durung pepek ya.
0: Iya, durung memikirung pamitan ya.
2: Iya, orang pamitan mana berarti jaya langkung.
0: Iya, ya mungkin sinyal atau apa. Anak sing nyendol ya bisa.
2: Iya, dengan anak nyendol dubrek ya, Kang
0: Erwin. Iya, bener. Kalah sinyal kudubrek ya.
2: Lagunya apa ya?
0: Lagi
2: seneng Elvis Presley sih,
0: Mas. Ya, apa gue?
2: Tapi gue mikir kan rindu berat ya, Mas.
0: Ya,
2: Nyata resah.
0: Resah, ya. Yang
2: rindu berat akhirnya resah,
0: Kang. Oke, okay, bener. Upo Happy.
2: Ya, Upo Happy. Sore.
0: Ya,
2: resah dan gelisah. Hai, gue lagunya, Mas. Menunggu di sana.
0: Sini, lah. Gue nang obi mesa kok.
2: Oh, iya. Gue lagu ini judulnya dan resah, ya.
0: Iya.
2: Ya, salam ya, Kang Erwin, Mbak Eka. Bang Dul, Mbak Atul,
0: okay.
2: Mama Ari, Bapaknya Ari,
0: Kang Sarmudi Surabaya Damsak,
2: yeah. Terus Mbak Nisa, lagi apa sah? Terus lanjut maning, Nao, Mas Rudi, terus kok Mama Kiwi, Kang Mukhtar, odong.
0: Okay.
2: Lagi apa Kang Mukhtar? Ya Kang Mukhtar calling, tapi aku rasa angkat ya wis turu, abisnya tak silent Kang Mukhtar
0: lah. Iya.
2: Mama Kiwi, Nyiratu, terus
0: yo,
2: Mama Rizky, Handoko Matangsul, Bunda Caki, Teh Moja, bersama Teh Dar dan Bunda Sepuh ya, okay. Di band kabar Bunda Sepuh. Terus lanjut maning go, ubuh siapa Mas Gun Mas?
0: Ubuh Kang Parto Party.
2: Kang Parto Party, ayah kembar ya Mas Parto Party. Terus Mama Lani, Bipin Mama Lani, tiga,
0: okay. Plus,
2: Tapi salamnya KBB Mas Bawor soalnya awalnya waktunya secuit.
0: Iya kan? Bener.
2: Bapak iya. Ngotong pengibai, wis nih rada cuek.
0: Iya.
2: Ya makasih enggak kang bawa.
0: Oke.
2: Okay. Ini lagu nih resah.
0: Oke. Okay.
2: Yuk siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dobla cincin. Ayo terima kasih ya, ada Kang Dasmat ya Mbak Ani yang ada di kelompok Brebes punya ya. Selamat sore untuk semua saja yang ada di kawasan Brebes. Ya kelompok ikutnya Wanasari ya. Baik ya, di kesempatan sore ini Power hadir bersama produk PT Denatur Solusi Jaring di atas semua. Ya selamat sore Ibu Tineko yang ada di Pala 25 Blok B. Bunda Ana ya terima kasih ya kemromnya senemen yuk. Teka-teka langsung ya. Ya bersama Mbak Siti ya warung sate Haji Ali Putra ya. Ya terima kasih sekali Bunda Ana ya. Ya. Sindikane wewi bener-bener ya. Ya selamat sore yo matun ya sintanola sing rungados. Iya ada setting lulus dengkul ya sing ledes sing kote. Eh we ana Yukaryati we radione gomene kenata ana boy chef. Ku di kone ngene Mas Ari Kali Gangsa kan. Kelas. Bunda ini bersama Pak Pramudiono ya di Jalan Jalak ya. Ya Bunda JJ yang ada Dana Mari. Wes sing punya padu raksa ya modem model kalem meneng ya. Ayo untuk panelis Tara Pramon KPPWS ya salame ya. Ya dalam keadaan yang terbaik tentunya. Sampai kapankah yo Kang Dam Kang Sarmuti Damyak Surabayan. Saan joke bae wis. Iya. Ya war. Iya. Weh, langsung nyendol katon kan neng. Iya. Ya, alus sampai kapankah war? Takon Kang Sarmuti bae wis. Iya. Damyak Surabayan. Amin.

sama Nadia. Pertemuan kan duet, pertemuan Rita mungkin ya. Halo, siap. Oke. Selamat ya yang lagi kumpul-kumpul ya.

Yap, rindu berat. Alah Mas Erwin ya. Yeah. Oh, wi kumpulin yang gerobak kulon, kok bisa nintembok lor. Ya. Kata kira nintembok lor.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk

0: Allahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam.

0: Baik, kembali ke 101.5 Astara Pramon dari Desa Perete. Hari ya ada resah. Ada juga janji itu udeng. Pertemuan ada juga sampai kapankah dan rindu berat. 352888 halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pajak Jod. Naman-naman.
1: Ya Mardine Spore.
0: Cekewir.
1: Ya Anggine Spore.
0: Ya lagi TikTokan.
1: Oh, lagi TikTokan.
0: Iya, gue yang buri. Tolong. Lagi latihan nyanyi barat. Gue kegiatan kemah jadi.
1: Alhamdulillah, permelu kemah ya berarti.
0: Iya, pasti malah dari ketua aneh. Oh, iya. Ketua kemah.
1: Lokasinya aduh.
0: Mbah kuwi nang endi lokasine? Syukur-syukur ning SD niku wae. Heeh.
1: Ya biasane ning lapangan.
0: Iya, ning SD niku wae oleh apa-apa wis.
1: Ya sing penting jadi anak yang pinter ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Iya. Ya mod mesapore.
0: Iya. Modem mesapore te.
1: Wis sing anyar ya arane modem.
0: Iya, ya kuwi modem. Iya. Modem diem.
1: Kadang-kadang
0: diam. Iya.
1: Kadang-kadang
0: yang ngiti.
1: Ngiti. Pe,
0: dengan di. Kau kenal singarane har? Oh, ya, ngurak kenal baru ya urung.
1: Sampai beturung.
0: Ya, yang tanya wes lah.
1: Oh,
0: iya. Ya, cari. Ya, tumben jam segini ngaton jadi.
1: Yang singarane hari Jumat ya kudune libur.
0: Iya, orang macul sih Miki. Mm-mm.
1: Orang.
0: Iya. Yeah.
1: Karena waktunya pendek mendingan.
0: Mm-mm.
1: Lagunya apa ki? Air mata.
0: Tiada arti.
1: Air mata perpisahan.
0: Air mata perpisahan.
2: Saya kita ke main sekolahan-sekolahan KB mas.
0: Iya.
2: Yeah. Ke lapangan ke sekolah anak emas.
0: Iya. Yeah. Orang apa panen sekolahnya? Orang
1: dok.
0: Nek memerinjali itu kemah juga.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Selamat sore semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya pada turu. Berpesalam salam. Ano lah kalunya.
0: Air mata apa tadi? Perpisahan.
1: Air mata perpisahan.
0: Yo, oke ya wes lanjut.
1: Ya wis salam engko kabe bae.
0: Oke, siap.
1: Wong pada.
0: Yo. Yo.
1: Iya, salam spesial engko. Mardi.
0: Makasih udah sampai nih. Yap.
1: Lalu panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Iya. Yeah. Mudah-mudahan di lapangan Padu Raksa ya ora mungkin lah.
1: Ya ora mungkin lah. Ngaco sih ngomong ayo.
0: Nah ning kono ya malah takon jaga.
1: Modem sih ngomong ayo kowe.
0: Lore wae kuwi ning Pak Iwi ana bumi perkemahan.
1: Ya maksudnya sih ngomong kayak kowe modem.
0: Yap.
1: Ya.
0: Yang pengerti yeah. Ya ketemu. Oh kayak gue
1: iya.
0: Ya iyalah masa ya dong.
1: Penting kok hari bawa mobil. Aja jalur bensin ya gitu. Pentah kan menarga diri ini ngerti. Iya.
0: Ya masing-masing. Jadi
1: bagian iya. Romeo tua lah.
0: Oh iya soalnya jadi bodyguard
1: iya.
0: Bodyguard katel awalah.
1: Hari dulu kalpan jaluk bensin karo Mardi lah.
0: Ya, tak menehi kalem wis, pira? Lah, pan ngebegi motormu hormene.
1: Bukane ditabrak engko di tengah dalan ya kena
0: iya. Apa-apa. Walaupun pertama sekarang 16.250 tak iseni ini.
1: Jangan kan pertama.
0: Iya.
1: Anggar moni tekap dadi disediane sate.
0: Yo, iya, sate miki lu barman sate.
1: Iya. Ya wis lah pun
0: ditunggu. Oke, ya soalnya waktunya mesti cuil talk. Ini jam 5.
1: Waalaikumsalam,
0: dobla cincin.
1: Cus.
0: Ya Upo Epi di kota kecil Salem ya. Itu damai diterpa angin gombang. Ya di sana juga ada Pak Haji Toro ya. Semoga ini ya pangapurannya ngger request lagu urung bisa keputer ya pangapurannya mung waktunya mung sejam setengah talk. 3145477. Ya, paling oh ini nanti malam khusus Roma ya. 3145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang.
3: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam Tuba Cing Cing. Baik ya, Madam Rengganis ya, yang ada di wilayah Setanggal ya, di Dukungun ada Duringin ada dosen Aji. Baik ya, sementara 4 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat ya, bawa rekan menyapa yang via WhatsApp. Ya Mbak Am, salam buat Mbak Menteri Yasin dan Mbak Nia, ada karo uang irenge. Bapak Ebi, Mbak Ila Kupat, Mbak Tari, Trinil, ada Kang Ibni Abdillah. Dan Sakra Jum. Ada Jainal Jahit, Mr. Gotrok, Mbak Wikandanu, Kang Kasnuri. KBWS, lagu dari Mata Tiada ART. Assalamualaikum, lanjut Mas Bawar, setara Paramon, goyang Ejiki, terima kasih yo, Kang Jainal Jahit. Kang Sarmuti, Damjang Surabaya, yo. Telah hadir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Power, ya Mutri Gesin di Kawasan Tamulya. Bagi salam untuk semua saja balani saudara Paramon KBH ya, tanpa terkecuali Redong dari ini Wirnawati ya Tire. Salam yang spesial go 4 anak Q Ayu, Singgi, Kiki dan Reza, makasih. Ayo, assalamualaikum, selamat sore Kang, gimana kabar, sehat, alhamdulillah. Amin, amin. Hormat dong LP, selamanya buat balapar sing apik-apik, spesial buat janda aku yang tetap aku banggakan, ala jung. Supaya yang merasa saja mentoknya grup telah jeger, matur nuwun Edi Dados yang ada di Kambangan. Ya, selamat sore untuk Bu Santo yang tahu hadir ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Mas Power dari Jabidin dan Bu Pisri. Salamnya buat Om Kasnuri dan Mama Vivin ya, ada Kang Parjo, Kang Doli, Budi Emut, ada Mbak Nia Pengka, Om Joyo, ada Mama Kiwi, Om HMHM, Ami Bakar Madu, dan Umi Lelanya. Sama saja buat Balan Star Paramon ya, buat Mas Bawor, terima kasih. Masih kembali. Bayu, assalamualaikum, minta lagu dong, Keranda Cinta. Mama ada yang ada di Balamua. Keranda Cinta itu 9 menit. Ya nanti kalau masih ada waktu ya, Bun. Ya, kalau di Padangdut itu 6:30 kita harus off karena apa? Kita langsung nanti kudu tepat itu ada maghribnya ya. Baik ya, pecinta perawan ya, air mata perpisahin. Ada juga nanti tangis bahagia air mata.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Baik, kembali ke 101.5 Estera Paramon dari Desa Porete ya. Baik, ya, Mat Sore Kang Bawor, lagu ini dong cinta pertama buat semua saja. Wabil khusus Bu Sri Mayam Cakra. Moga sehat selalu ya, Ganesha Jadul ya. Ayo di kesempatan sore hari ini tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan di Padang Dut. Yo Kang mau taruh odong-odong, sorry ya tadi HP ini neng jerok. Aku ini lagi wah ngalamu ini apa sih dong eh? Gue tiba-tiba diangkat-angkat kayak gue ya. Tapi ngerti nih Bawor lagi gemburan yang radium di anak. Kang Bawor mau wis maring galeri wis bener anjok omah langka suarane maning pimen si kuwe papa HM. Ayo tuntas sudah bersama Bawor ya di kesempatan sore hari di Padangdut. Ada Kecubung Wulung, ada Kerendah Cinta dan Sebatas Angin. Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Sampai ketemu lagi nanti di Dendang Dangdut Memory khusus Bang Haji Rumah Irama. Jam 6 sampai jam 10 ya. Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Baik, hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setelah para mandarut dan sabar teh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum terbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Anda bisa mendapatkan

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM.

0: kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih, Jok. Lumayan buat untuk target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih nggak khawatir, Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, Gas. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habut obal ramen Arab ini lagi ngetop.
3: Anda di

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten.

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 pendima setara peramun Tegal Dangdut Desa Perici. Bayu di season kedua Dendang Dangdut Memori Khusus Bang Haji Roma Irama. Kesempatan malam hari ini di Jumat 24 Juli 2026. Awarkan temani Balenis Tara Paramon, insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar Balenis Tara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di 3528888 atau 6145477. Via online bisa digunakan. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, anda, tolong sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Baik ya, saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan Dendang Dangdut khusus Bang Haji Roma Irama atau Sone Tagrum. Tadi sudah ada Raib atau Bunga Desa, yuk ada Yatim Piatu, ada Rubiah, ada juga Pelangi dan ada Apa Kabar. Menghiasi ruang dengar panjenengan di kesempatan malam ini,

0: Mayor langsung sudah ada yang gabung. Yop, halo, assalamualaikum, selamat malam Stera Pramon.
1: Waalaikumsalam Kang Babam. Dan
0: duduk
1: sekolah
0: teman-teman me.
1: Ya bapak
0: lepunan iya. Iya, tapi kan anak Anita Pawes tadi.
1: Sawan
0: kama hina
1: kan. Sawan kama hina. Iya, pemuda
0: ala. Oh iya.
1: Anto ke si sate nyong.
0: Oh lah, anto ke si sate.
1: Banyak.
0: Ya, nyong anto ke si sate.
1: Ya Allah,
0: ada
1: ya. Yeah. Siapa? Hmm. Yeah.
0: Oh iya, laki. Yuk.
1: Bebas. Ya. Mama Ose, Bayu Rina, Mama Iqbal, Trio Blesak.
0: Iya, trio tepos, trio empat sekawan.
1: Dari Bapak Panes.
0: Iya.
1: Iya. Terus curo nyubrak, terus kayak janda gaul.
0: Garu gaul, ya.
1: Mana-mana sih, terus. Iya. Masuli-masuli, walemu, jalur jala pasang.
0: Iya.
1: Balili, budak anak, Bapak HM.
0: Iya, Mas Joko.
1: Oke. Terus.
0: Ya, kuwi Nur Jana nang kene ngomah
1: kok. Oh, Nur Jana.
0: Iya, oke.
1: Iya, kuwi terus.
0: Yo.
1: Apa bali? Apa bali kali? Mama main kali, Pak.
0: Aku ora diglinding melodi cinta. Oh, aku ora melu trin-trepos ami, aku bokonge jedil.
1: Apa?
0: Motor odong-odong.
1: Oh, jedil.
0: Yo.
1: Ora melu aku ta, Pak.
0: Yo, terima kasih menyane. Tipel, sore, tipel dah diangkat ngalamunin siapa? Lam HP neng jero, aku neng jaba sih ya.
1: Oh.
0: Akhirnya balangi menyan tak selop.
1: Oh,
0: ya.
1: Terus apa Elisa? Aku sampai betah.
0: Ya.

0: Okey.
1: Ye.
0: Kau pihak bimbang kontrol.
1: Okey.
0: Abang baca aja memulai pandi di sini.
1: Yo.
0: Tanggumis bapa baga, bapa ali, bapa ali,
1: bapa
0: kita dirampok.
1: Yo. Mhm.
0: Kalau sike.
1: Yo.
0: Ayo.
1: Mhm.
0: Albi bapa kasna kahan doko. Kasan tunan yang muda sakit.
1: Ya.
0: Emojang.
1: Okey.
0: Terus, Pak Nia, kalau mau ngilang ya, jangan
1: bimbing
0: raca. Jadi sedana, ayo lo ke siang ropi. Terus apa mani, ya training, yang kata dutang. Rujuk-rujuk.
1: Yo.
0: Ya,
1: kok KBP kan? Oke.
0: Nah, lo sikin kalau ningsin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tublak cing-cing. Iya. Terima kasih untuk kami Bakar Madu bersama Milela yang ada di seputaran Air Hakim Tegal Kota. Iya. Salam kanggo Ami Bakar Madu Mas Wari ya, ya Nurjana Sodik ya, yang ada di Pekiringan ya. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam secara pada mon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ndute sapor
1: nama nama nama nama
2: nama nama nama
1: Icikiwir.
2: Semangat ya.
1: Iya.
2: Minas oke.
1: Akas ya.
2: Iya. Ke Papa HF.
1: Iya. Melasok langkah suarane mingga jare ning grap rari maning ya. Yo.
2: Apene wis kiye? Nomere galeri
1: kan. Iya, tapi teko ngomah ora. Teko ngomah ora kiye, ora muni maning jare.
2: Gonelpon bisa mau bening.
1: Iya, Mam.
2: Cek orang normal maning.
1: Iya, cari mikir laporan sih, ya.
3: Mi kapan nyatane maning mi nyon desa kok mi karo masoran apa mi
1: nempa. Oh, miki wis. Kang PI, miki wis.
2: Kehilangan Kang Bawon.
1: Ya, cuma dibungkus do balik kehilangan. Ya,
2: salam perdana kanjenengan karo dijanggi. Semoga selalu sehat.
1: Oke.
2: Nyiratu Mamelani. Titikan ikan
1: deh,
2: Anjojo, terus gua bunda, Ravana, terus Mami Tikaloni, terus Kang Jepiti, Niku Kisri, Amurton, Kang Aryo, Kang Doli, Mbak Atina, Mbak Kanapi, terus gua Mama Nacengatini,
1: Bang Tal, Bang Cemblem, yo.
2: Terus Dika Daramani, Mama Hikmah, Mama Bania karo wong ireng. Mama Wiwi.
1: Yo.
2: Terus Leon Blesok.
1: Leon Blesok. Ya.
2: Iya. Ibu Suwaja.
1: Yo.
2: Terus Kayo, si Mama Hilma.
1: Yo.
2: Terus si Cina, Pak Yos ya.
1: Iya, benar. Ya.
2: Pak Sukawan, Jumarti, Mama Lydia. Terus Mama Alisa, Mama Dea, Spoiler, Tupolang, Demot, Mujikan,
1: Okay,
2: Kondong, Denapin, Mama Jet, Kerosak, Kedepuk,
1: Buk, alah ini, ngaplang-ngaplang, ya.
2: Channel Jai,
1: Sama
2: Ganteng,
1: bener.
2: Terus Wak Ato,
1: Wak Ato Mai,
2: iya, di TE, terus saya
1: nyak-nyak
2: Tidak habis masih Mama Rekona, Mbak Gordon, Mama Petra, Mbak Murni, Mbak Amsia, Kebelanis, Kebel, Ila Tower, Ila Kupat, Mami, Bunda Siti Penglet, Mama Ayu, Mama Yola, Mama Lugle juga.
1: Okay.
2: Bapak Siki, Mbak Satu Karamas Tawitine, Mbak Asistina, Ririn Sindani Pancur, Rombi Wadah Pancul.
1: Oke.
2: Terus, Ida Marta Loyo, Karoli Masir Kandine.
1: Iya, bener.
2: Siro,
1: Siro,
2: Iya, Kopi Tim, Tantunya, Kampen, Mekang Satu Bolo-Bolo.
1: Iya, siap.
2: Lanjut, Bu Sri M.M. Chakra, Mama Abdila, Mama Firda Busanto ya. Mengisian
1: dari
2: Mas Anies, Mama Dea,
1: Tengah
2: Boiler, Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah
1: Tengah
2: Tengah Tengah Tengah Tengah Tengah

0: Waduh. Yeah. Mm-hmm.
1: Keren seger.
0: Yo.
1: Tidak dong. Dari mimi teh dulu dari cita tu dari dia dari cendana dari aku sendiri. Terus ibni abida di Santoso.
0: Okay.
1: Terus macam Renggani, Menteri Kasian, Mama Ong, Mama Deden.
0: Yo.
1: Mama Happy Kering.
0: Oh, pelajung.
1: Mama Arda.
0: Apa ya orang enak.
1: Mama Selmi.
0: Okay.
1: Ya, semuanya kapi mbak.
0: Yo, Kang Sohum, Kang Suhaimi di Kebasen.
1: Okay. Kuih Jawa.
0: Suhaimi Kebasen.
1: Amat kenal ya.
0: Warnai, Talang ya.
1: Itu mancung ala apa?
0: Yo, ala kebecah lah.
1: Iya, sekarang gua masuk awal.
0: Yo,
1: sehat.
0: Amin, amin. Yo.
1: Super parlemen dokter. Emang
0: neng
1: Mas
0: Bambang
1: cuma
0: beda
1: dari enak.
0: Enak kok. Ya lo enak-enak ora. Kayak bocah kelenjeh nyemen ya. Kayak TikTok ning ngarep wae. Oh lu yu.
1: Iya. Wis, kok apa ae mana apa wae.
0: Oke.
1: Terus aku dhewe konte sama Walemo itu jana nano komplit.
0: Yo, wis komplit ya.
1: Makasih Kang Bobor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Dobla Cengceng.
1: Cok, cok, cok.
0: Kas Nuri, Mama Win yang ada di Lebeteng ya. Gila, nyawang anak wadon gial-gial ngarep. Angger nyanyi ora gelem gial-gial ning kene lenje kaya lho. Gawe TikTok. Lagi kae engko ya lomba-lomba ning pramuka ning hari pramuka ya. Ning kemah yo tugas papat iki. Diamen ya, waduh bahasa Inggris. Miki jejer karo tamu wong Inggris-Inggris yang ngomongi bahasa Inggris ya. Pentel nemen yakin. Nanti guru ini geleng-geleng ya. Ngomong ya, anak sing kok India, anak sing kok ngendi miki Ganda. Ya kan lagi mertamu neng apa jenenge neng UPS ya. Terus mampir neng SD-SD neng kono ya. Langsung tampil neng depan ngomongnya wes kayak biasa wes. Syukur alhamdulillah ya bahasa bahasa mancane wis mending ya. Paling tidak itu 40 atau 50% wis menguasai ya. Pantasan bahasa Inggris kan nilainya 100 terus ya. Kan kayak gitu ya, kita sebagai orang tua menyupport dan bangga. Bangga tersendiri kan ya. Tinggal di sawang wae sing penting ya, biar pinter, segala-galanya pinter ya. Pokoknya tiga mata pelajaran yang harus kamu pertahankan. Inggris 100, Matematika 100, IPA 100. Itu baru pentol tiga pelajaran itu. Manggut-manggut. Padahal tahu nyambut gak era tahu pucin ya. Belajar tuh di depan gue kayak TikTok melulu ya. Enak-enak apa ini anyar rame gede TikTok kan melulu ya. Bagi ya untuk berani setahun Ramon Paramon ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya Bawor hadir di dengan produk ya 2709. Siapa dikasih nama? Bawor didukung produk PT Denatur Solusi Sehat untuk kita semua seperti Vitama. Vitama itu untuk mengatasi keluhan mata ya, seperti mata glaukoma, mata katarak, mata plus minus silinder dan lain sebagainya. Monggo silahkan konsumsi dan digunakan Vitama. Ini juga bisa dibeli di ya agen-agen resmi produk PT Denatur atau apotek-apotek yang dekat di rumah panjenengan ya, atau datang sendiri dengan alamat Jalan Damjak 132, Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal, tepatnya di Pantura Utara. Atau hubungi kru kami, Paramon FM ya. Kru kami insya Allah bukan COD, asal masih sebatas kita terjangkau. Tapi kalau di luar-luar kota, seperti di luar Jawa, di mana biasanya Bawor mengadakan menggunakan ekspedisi. Tapi alhamdulillah amanah semua. Nggak pernah namanya itu, oh saya uang sudah masuk rekening Bawor kok produk belum diterima. Insya Allah tidak begitu. Saya nggak bisa kayak gitu. Tetap amanah. Ya, uwer, ijikiwir. Baik ya, melodi cinta saman kamahina, ya kehilangan dan istri soleha. Istri soleha. Ya, melodi cinta ya. Terima kasih menyane Kang Mohtar. Sak selop. Aduh. Pentol men yakin cung wong siji ning lagi kumat mbalangi Bawor menyang ki sak selop ora pere-pere. Terima kasih, mudah-mudahan berkah ya Kang Utara. Melodi cinta hadir di ruang dengar panjenengan. Yo capcus di dukung produk PT Denatur seperti Habu Top Ramon Arab yang top. Tentunya masih bersama Bawor sing somplak tur icikiwir. Kadang-kadang tambah kentire ya gue. Ya, ayak gue. Alah. Oh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, Mas.

0: untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal 95.
1: Anda bisa mendarat tanah dan
2: di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat kemasan RT 09 RW 02 Kaliwadas.

0852-9319-9588 sekali pan 52 9319 9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

terus Kang Sarno Yumarti. Ya empat sekawan. Kang mau taruh dong ya. Kabar somplak senengan ngarang.

0: 0852-5288. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Stara Paramon.
1: Dangdute Sapor FM.
0: Nama-nama-naman.
1: Cikiwir. Cikiwir ya,
0: mlebu nyal. Ya, mlebu ya. Landep kok saiki bapak ini uya landep, yakin.
1: Landep lah, karena tidak
0: terus. Iya. Usaha ya kowe kaya kowe. Usaha yang buat cilik, buat gede, mesti anak asili. Tapi syukuri kan kaya kowe.
2: Iya bener kan, terus nuangi teh moro ke urung diseluput malah kasih panas baju ini kang bapak.
0: Weh.
1: Kenapa kowe?
0: Parto, kang Parto Parti.
1: Parto Parti.
0: Ya.

0: Ya, pagi ora apa-apa, langgane gak nyami.
1: Ya bener sih ya. Jelas maning kok ya
0: esok. Esok iya.
1: Enaknya apa ya? Nilai sehat
0: ya. Ya, nilai sehat.
1: Nilai sehat.
0: Oke.
1: Efek ngasih lagi pada orang enak awal.
0: Iya, sing endah cepet mari.
1: Ya, cepet mari.
0: Iya.
1: Yo.
0: Yo siap monggo.
1: Kita pakai KM Mukhtar.
0: Iya, Kang Mukhtar ini Dol. Iya. Yo.
1: Kita karep lebu. Ya no tak tunggu. Jare pandolan.
0: Ya kowe.
1: Ya mi. Terus ayo. Tunggale kan, Kupo, Bapaknya Karisma.
0: Ya, bener Kupo.
1: Sembarangnya terus kan. Sini kan.
0: Bapaknya Ari, Mamanya Ari.
1: Tembok kok kan.
0: Oh, tembok, ya. Mama Suhada, Mama Sada Widaran. Aduh, Om Awang.
1: Mama Sada, bareng Kang Awang.
0: Yo.
1: Mama Ari pada monitor.
0: Ya, bener.
1: Bapaknya Ari ya.
0: Ya.
1: Dingin empuk.
0: Dingin empuk, ya.
1: Terus panas manis aniki ya.
0: Yo, panas manis.
1: Kang Aryo.
0: Yo.
1: Kang Edi Dado.
0: Ya.
1: Kang Ayo, Mas Muri.
0: Yo, siap.
1: Kang bareng Mbak Kay ya.
0: Mbak Ton, ya.
1: Terus siapa ya Kang Lebu Awan ya, Mbak Nia. Terus siapa Mania? Gue yo, sing di WKS Trium Blesek.
0: Yo Trium Blesek.
1: Karo Trio Pesek ya.
0: Ya.
1: Empat jara apa ya?
0: Tiga jara, tiga janda gaul.
1: Oh
0: ya, empat sekawan.
1: Empat sekawanan apa?
0: Ya.
1: Sing telepon siapa?
0: Ya, sing telepon.
1: Iya.
0: Ya aku yo, Mbangir cantik.
1: Ya,
0: empat bangir cantik. Iya. Kayak cantik ngomongnya Mama Ari kok kayak cantik. Ya empat bangir cantik.
1: Enggak
0: bunga-bunga sing wadon lah. Iya, enggak
1: bunga-bunga sing lanang lah. Oh
0: iya. Barengi nyambut gawe. Sama Mari sekian apa? Yo, Mama Rizki. Yo.
1: Pirang-pirang ya. Ya wis moro kabeh.
0: Ya siap.
1: Matur nuwun ya Kang Bawor ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dobla cincing.
1: Jos.
0: Ayo Bapak nih Uya ya, Mama nih Uya ya neng Kepandian ya. Selamat malam juga yang ada di Kepandian. Mas Anjas, Mbak Eka ya, ada juga Mama Angeli. Selamat malam udah Kepandian, selamat malam juga di Lawacan. Notabene ya membuat kok badminton ya. Semangat selalu Kang Darto ya. Miki mau tak dadat to Kang Darto. Ya Bawore lagi barana urusan COD ya. Kang Darto sing tutul ning bubur ayam ning pala kuwi ya. Ya nah asline to Lawatan ya. 6145477. Halo. Assalamualaikum, selamat malam Tara Pramon.
2: Waalaikumsalam. Tara Pramon dangdut desa Morete.
0: Teman-teman.
2: Iya, kabar
0: emang. Alhamdulillah berkas waras terginas, iso tuku beras.
2: Barangnya
0: apa? Ah, kasalah, tetap lah.
2: Ya. Kau
0: dari
2: siapa?
0: Eh? Asa
2: ya.
0: Apa? Asa. Asa?
2: Ya.
0: Anaknya yang teri, Asa ini.
2: Laka, gede laka Asa.
0: Yang gede langka.
2: Ya.
0: Anaknya yang teri.
2: Keder.
0: Keder, ya. Ya.
2: Ya,
0: yo siap.
2: Tinggal papa nek Uya ya. Karena mama nek Uya.
0: Siap.
2: Ame bakar madu umelela.
0: Yo.
2: Terus Om Kasnori.
0: Ya, ngomongin Kang Mukhtar. Ngomongin Kang Mukhtar. Jebrel online.
2: Ya Kang Mukhtar.
0: Ya.
2: Mama Nata ya. Ya. Oke. Okay. Mama Kiwi.
0: Yo. Kang Doli.
2: Iya. Kang Doli.
0: Yo.
2: Mama Nata pada keluarga.
0: Yo.
2: Ya, ini Kang Aryo, Pak Eka, Mas Anjan,
0: yo.
2: Pak Eka, Mas Erwin, Predan Surma, Mas Yulispon,

0: Teng Ropi Alopis, Teh Agustin, Teh Dewi, Pak Ia, Pak Weni, Teh Citata, Mama Arti, Mama Nani, terus kuat.
1: Weh.
0: Bapak HM, Bapak HM.
1: Bang Al, Bang Al, Pak Kuwa.
0: Artiem, terus kuat.
1: Yo.
0: Mama Sira, Bu Ida, Bin, Iwatri, terus Mbak Saada, kalau Pak Wange.
1: Bapak HM.
0: Bapak HM, Bapak Amrena, Amrena, Pak HM.
1: Yo.
0: Ari, Mama Ari. Mbak Atu. Kakang Kumis. Terus Pak Mami Dika Leonia.
1: Yo.
0: Terus Bunda Era, Mama Ayi.
1: Iya, Trio Jemblem mau cantik, Trio Jemblem cantik dong Mbak Nia.
2: Iya, iya.
0: Kakak Yola Pohat, Mbak Ani, Handoko, Mama Anis, Bunda Sakti, Teh Mojang, terus buat Kakak yang tahu Mama Rida.
1: Iya.
0: Terus buat Sama
1: Pati
0: Kondong, Karung
3: Mia Biba, Bunda
0: Erawana.
3: Suaranya kan pas kabin nanyar sih, Nyak. Kayak ngorak, orang apa, Nyak? Cemoni, Nyak.
1: Suaranya kan pas kabin nanyar. Anak-anak baik.
0: Kayak pas kabin nanyar.
1: Ya, lanjut.
0: Terus buat Mati ya, Mbak Am Kemangkan, Mbak
1: Sira. Oke.
0: Terus buat Kang Dasar ya, Kurmi Suhajae, Proni Bapak Asiti.
1: Iya.
0: Terus buat suka Mbak Bibi Belpan. Terus Mbak Ila Kupat, Mbak Ila Tower. Terus buat Sena Pacul, Eka Pacul, Kasihin Pacul ngono kape ya.
1: Ya siap.
0: Sudah bu, kalian secara bermain
1: kape ya.
0: Oke. Saya siaran menjelangkan ya karo nong angin ni.
1: Oke.
0: Moga sukses selalu ya. Saya Wong Irang.
1: Moga
0: sukses selalu juga.
1: Oke.
0: Oh Upi punya Abdila ya.
1: Yuk.
0: Terus makasih ya mas.
1: Yuk siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dobla cincin.
0: Cacat.
1: Baik ada Nia.

Selamat malam Mas Bawar, gimana kabar? Kang Barjo hadir, mau kirim-kirim salam buat balonis Tara Pramon, semua saja tanpa terkecil buat Mas Bawar. Bersama Dede Anggi, semoga selalu sehat. Lagunya dong, Lagi-Lagi Cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bawar, Mama Elsa, apa yang lagunya dong? Pelangi. Tadi sudah di play ya, Pelangi ya. Di awal acara Pelangi pasti ya. Pelangi, terus ada Yatim Piatu. Ada tadi Raib Bunga Desa, sudah tak play ya. Salamnya buat balon Star Paramon ya, main KB ya. Dimanapun Anda yang lagi monitor, salam sehat, semangat, berkah selalu, rezekinya buat yang icikiwir. Mas Bawar bareng Dede Angginya, terima kasih Mama Elsa. Tang. Spesial yang Bapak Isbanu, super spesial for Ibu Mayat. Bang maning, bimbang maningnya. Bayar untuk balon Star Paramon ya.

online kok suarane kaya kelelatan mie ayam karo loncong gitu. Iya Miki, aku lagi sibuk nemen ya. Balas mana, balas mene, balas mana, balas mene begitu. Yeah. Jadi sendolan ora teratasi ya. Balas sih kok pusat sih ya.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Eh iya, tolong, Mak. Cukupna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kan cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhnya terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Iya, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapat

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Tapi inyo mengapa?
1: Emas power money taking cross pada-pada bisa mengendalikan naya mas ya. Hebat. Wajah wis nurut ya mas ya.
0: Iya.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Dutus Aporete. Paling ngerti sih, war, tanggung neng buri. Iya, lagi kerasa titik-titik. Ya, Kang Motor, lagi ngeten-ngeten deh, back sound, asem temen. Bagi apa, 352888, halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon. Monyang-monyang-monyang ucale bacang. Alhamdulillah berkas waras terginas lagi neng buri miki.
1: Iya lama banget ya.
0: Iya, wong lagi ngeten-ngeten. Oh. Biasane ya ora lah. Mbo.
1: Yang penting sehat ya, Mas.
0: Ya sehat waras terginas ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tak anggen
1: lagi ngapain?
0: Gue biasa ngarep miki tak ngeguler ning kene. Biasa ya, senengnya kadang-kadang gue ngarep jagung, ngarep tiktokan ya gue.
1: Aku pengen lah Juni.
0: Yo.
1: Senandung rindu ya.
0: Senandung rindu, oke.
1: Salam nih. Sama buat Mas Bawur ya.
0: Yo.
1: Bareng Nok Anggi.
0: Iya.
1: Semoga
0: diberi kesehatan. Amin, amin, amin, amin.
1: Yang umur kita
0: Okan. Amin.
1: Untuk dinatur dan semoga lari semua.
0: Amin.
1: Yang beri juga semoga pada sehat dan semua pada cocoknya.
0: Amin. Amin.
1: Salamnya buat
0: semuanya
1: aja.
0: Oh, ya. Semuanya saja. Salam kangen buat Mas Anjas, Mbak Eka.
1: Iya, salam kangen Bali.
0: Ya, trio Jemblem.
1: Buat trio Jemblem.
0: Jemblem bem cengas ini.
1: Oh,
0: cengas. Iya, cengas ini.
1: Iya.
0: Yo, kami sah maning, kami sah ngomong apa?
2: Halo, assalamualaikum, Kang.
0: Paling lagu.
2: Kenyong, yeah. Aku belum boleh yeah. Pada Medan. Kecetannya kembali ketan.
0: Iya.
2: Ya Allah, nikmat temen, Kang.
0: Iya.
2: Enaknya pun temen.
0: Walah, mau pamer tok, ragam ngantri meni. Kami sah tersayang.
1: Kenyong, yeah. Kita.
0: Iya. Yeah.
1: Para
0: grup umbul-umbul. Oke, yuk. Sing aneh, kak ngerti sing aneh. Senengane nyekeli pentil.
1: Pentil apa tuh?
0: Pentil pokoknya. Soalnya aku weruh dhewe. Iya.
1: Iya.
0: Yo, mama api babakan. Iya. Yeah. Mama apa api babakan, ya. Yeah.
1: Mama Afi.
0: Iya,
2: yeah,
0: Mama Afi.
2: Aku udah. Motor Kang, motor yang tiga warna, kayaknya lunalun, Kang.
0: Wes.
2: Pada boncengan, yeah. Nyamuk gelem banget dicak atis.
0: Nah, iya atis, ya. Atis ngono tuh jenengan tak anak. Nenek kene atis terus pimen. kalau diguyu Mbak Eka. Iya, iya kan anak suwe atis-atis oleh kiye. Neng kene
1: iya cuma
0: artis tambah kentir
1: itu masanya
0: sejuk lagi. Ya lanjut
1: ya.
0: Yo
1: ya juga buat Mas Tawar ya bareng lagi
0: yo
1: jika teman juga Mas Andi Mas Januwa pasti Mas Wangga ya
0: yo
1: katanya
0: pula munyeng udah lebat dong.
1: Saya buat Mas Anjas,
0: makasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, jumlah cincin. Iya, ada Mbak Eka, Mas Anjas Kepandian, Bapaknya Uya Kepandian, Mama Angel Kepandian, selamat malam di Kepandian. Ya, selamat malam di Lawatan.
2: Kang, tak luruh nasing papu gelem, Kang. Orang saka suan, orang saka bantalan, wis. Pokoknya wis, kayong nikmat, men, wis.
0: Ya, malah. 610 halo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya. Yeah.
3: Dandut Desa Porati.
0: Nama-nama
3: nama. Nyari ini yang bapuk-bapuk lah.
0: Stop. Stop nih.
3: Jangan bikin hati panas.
0: Weh, Mama kami sah, weh.
3: Mama kami sah. Boleh.
0: Enggak boleh.
3: Boleh ngomong gitu. Ya. Enggak boleh dicariin-cariin yang bapuk-bapuk apalah. Oke?
0: Oke.
3: Enggak boleh.
0: Enggak boleh.
3: Sehat kan?
0: Alhamdulillah berkas waras terkintas iso tuku beras.
3: Syukur deh. Akhirnya masuk juga tadi mau jawab itu. Habisnya mau dicariin yang bapuk-bapuk.
0: Iya, akhirnya.
3: Tapi sini kurang bapuk apa? Jangan suka gitu ya. Ini dengerin kopinya panas ini. Kopi panas.
0: Ya Papa HM.
3: lagunya Hatimu Hatiku.
0: Ya, Hatimu Hatiku. Yeah.
3: Hatinya Akar sama hatinya Mama Ardi.
0: Waduh, waduh, waduh. Ye, suaranya serak-serak gimana gitu ya? Ceritanya ada yang cemburu nih ye?
3: Iyalah, jelas.
0: Iya, Bunda Rini.
4: Tolong lu memang anak keting mas. Contohnya kami sama Mak Kiwi membaca Mama Yum ya keting nemu ya.
0: Iya. Gede-gede nemen
4: cira mama yum ya gede-gede nemen ya emang anak ake ura mas sapiring nambah mas yang berudah kura jare-jare kalau
0: sapiring ibu didi
3: salam-salam
0: yeah, oke okay.
3: Yang pertama buat yeah. Papa HM
0: ya
3: Jung Robi
0: ya yeah.
3: Ami Umi barangkali
0: iya yeah. Masih monitor Ami Umi tayang ini
3: yeah,
0: stop dalemannya wis digembok tahu mama kilang arti yang
3: Arti kalau Mama Arti ngomong gitu, Arti yem deh maju. Pasti deh.
0: Yep.
3: Aku yang buka kan aku yang bawa kuncinya.
0: Oh, okay, ya kunci cak
3: mana? Aku yang pegang kuncinya. Terus buat Mama Lani
0: Kang Kopidin.
3: Kang Kopidin
0: Irando. Ya kami san jawab ye.
2: Jogo kuni kang pi, umang sa sendok pemangap mangap ka sapiring dan tambah mani. Mama kita.
0: Ya, wes
3: mama. Mama Kamisa, mama. Yeah.
0: Ayo gas Mama Adi mumpung BPKB-nya udah keluar. Waduh.
3: Iya nunggu ini akarnya lama banget itu kok. Jadinya dipanas-panasin orang kan akunya panas.
0: Waduh, waduh. Wah. Mama Adi cemburu ya cak mugane
3: iya aku jelas jelas dong
0: mugane aja kesiweno cak jengat ini
3: makanya tuh kang dengerin biar jangan ada yang manas-manasin tau
0: aduh ampun
3: Bunda Rini
0: Pramudiana
3: Bunda Santi Purbowo kamu terodong-odong
2: cilakone menek kang kang mukar kang
0: iya
2: itu beda pora baru gue gak apa kang gue pirang-pirang gak apa kembili gak apa kembili kang gue kang ya Allah enaknya bisa negara bapak setan yang kembili gak
0: apa gue kang mau taruh dong
3: iya kang
0: mau taruh dong iya kang Kasnuri
5: assalamualaikum selamat malam Mama Ardi
0: iya kang Kasnuri
3: iya walaupun
6: saya bisa ngonong Mama Ardi cekak wis kaya ngonong paramon ayo ngelambruk kaya ngono
3: iya pengennya ke situ karena kan belum ada apa-apa jadinya kan aku yang enak masa perempuan nyodorin diri kebagus
0: harus
3: lagi
0: harus ada tanda tangan dulu kok karo Putri Anggi Mama Ardi yam
3: tanda tangan dari Anggi kan nanti langsung ke situ
6: kang, kaplek ireng kang, ireng suka beli kalau tenang kang, ireng

0: Ya.
1: Yang punya ikan tangkap.
0: Wah, ha ha ha.
1: Udah ada belum? Kang Ustaz. Jangan apa tuh mojang aja tuh. Mama Adi di biare. Di biare.
0: Itu paketan ngebel sebentar nanti bisa.
1: Teh. Teh mojang.
0: Iya, nanti ngebel ke power sebentar nanti.
1: Tete Agustin.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yo Kang Sarmudi Damjang Surabaya.
1: Kang Sarmudi.
0: Malam Mama Adi piol.
1: Iya, malam juga
2: piol. Kang Sar.
0: Kaplek ireng. Gak umbol-umbol loh. Kayak ikan Kang Utar ya.
1: Iya, terus upok ya. Walaupun dia jengkel. Ya Allah,
0: belum ada STNK ntar ketilang loh cari Bunda Rini.
1: Iya, nungguin STNK pokoknya biar komplit. BPKB juga ada Bunda Rini. Ya udah, salam buat semuanya saja.
0: Nanti kalau pas lagu dirimu ngebel sebentar.
1: Ya
0: nanti kalau pas lagu dirimu ngebel dulu sebentar.
1: Oke. Iya, terus apa? Pokoknya buat semuanya. Spesialnya buat Akang.
0: Terima kasih.
1: Bareng Nona Manis Anggi. Ucapannya biasa. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan.
0: Amin.
1: Rezekinya. Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Pesan satu ya. Jangan mau ditarik sana sini. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nona Cincin. Lagian saya juga nggak ditarik sana sini. Saya juga nggak kesana kesini. Ya, di apa namanya? Diundang kemana-mana saya juga nggak datang. Ayo untuk Bang Pramon, saudara Pramon dari Desa Priti ya. Tadi ada Mama Adi yang punya padu raksa ya. Yo gawat telung ijo tok Kang. Oh, gawat telung iji. Wah, tales ketan mung gawat telung iji tok ya tanggung. Wong umbul-umbul wong lemu-lemu kaya kue.
1: Golak nemen kok tepar.

Ja, wat zappé paramon, kies mulai error, kie, ik moet niet dihapus, kie, haa. En toch ben je zo paramon, ja, pan buka, belum bisa, ini harus tahapusi dulu nanti. Bamnya kecil giganya, tapi kebanyakan ininya. Apa di grup aja dihapus ya, di grup. Jadi kakak itu ribuan ini.

Baik ya, pada ya selamat malam untuk Bunda Ana, Bunda Ana ya yang ada di belakang pasar Pepetan ya. Aduh. Sementara punya HP ini power dulu nih, Bata Paramon gak bisa dibuka ya. Ya ada Mbak Siti ya, warung Haji Ali Putra ya. Turung turung apa-apa wis galak pimen kowe. Power ora gelem digalak. Baik ya, senandung rindu dulu ya, Cikiwir. Jadi Bunda Ana nyeluk sing sedih-sedih ya. Sedih-sedih mengko patah hati wewe. Ya Bunda Ana ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-19-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07.

Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Plek bimbang. Alaji. Toplek wis. Soko pusat maksa wae nelpon wae aduh. Jadi ini aku ini terganggu nemen yakin su. Walah, mbok isuk awan yo kena toleng-tolengnya.

tomate y el pavoré con mate.

0: Ya kerupuk melumbul tiga mana pakan jangkrik karek kang mau tar yakin.
1: Alah, toplek toplek ya. Yeah.
0: Ora usah keder gari lorone sisan yo kenal kang dituding. Alah bapane hari mamane hari

0: bawor. Wong kini karo kami sampe ngoklok nemen kaya dibakani durian bawor.
1: Ala yo. Ya, wis kabeh iring ta pangerane jangkrik.

0: cuma mereka harus berpisah. Lebih baik aku menggalak.
1: Kang, si kelapa ini benak nemen, Kang. Makaro manggut-manggut. Ngetel saya.

0: ibu kali jejer karo sapanya tetep ora bakalan lali ya. Katakan rela.
1: Asik kelingan ya jebulen. Payah.
0: Nanti tak nganti bocor cerati kawan-kawan yang puskesmas Bumi Jawa ya Yuwalem. Yuk kelingan lah. Ora bakalan lali ya gue. Kok dihapus? Iya.

0: kami dicalokin lagu lali terus. Minta lagunya aja belum dikasih-kasih. Ah, pelit.
1: Saya lagunya apa ngurung calok lagu-lagu ini bimbang wes oh. Bimbang. Pagi ya Pak, ada bimbang, ada hatimu hatiku ya. Ya ada juga tadi patah hati dan senandung rindu ya. Ayo 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam saudara Paramon. Halo?
2: Halo?
1: Halo? Laman-laman. Lawang tombolnya urung dibuka. Dasar.
3: Serakin cinta yang pertama.
1: Asyik ya. Ya, jos yuk kak.
2: Jadi,
1: alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
2: Iya, wayahe.
1: Yo, wayahe gembira riang bener. Ya.
2: Lagunya biasa ya mas.
1: Yo.
2: Malam minggu ya mas.
1: Malam minggu.
2: Tenyong ya mas.
1: Ulang ki malam ki ye.
2: Malam Sabtu mas.
1: Ya. Iya.
2: Dalam yang ngosing wis pada mulu kape ya mas.
1: Ya.
2: Antara bela ni paraman dari A sampai Z ya mas.
1: Yo.
2: Lagi streaming.
1: Wih.
2: Ya SMS, WhatsApp, apa
1: pun. Okay, benar.
2: Biasanya mas bawor koronok anggi ya.
1: Yeah, makasih.
2: Dan selalu.
1: Yo.
2: Lancar sekolahnya.
1: Yo.
2: Pinter cerdas.
1: Oh, insya Allah.
2: Selalu.
1: Okay.
2: Aktivitasnya lancar segini ya mas.
1: Kang Jabidin, yo amin.
2: Iya, baca pekepidin.
1: Ya.
2: Spesialnya ngomong mas Erwin ya.
1: Okay.
2: Makasih mas.
1: Waalaikumsalam. Dublah dingin. Ada Eka Tanjung. Ya karena mas Erwin di Cilibur ya. Cilibur ini di bor. Wis tahu ngerti Cilibur. Wah, orang ngerti maning ya. Ini cara dalane paluh ngono gemian di Injuk Bawor nganti leder kowe ndote ya. Orang ngerti maning darah ngene mas Erwin Cilibur tuh paham tur nemen ya. Yo 6145477. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam saudara para mohon.
4: Kang
1: di pesak warate, nemen.
4: Icikiwir. Apa ya? Akan lagi diputar dorongan.
1: Dorong Mama Dini.
4: Iya, Kak.
1: Yuk.
4: Khusus tekan lagi.
1: Iya, tekan lagi kok khusus apa gue?
4: Iya, spesial.
1: Yo, oh.
4: Iya, tekan lagi.
1: Iya, spesial kok seseorang.
4: Heeh.
1: Kepo lu, bawor kepo.
4: Salam ya.
1: Ya, ya.
4: Nah, terutama ke Mas Power, Mas Titi Angginya ya.
1: Oke.
4: Okay.
1: Ya. Oke.
4: Okay. Angel nemen aduh. Ya. Laris nyokit penyiar ki.
1: Wih, punya sini oh, penyiar ki jare laris jare.
4: Iya, Angelan.
1: Yo.
4: Terus yo. Sama Eka ya.
1: Oke. Okay.
4: Ya.
1: Oke.
4: Okay. Sama Mas Erwin ya.
1: Manis
4: saya.
1: Ya.
4: Mama
1: Maimunah. Oh, Maimunah. Eh, sis. Papa HM. Iya, Mama Dini langsung anjlok mungkin sendol gue. Iya. Hadir cita-cita itu ya. Ayo 35288 job. Iya, Kak Misah ngomong apa? Iya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam saudara Paramon. Halo?
5: Halo?
1: Halo.
6: Gaplek, gue naik Jogja solo nggone kang, sama nora kangen.
1: Yo paham kangen nemen lah. Yo, anda tuh siapa rete? Cita-cita itu?
5: Iya.
1: Yap, oke.
5: Siapa?
1: Alhamdulillah berkas waras panges tuh, ya samang solo aku maha.
5: Alhamdulillah, aku juga baik-baik oke.
1: Okay. Oh, baik-baik oke. Kawin ahela tuh?
5: Hah?
1: Kawin ahela naon?
5: Oh iya, kawinnya ya.
1: Yap.
5: Ini khusus Roma belum?
1: Khusus kan? Roma.
5: Oh khusus.
1: Iya.
5: Yeah. Aku pingin jatuh cinta deh.
1: Waduh. Halo. Ya, salam Kang Usaha.
5: Salam Kang Go anu. Nembean lungsur ya, lungsur.
1: Iya, Eka, tadi Mama Dini.
5: Mama siapa?
1: Mama Dini di Jagapura.
5: Mama Dini ya.
1: Mama Dini ya.
5: Mama Dini selamat malam.
1: Ku dengar kau sedang jatuh cinta. Ya, ya.
5: Tapi
1: hatimu tak bahagia. Waduh, ting. Weh, Papa HM.
5: Papa HM, malam.
1: Iya.
5: Mama Tiwi.
1: Ma Kiwi, we rumah lumbul-lumbul lagi pada makan gaplek.
5: Oh gitu.
1: Ya.
5: Bagi dong gapleknya.
1: Weh.
5: Mama Dewi.
1: Yo di antri sama Kang Mohtar odong-odong gaplek.
6: Kalingan makanan jadul gaplek Kang. Dipangan paling enak Kang kue. Vitaminnya

0: suhur.
1: Iya, saya tak inget lah, boro-boro gaplek yang mutar. Bekatul itu yang di resmen bekatul, pernah saya makan. Iya, itu yang bekatul yang kalau di resmil itu loh ya, Cita. Kan ada itu yang untuk makanan ayam.
2: Iya, enggak.
1: Iya, yang lembut itu bukan bekatul itu. Oh, yang bekatul, ya. Kalau di padi loh, kalau kita ke mesin-mesin itu. Nah, itu kan ada yang lembut untuk makan ayam.
2: Iya, itu kalau di masak dipakai apa tuh?
1: Pernah itu kalau zaman ke zaman dulu dibikin bubur saya makan itu. Pernah itu.
2: Bubur
1: kalau orang Jawa bisa dijadikan bubur.
2: Kalau di sini nasi emput.
1: Kalau nasi itu tak saya ini. Oke, malam Cah Cita, Jeng Robi.
2: Jeng Robi malam.
1: Ya selamat malam Cah Cita, Mama Kamisah, Mami Kamisah tersayang.
2: Mama siapa?
1: Mama Kamisah tersayang itu rep umbul-umbul ta.
2: Oh, Mama Kamisah.
1: Iya, Neng. Ya. Tuh itu ka apa jenenge? Ka begina eta nyepengan pentil. Begitring yo mun. Umbul-umbul Pak Patepang didinya ngariung gitu, pada megangin pentil dia.
2: Oh, gitu.
1: Saya pernah lihat sendiri. Bukan jari-jari.
2: Sugan.
1: Juga naon, juga naon, tetap naon.
0: Kalau itu kak ngapain sih nengi?
3: Jeng orang melepuh jeng rame-rame jeng. Oh, apa tak panik kaplek?
1: Cerek, umbul-umbul, suruh Jeng Robi masuk.
2: Jeng Robi masuk ya.
1: Ya nanti setelah Cita tang tua.
2: Buat Mama Neng juga ya.
1: Neng, itu anu bapak kan air itu Anggi oh sampai tenggorokannya kering ya. Biasanya oh, iya biasanya kan dia turun nganterin air apa gitu ya.
2: Oh, sekarang enggak.
1: Iya, mungkin masih di atas belum. Lanjut.
2: Lanjut. Yuk. Buat Ardi, Mama Ari.
1: Yep.
2: Mama Gilang. Mas Aryo.
1: Yuk, Madam Rengganis.
2: Madam Rengganis.
1: Ami Bakar Madu.
2: Ami Bakar Madu,
1: Yo. Mami
2: Lela.
1: Ya salam kenal buat yang online Bunda Ana belakang pasar Pepetan.
2: Bunda Ana malam.
1: Ya.
2: Salam kenal juga.
1: Ya tadi saya di itu dibawain Pak Dedang Kene.
2: Siapa lagi mas?
1: Ya siapa lagi? Kang Mutar Odong-Odong.
2: Kang Mutar Odong-Odong malam.
1: Ya.
2: Terus.
1: Nyi Ratu.
2: Nyi Ratu, Mbak Eka, Mas Anjas, Mbak Eka.
1: Tonjong, Mas Erwin, we.
2: Upo, Mas Upo.
1: Upo Happy.
2: Terus juga para paramon ya.
1: Iya benar. Ngambil itu ngambil airnya kudu ke atas ke tingkat.
2: Spesialnya.
4: Cita, sehat ya Cita.
1: Madam.
2: Halo Madam. Masuk dong Madam.
1: Yep.
2: Yeah. Aku kalau ke Mas Dor bisa masuk ya kalau tapi kalau di acara karaoke susah.
1: Kayak gitu susah ya banget. Yo. Kowe siapa jenenge? Kang Acong di Pagianten.
2: Siapa?
1: Kang Acong Pagianten. Kalau Kang Acong Hulu Banteng ya ada, tapi ini Acong Pagianten Tegal.
2: Oh, Kang Acong Tegal ya. Kang Acong Hulu Banteng.
1: Yang Hulu Banteng kan Cirebon ya.
2: Buat pokoknya buat semuanya aja.
1: Yo, salam kenal buat Kang Cita Jabidin, Kang Jabidin.
2: Kang Jabidin.
1: Iya, oke, ya siap.
2: Buat Mas Sodik juga ya yang yo punya Kalpim.
1: Oh ya, Sodik ya. Ada Tia Leoni, Tika Leoni. Kalimantan Tengah.
2: Tika Leoni ya.
1: Iya.
2: Malam juga. Spesialnya gua Mas Mas Bawor sama Neng Anggi.
1: Oke, makasih.
2: Semoga pada sehat selalu.
1: Amin.
2: Oke. Ya udah gitu aja ya.
1: Yuk siap.
2: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupla Cincing.
2: Yes.
1: Baik ya, atur nuhun pisan kanggo cita-citang tuh, no aya di Kuningan kanggo kesetiaan anak kanggo kapurna. Radio Setara Paramon FM Tegal. 1-4-5-4-7 Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
5: Halo.
1: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Jang Setara Paramon dan
1: Saporet. Naman.

0: teman-teman.
1: Iya. Keng gunung gue langsung glundung mene.
0: Iya.
1: Pinter.
0: Sehat, Kang.
1: Alhamdulillah berkas waras terenginas iso tubuh beras.
0: Pengen lagu nih Roda Kehidupan ya, Kang.
1: Roda Kehidupan ya, bener.
0: Iya. Ini dari Bapaknya.
1: Yo,
0: iya. Bapaknya lagi anu ki, Kang, dolanan banyu, Kang.
1: Oh, iki.
0: Iya lagi ngincir, Kang.
1: Oh, lagi ngincir.
0: Iya.
1: Banyune berarti kotor dhuwur ya?
0: Iya, apa ya bikin apa ya itu lombangan
1: iya,
0: terus
1: bener.
0: Nanti dipakai sanyo.
1: Iya, iya benar ya.
2: Wong waya artis kagak turu, tapi online apa turu likelono.
1: Oh, bye Kang Mutar.
0: Iya.
1: Wong siji dhewe lagi ning apa jenenge? Ladang lagi Banyoni.
0: Malah lagi Mbak Nyoni, Kang Mutar.
1: Mungkin Mbak Nyoni sama sing asli, bukan sama sing ning omah.
0: Artisnya kliwat, Kang.
1: Oh, kliwat, iya, wes, bener-bener. Dipungkus rapet, ya, banjir, yo. Iya.
0: Nanti kaya, Kang, nanti apa? Hewan-hewan pada mati, Kang.
1: Iya. Oh, iya, bangsa aku biasanya, biasanya apa, ayam, gitu, weh.
0: Artis nemen, Kang.
1: Artis nemen, sih. Cara wong wetan ngarane musim bediding.
0: Iya, mus apa ya cara ceritane apa ya, Kang? Gila. Bulan sore ya, Kang?
1: Iya,
0: Salam-salam ya, Kang.
1: Yo, monggo siap.
0: Lagi kumpul ning ngene Mama Kiwi, Kang Mokta.
1: Iya, kowe Mama Ari. Kowe Mama Kiwi saumbul-umbul kowe digawani gaplek ireng, kaya pakanan jangkrik. Zaman ciliane ya kok. Jangkrik dipakai di gaplek kayak gue.
0: Iya, anu dian ya Kang pada kating krokek dian ya.
1: Iya bener.
0: Iya Mama Kiwi karo Mama Kamisa, Mama Wajra.
1: Akhirnya Dili Mukhtar bukannya kelipentil turahan malam Jumat.
0: Iya, jangan malah Kang Mukhtar sing lagi anu ya Kang lagi kelam ya Kang.
1: Ya, bener.
0: Terusan.
1: Ya, ya Mama Ari, Bapaknya Uya, Mamanya Uya.
0: Oh iya, Bapak Uya, Mama Uya.
1: Iya.
2: Baca aja. Kang, ayo paketan, Kang. Ini fokus ya penjero, Kang.
0: Alah, ngene Mama Kiwi ta ya, sumuk nemen lah.
1: Iya, sumuk nemen bener. Iya, neng dhuwur ta wae. Kamisa, kamisa lembu kayak wis kempes.
0: Alah, bisa menggerut, Kang.
1: Ya, bener. Nanyo ta wis rasan ati sing gone Mama Ari, ati sesawangane wis rasan.
0: Oh, iya,
1: iya, di gemuk dulu tapi ya.
0: Dulu ya, Kang.
1: Ya pre ya padha wae sakaro saiki.
0: Heeh. Dadi malah lurus.
1: Iya, bener. Iya, bener.
0: Terus
1: Jeng Robi. Ya, Jeng Robi. Oke.
0: Okay.
1: Ya,
0: Agusti.
1: Yo.
0: Terus
1: Jeng
0: Puri,
1: Desa Kracun. Iya, siap.
0: Puri ini Pak Pramudiono. Bunda Eko Santi.
1: Yo.
0: Terus Pak Dikondrong, Umi Habibah.
1: Yo.
0: Om Hendro, Mbak Isneli.
1: Yo.
0: Sorry,
1: Nyiratu.
0: Oh iya Nyiratu. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ami bakal madu milela. Mama Ani bunda cantik.
1: Yo selamat malam Mama Ari, Mama Ikma.
0: Oh iya Mama Ikma lagi apa les?
1: Yo biasa kusrek jeles ta.
0: Biasa. Bire turunnya jam bire ya.
1: Oh turunnya ta paling habis subuh.
0: Iya, jalan.
1: Iya benar.
0: Mama Om Kasnuri, iya. Mama Wiwin. Iya. Terus Kang Martel
1: Bu. Iya. Empat mama-mama Mbangir cantik.
0: Siapa ya, Kang?
1: Iya, siapa ya, Kang? Lah, wong aku wae lagi ndungu bisik-bisik tetangga. Ya, urung pasti sing tak ngerteni ya sing online saiki. Terus Mama Karisma.
0: Oh iya, Mama Karisma.
1: Ya Mama Saade, Mama Saadah Widaren. Karo Mamane Uya. Mamane Uya. Ya, Mbak Eni. Ya. Aya kowe.
0: Iki lagi musim anu ya Kang, krop ya Kang.
1: Ya, rob. Ya, rob ge bener, heeh. Ya, angin timur sih.
0: Terus
1: Ya. Makane kan gone anu pertemuan engko dileh ning gone Mbak Siro kan karena rob.
0: Oh.
1: Nek rob nganti teko gone batarane Bukoriah.
0: Oh, berarti

0: Ya. Ya.
1: Mbak Siroh ya gitu le, oh, setara Pramon ya.
0: Tanggal 23 ya.
1: Iya benar tanggal 23. Bawor kok malam 23 nih manggung neng kono juga.
0: Oh acara apa? Agustus.
1: Agustus ano iya, Kobra oh, Musik ya.
0: Hmm. Hmm. Iya terus aku ketu.
1: Iya siap.
0: Hmm. Mama cuma lo mampir. Hmm. Mama Isno. Hmm. Terus dan Mama Hilma nunggu
1: ya, kita. Oke. Okay.
0: Di
1: Papa HM.
0: Oh iya, Papa HM. Bulan Kang.
1: Iya, HP-nya lagi error.
0: Iya, HP-nya error terusan dibanting bawis Kang.
1: Iya, terus tuku sing anyar ya.
0: Iya,
1: terus kartunya yo anyar maning ae.
0: Iya, heeh. Iya, jaring nganti spinnya karo si wengi gak ngerti bisa online Kang.
1: Oh iya bener, iki kowe.
0: Ya puas ya Kang.
1: Ora puas lah.
0: Kasian
1: deh lo. Kasian deh
0: lo. Emang gue pikirin
1: deh, lebih baik menjauh darimu.
0: Darimu, iya bener.
1: Aduh.
0: Kasian
1: lo kakek. Iya kasian. Mikir ini gelap rari. Wis beres iso jelas ya. Teko ngomah kumat man.
0: Iya kan. Ngadu-ngadu kan.
1: Mbak
0: Kang
1: harus
0: bisa jawab
1: kan. Kayak gue.
0: Itu
1: iya supaya
0: diterwati
1: durwatu bayi ya
0: Kang.
1: Iya bener.
0: Iya
1: keprek bayi. Iya keprek bayi. Dengan apa Pak HM. Iya. Gua HP gue yang jawab apa. Gua HP sing Android to.
0: Iya ya Kang.
1: Iya.
0: Keplar pikir.
1: Ngik iya.
0: Kang Mukhtar nenek ya Kang.
1: Oh Kang Mukhtar jalan mono.
0: Iya.
1: Samplong gue karo teropong.
0: Gatisen. Terbangnya mbak lagi nyiram
1: gitu. Lagi nyiram deh, yuk lagi disiram saiki. Bener, dah hati saya banyu nih maknyes yang mungkin.
0: Bahasa apa ya? Tubuhku labuh ya
1: lo. Iya, bener.
0: Berarti hati saya labuh berasar kan?
1: Iya, bener. Weh, Papa HM tulan mini maning.
0: Isane
1: mau sedal tok.
0: Aku
1: buat
0: apa
1: Wong
0: Kang?
1: Ini Wong bener, ya.
0: Gue kuat-kuat ya Kang.
1: Iya bener.
0: Kuat-kuat Wong keturen
1: wis. Iya. Iya.
0: Salamnya mau balas para mantan ya
1: Kang. Oke.
0: Gimana pun nanti berarti semoga sehat selalu.
1: Iya oke. Kita ngomong Mukhtar ngomong apa?
2: What kebiu kamu Mukhtar? Ini sore kebiu kita melong.
0: Apa Mama Kiwi?
3: Disini suaranya Kang Mukhtar kayak Wong Wadun ya. Tapi ke Wong Wadun sepuluh Kang Mukhtar.
0: Ini Wong Anu tak wadun pengalaman.
1: Bisa ngomong apa bisa?
0: Ya
1: Kang. Oke siap.
0: Makasih atas waktunya.
1: Yo monggo.
0: Jalannya buat Kang
1: Bawar,
0: semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Dumbla Cingcing.
0: Jo.
1: Bayar sudah 4 menelpon ya. Ada Mama Ari, Bapak Ari, ya. Wayah ngene Mbak Nyoni maning wala. Wes kayak ngapa wes mbayangke. Ngemek banyu wes kayak ngemek esnya. Ya memang pimen maning ya, lagi butuh banyu mau tandurane supaya bisa subur ya. Begitulah suka duka petani itu sih. Saya juga sudah ngeranapi kan. Ya ngeranapi sehari-hari di sawah ya. Jadi diesel ya. Ngeranapi, capek ya capek namun yakin sungguh. Jadi wangi turun-turun yang gubuk ya. Ya selamat malam Raja Somplak sing saya tambah lemu. Ya tambah lemu boga no. Saya kimung mikiri apa mangan turun ngising tok ya. Minumnya baik cap bintang ya pasti insa. Iya minumnya baik cap bintang. Aplosnya karo apa jenenge jenggot putih ya. Kang Raju bareng Mama Jelis Bon dan kelima bedadarinya. Jenjen kawin dong salamku buat Mamae Prabu, Mama Ela, Mamae Sipa Pekalungan, Mama Ine Pujito, ada Mbak Ari, ada Mas Ateng yang ada Cebawan, Tete Agustin, ada Lohis, Kang Aryo, ada Kang Udin, Kang Bisri, Kang Arnold, Mas Ibni Abdillah, ada Mandor Leman, ada Mbak Nelson Mandela, ada Bapak Esa Ortega, Mama Kanapi, Ahmad Kanapi, Bapak HMHM Cui Lanseng, ada Ayang Nur Sidik, Kas Adus Enake Semar Sabrang, Mama Elsa, Mama Gewi, Mama Asne, salam manis yo si kembar, Nok Isna, Nok Windi, Nok Esa, dan Nok Anissa. Tidak lupa ada Abbas ya, makasih Raja Somplak bersama Adede Anggi.

Payo Channel Jahit ya di Debong Kulon. Nyimak wis, semoga bahagia, sukses, berkah setara Paramon FM Kuyang Ejekiwir. Ya terima kasih Kang Channel Jahit di Debong Kulon. Iya malam Paramon nitip salam go cakwir-cakwir Cempaka Tegal. Jaluk lagu nih dong Isdahlia ya. Isdahlia melune nanti di Pagoda ya Mas. Ini khusus Cirumai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bawor. Komutrisian di kawasan Jamulia bagi salam untuk semua saja balene setara para menkabe. Kasih buat keramat dong di Glinding. Cirobi hadir ya, Kang Acung hadir, Kang Jabinin hadir. Yo kami sa tersayang miki yo. Baik yo siap-siap andok yo. Alah nyong tan ngluru banyu atis disit ya. Alah sih. Ala doblek, kumat maning, kumat maning, kumat maning, kumat maning. La la la la la la.

oye, casaré son placa. Casaré son placa, sajene kurang yo siji. Sajene kurang siji pun. Nah masalah makanan sajene komplit ya. Mohon kali nudinya apa anak ya. Tapi kurang siji kue lah. Apa sih war kepo?

0: janda janda kaul hadir. Semangat untuk para janda Ice Kewir. Wacu wacu.
1: Mama Rishi.

0: seripah, awit mau kemure, boy kaya boye.
1: Is, bisa?
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon, matane rusak liku nembe kajoke no.
1: Bisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama, endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, kater.
0: Ndi, si caper. Kon ora weruh lagi ndonyo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01

0: 98. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa?

0: saya keluhan sakit apa?
1: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
0: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
1: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
0: Sudah habis berapa botol Ibu Nek Ulfa mengonsumsi Habutop?
1: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
0: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Nek Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
1: Dari radio Mas Bawor.
0: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Nek Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Nek Ulfa.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Diskotik Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: mana saja, bangkai seret ke mana saja dirimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Bawor? Oke, dari Mas Ketret Kertayasa Kang Bawor, bagai muncul.
0: Sehat Bangga Seret, kalem. Panjenengan sekeluarga sehat selalu. Halus. Bapak HM, mulane jot.

0: laku kayak hati Roma Irama Kang Bawor.
1: Alah. Waktu hari setengah jam boh bohana boh wa ora. Ana ya mengko di blender ana ya pang.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sarah Pramonda di Saporete ya. Iya, sementara 9.34 menit ya. Singkat padat saja ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sarah Pramon.
1: Waalaikumsalam dangdut teh sapo.
0: Nama-nama sing rapi. Malam juga kowe. Kowe grup umbul-umbul dari kon mlebu.
1: Grup umbul-umbul soalnya tadi baru datang pas kita masuk tuh kan.
0: Iya kowe baru datang ya.
1: Iya, mudah-mudahan grup umbul-umbul lagi pada makan gaplek ya.
0: Oh, gaplek ireng. Pakenane jangkrik. Umbul-umbul.
1: Kita tuli aja ya kan.
0: Iya, oke.
1: Semuanya aja yang udah pada masuk balanes para paramunya dimanapun berada, moga pada sehat semuanya. Grup umbul-umbul terus Angkar Mudi itu ketret-ketret baru muncul lagi ya, pokoknya buat semua yang udah pada masuk teks kita segala Agustinnya Aloki buat Bapak HM, Mama Ari, Bapak Ari, Ma Ardi, Nyiratu, semuanya aja spesial buat Kang Bawar bareng Dede Anggi, sehat selalu ya Kang ya. Iya, masuk ke pesun Kang.
0: Oke.
1: Yuk, mangga Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing.
1: Yo.
0: Bagi ada Jeng Robi, no ayo dikuningan kaku kesetanan yang gabung nah. 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam Sarah Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah Pramon, dangdute, saporete.
0: Teman-teman, Jeng kunyoknya udah tidur, udah makan ini tadi gak ada.
2: Halo Mas Bawor,
0: yo, Pak Kator Mas. Alhamdulillah bergas waras terenginas. Iso tuku beras
2: ya. Iya, syukur ya Mas ya.
0: Oke.
2: Iya. Mau lagunya. Apa ya?
0: Sahdu
2: ya Mas.
0: Oke, siap, siap.
2: Aduh, salamnya ikut Jeng Robi ya.
0: Yo.
2: Udah mepet ya Mas.
0: Iya, benar. Iya.
2: Itu buat siapa ya yang ngalami Mbak Atin Mas? Mbak Atun Mas.
0: Oh, yang mana? Atun mana?
2: Katanya Mejasem.
0: Mejasem.
2: Iya, sering WA Mas.
0: Iya, iya.
2: Sering WA katanya itu nyaluin Mbak Atin.
0: Yo.
2: Iya.
0: Yo, Mbak Mas Urip Saifullah, selamat malam.
2: Mas Urip.
0: Urip Saifullah.
2: Iya, selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Semuanya aja wis.
0: Oke, siap. Oke. Okay.
2: Ya, balanes para paramon ya. Dimanapun berada tanpa tercuali. Kasiannya buat Mas Bawor ya. Barang Nok Anggi ya. Semoga sehat selalu, semangat selalu. Barakallah ya Mas ya.
0: Amin.
2: Supernya buat Abah Hanapi, semoga diberi kesehatan juga.
0: Benar sekali.
2: Supernya lagi buat yang sedang monitor ya, para paramon. Semoga sehat selalu juga. Terima kasih Mas Bawor.
0: Iya, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mbak Atin ya, sama Abah Kanapi di Mejasem Timur ya. Ya, Jeng Robi tadi sudah online ya, nggak jadi dibaca ya, maaf. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor Wong Ireng. Salamnya buat semua saja Balan Star Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang ada di Haji. Makasihnya buat Kang Bawor ya, sama Nok Angginya, semoga sehat selalu. Ya, Mas Urip Saubuloh ya, selamat malam. Baik, tuntas sudah kebersamaan Bawor kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bawor mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Sampai ketemu lagi nanti di Paramount Show Special Darling dan tegalan untuk panjang jam 10 sampai selesai. Baik, Bawor mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Didukung produk PT Denatur Solusi, sehat untuk kita semua. Ada sadu, cincin kawin, dan ada juga nanti buta tuli ya. Ada buta tuli juga ya. Baik, Bawor pamit undur diri, hari esok lebih baik daripada hari, kembali ke 101.5 Stara Paramon, Kang Dute Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
1: Ih, Besi Sri. Kemburan baik.
0: Jilah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigo ne, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo ne nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Cara selanjutnya, Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Peraman dari Desa Poreci. Baik, di season ketiga Paramon Show spesial Irama Taring dan Tegal untuk panjenengan ketemu sama Power si Somplak lagi. Di edisi Jumat 24 Juli 2026 Power akan temani balonnya Paramon. Ya, insya Allah sa

rampungi. Bagaimana kabar balan istana para mohon mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dalam sesuatu apapun, tentunya syarat dan batin. Bagi yang sakit, saya beri perkemudahan untuk sembuh bisa.

0: SMS online 0852 9319 9958. Tadi sudah ada Kasri ya, Bang Imam Jun mengalami jumpa kita kesempatan malam ini Ece Kewir. Baik, langsung disapa ya Pak Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
1: Waalaikumsalam Dangdut Sapor, teman.
0: Nama Ece Kewir. Malam oke, okay, jeng rapi.
1: Sehat
0: ya Pak. Alhamdulillah berkas maras terginas iso tuku beras.
1: Dede Anggi udah bobok.
0: Udah tidur kecapean sih latihan terus.
1: Oh iya latihan.
0: Iya ini mau menghadapi kemah jeng.
1: Camping ya.
0: Iya, kemah itu jadi ketua ya, jadi aduh.
1: Oh,
0: iya. Ini tadi wengel loh, tapi saya sakit kamu. Iya, ketua se ini semua, oh, semua sekelasnya ya, gitu ya, semua SD.
1: Iya,
0: nanti mengendalikan pas kemahnya.
1: Iya, mudah-mudahan bisa fit kembali ya.
0: Iya, kan? Kembali ya. Yang tadi ngeluh ya.
1: Iya. Bakal orang pinter sih gitu.
0: Iya.
1: Kan? Apalagi ranking 1 mah pasti jadi ketuanya.
0: Iya, kayak gitu gurunya sudah tahu.
1: Oh iya benar.
0: Wong ini tadi aja jeng, kan ada tamu dari luar negeri. Kan tamu luar negeri itu tamu luar negeri itu kan ke UPS kan, SD-nya sama UPS yang jejer.
1: Iya.
0: Akhirnya
1: iya.
0: SD-SD-nya di apa datangi sama yang dari luar, katanya dari Ghana. Orangnya hitam banget nih, hitam bener. Orang dari mana lagi itu? Ada
1: iya,
0: 4.
1: Negro, kalau,
0: iya. Negro, ya. Oh, tinggi-tinggi dong gini. Lihatlah kamu gimana? Saya disuruh Ibu Amel gitu, suruh nyapa. Kamu bisa bahasanya? Allah, kecil jadi.
1: Bahasa Inggris mah.
0: Iya. Kecil jadi. Ampun. Aduh, geleng-geleng di pihak sekolah yakin. Alhamdulillah.
1: Iya. Aku pengen lagunya itu aja Kang, iya. Wayang Gareng ya.
0: Iya, Wayang Gareng ya.
1: Iya, salamnya pertama buat Bapak HM, juga buat Mama Ari, Bapaknya Ari, Mama Ardi. Selamat malam Iratu, Amin Bakar Madu bareng Umi Lela, Bunda Eva Purbowo ya. Terus juga buat Bu Rini bareng Pak Pramudiono, Mama Kiwi Kang Sawun, Bu Suri. Selamat malam Bu Suri bareng Pak Mas Kuri. Terus juga buat Mama Neng sama Mas Bambang, Mas Yato Jalan Poso, Kang Darmo Bapak, Kang Darmudi, Ahu On, Bang Alvin. Terus juga buat Ami Bakar Madu bareng Umi Lel, Bapak Gio bareng Ibu Gurunya juga, Kamu Tarodong Odong bareng Mama Not. Terus juga buat itu siapa nama tuh, Mas Teddy, Mbak Dewi Kuti, Mas Wawan Baseko ya, Mbak Nur Kanti, Nyanya Madam Renggani, Suartiem. Terus juga buat yang ada di Jatilawang semuanya ya kan ya, ada Nok Marcelia, Mama Wajra ya, Mama itu Mimi Kamisa tersayang ya.
0: Wak Lemu,
1: siapa Kang?
0: Wak Lemu,
1: Wak Lemu, kalau Ibu Daroja. Selamat malam. Terus juga buat Kang Rosikin, Mas Andi Bagianten, karo Kang Acong ya yang di Bagianten, terus Kang Acong Hulu Banteng, Teh Cita, Teh Agustin, Alokis, Teh Dewi Cendana, Teh Dinda. Terus buat Wak Ia bareng Papa Weni. Selamat malam Kang Sayo Loko. Terus Kang Agi bareng Jeng Rani. Terus juga buat siapa namanya Pak Agus Kuriti,
0: Selamat malam
1: Pak Agus. Buat itu Pak, buat apa, Kang Upo Happy, Pak Haji Toro,
0: Pak Haji Toro,
1: Pak Nita, Teh Darwanti, Teh Moja, terus juga Ibu Sepu ya. Buat Mama Saada, Kang Awang, Mas Hendro, Mbak Ismeling, Mbak Nia, Karobong Ireng, Pak Urip Tebulo. Terus juga Mas itu siapa nama, Kang Jaka Sembung ya.
0: Cik Robi. Anaknya siapa sih?
1: Siapa ya Kang?
0: Ikma.
1: Oh Mama Ikma jealous.
0: Iya.
1: Terus Suwatri.
0: Jealous kayak apa sih jealous?
1: Kayak kunyuk. Kayak kunyuk. Minah tingting. Iya. Minah tingting kayak kunyuk. Kayak apa arahnya Kang? Siapa Mama Nadia ya?
0: Selamat malam Cik Robi.
1: Selamat malam
0: Teh Darwati.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Ibu Sepuh ya.
2: Makasih salamnya Cik Robi.
0: Mas Urip Saifullah.
1: Iya Kang Urip Saifullah. Di Lampung Kang Urip.
0: Oh iya, mudah jadi orang Lampung.
1: Iya, mudah-mudahan Kang Urip juga sehat selalu ya. Terus juga buat itu siapa namanya tuh, aduh sampai kelalen. Itu siapa yang ada di yang ada di itu mana? Di Sulawesi sama Mama Ikma,
0: Mama Ikma ya.
1: Terus Bang Sarno Yumar.
0: Selamat malam Jeng Robi.
1: Selamat malam.
0: Mama Argani, Mama Arji. Mama Arji.
3: Mau ke Banjarharjo enggak ada wayang golek, Jeng?
0: Wah, Banjarharjo wayang golek. Yang ngabari sekarang, ngabari yang tadi siang nih.
1: Bakal dalange itu apa namanya Dadan mah pasti.
0: Iya, datang ya.
1: Jauh gitu ya.
0: Upo Happy.
1: Bang Upo Happy, Kak Toro
0: ya. Kalau ini udah kemalaman mau berangkat.
1: Mas Ibni Abdillah, Mang Men di Gunung Kamping, PRT Lintas, Mas Mbak Ani. Terus juga buat semuanya ada balanya secara okay, paramon ya Kang ya. Barangkali di belakang itu. Terus itu siapa namanya grup Pacul semuanya
0: Kang ya.
1: Ada Gonyal-Gonyal Pacul,
0: Pacul, Pacul Dewi Pacul,
1: Pacul, Pacul Lidah Pacul. Terus Mas Cukul Eling Pacul,
0: Pacul
1: Mas
0: ya.
1: Arpan Pacul ketuane ya. Pokoknya semuanya yang ada di Pacul semuanya aja. Mama Dea, Kang Agus Belen juga, Pesek, Mama Lani, Kang Parjo juga ya. Pokoknya buat semuanya aja. Spesialnya buat Kang Bawor bareng Dede Anggi. Mudah-mudahan Dede Anggi sehat selalu
0: amin,
1: ya.
0: Amin, amin.
1: Jadi ketua yang yang berwibawa.
0: Iya, walaupun cewek tapi iya bener.
1: Iya, tapi kalau camping tuh identiknya itu kalau siangnya tuh panas ya Kang ya. Hati-hati dipakai skincare dulu ya Dede Anggi ya.
0: Udah pesen udah pesen kemarin harganya 45.000.
1: Ampun
0: mana?
1: Iya kayak macam body lotion gitu ya
0: kan. Iya. Kang Bawor sih kayak apa sih, Jeng?
1: Kayak kunyu kan. Kang Bawor mah bagus.
0: Manjer Robi pas kawan hadir pas kawan.
1: Pas kawan. Ada Mama Dea ya.
0: Mama Lydia, Mama Alisa.
1: Mama Dia, Mama
0: Yumarti.
1: Yumarti ya.
0: Mama Alisa.
1: Karno juga Kang Mutar. Pokoknya kabeh aneh bayangan ya. Matur kesun pisan ya Kang ya. Yuk Kang Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah jeng-jeng. Pagi ya Jeng Robi, noy di Kuningan kanggo kesejahteraan anak kanggo bangunan ke Radio Setara Paramon FM Tegal. Ayo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
2: Dangdut Espor.
0: Nama-nama teman
2: Martine Spor.
0: Aku tu.
2: Anggine Spor.
0: Ya, wis turu, wis kecapean.
2: Jeluk apa deh Anggine?
0: Apa nih?
2: Singar kan 45.
0: Udah beli, udah pesen.
2: Skincare apa?
0: Skincare.
2: Sing penting aja jeluk bensin loh. Oh, ngisin-ngisin lah. Harga dirinya lah.
0: Udah kayak gue.
2: Iya. Jeluk kepentingan dewek tau apa-apa.
0: Iya.
2: Sing penting aja jeluk bensin karo nyong.
0: Mau kayak gue.
2: Iya.
0: Iya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah meskipun meskipun motornya tua sing penting sehatnya
0: plan. Oh alhamdulillah bergas maras tringinas tekong ngendi di ora.
2: Oh alhamdulillah be kurang siji Kang.
0: Apa kowe?
2: Sehat ya Kang.
0: Oh sehat bergas maras tringinas iso tuku beras.
2: Berangnya atas orang
0: kan? Atas nemen.
2: Pentol. Iya.
0: Ya tua-tua, ya oh, motor Mio G, ya atas.
2: Iya.
0: Ya motor aktif ngelindih mora.
2: Iya. Terus yang penting bisa nyukupi Dede Ang.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Miki we, Miki we laporan. Pipi, tadi aku yang nemui orang-orang asing dari Ghana. Kamu bilangnya apa? Spies me, mister. We artinya apa? Ya permisi dulu, anu bapak, jadi gitu. How are you? Jadi kayak ngerti ya, apa kabarmu? Dan ini kamu ngerti, ya ngerti lah, pinter lah. Inggrisnya W1 kok.
2: Iya.
0: Jadi iso foto bareng karo aku, pora karo bareng-bareng kancane. Akhirnya, gel. Geleng-geleng.
2: Berarti bapaknya kalah ya?
0: Kalah, wis.
2: Bapak nanti bocah angon be ngerti lagu.
0: Ngerti lagu.
2: Bisa guleti lagu.
0: Iya, guleti lah.
2: Iya. Lagunya sih kayak bengi mani ya,
0: Plak. Kayak bengi apa?
2: Harapan hati. Spesial buat yang ada di Pengasinan. Iya. Ceremoni ini artis yang kena berartis nemen.
0: Pengasinan juga artis lah. Pengasinan juga artis.
2: Iya, anginnya gede.
0: Ini sore si rampok kok anginnya malah munculnya mono, munculnya pengasinan.
2: Pemanding salam ke tebak Gunung Kumbang.
0: Ya,
2: ngerti Gunung Kumbang ngorep lah.
0: Orang ngerti.
2: Orang ngerti. Berarti sampean bodoh.
0: Ya, nyong malah dure Gunung Kumbang ngerti.
2: Bisa nek jaluk bensin tok sampean
0: ya, terus. Lah kayak kue.
2: Iya. Tabrak sisan gue ketemu karo nyong sampean.
0: Sungkan temen jaluk bensin.
2: Iya.
0: Sorry lah, utut we tuku dewek ka jaluk bensin.
2: Bintangnya
0: sepuluh red bintang, oh anak gue anak limang bo, limang kaleng gue
2: lima kaleng? Kok nasi ngkapel mon ini sekaleng gue dipamer-pamer
0: pamer, iya, anak limang kaleng gue
2: lima kaleng sekalian dipoto sisam
0: gue kayak gue
2: diduduna karonyok
0: gue sak daging-dagingnya anak-anak daging kadal, daging ula
2: ha?
0: Anak daging kadal, daging ula
2: daging ula, daging kada.
0: Betul anak.
2: Berarti sampai penantang minum kipas keronjong.
0: Oh ya iyalah, siapa takut?
2: Ya, iya. Agar morning minum kipas mampu ya berarti. Kalau saya jaluk bensin.
0: Ya, kayak gue, siapa takut?
2: Alamain gue jeng Robi Mik ya.
0: Oke.
2: Iya lokis, terus juga buat Darmo Bapo Parto Parti. Terus juga buat Kang Urip saya pulau yang ada di Lampung.
0: Ya, gue lagi monitor.
2: Iya, selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Suwe nemen menghilang, alhamdulillah kembali maning.
0: Iya, oke.
2: Okay. Iya, terus juga buat empat sekawan.
0: Oke.
2: Okay. Iya, tiga darah manis. Iya. Apa sih pak?
0: Iya, belajar harapan hati.
2: Ih, gini ngertian Pak temu maning ya. Pinter berarti sampai ya.
0: Ya pinter lah, pinter.
2: Iya bisa goleti.
0: Iya lah pinter ya.
2: Tapi kalau mau nih laka jodoh neta orang bisa goleti maning ya Pak.
0: Kayak gue.
2: Iya wingi sih ya.
4: Matur nuwun sih kemutan. Wingi lagi HP ini lagi rusak ketiara monitor.
0: Eh, gue masih urip Saifullah.
2: Sing penting uangnya aja rusak pada baik karonyo.
0: Iya. Yeah. Alus.
2: Enak ya plak lah.
0: Iya. Karo udut. Ya nginome bintang. Malah.
2: Nginome bintang. Terus juga buat sing wangkai sing sok duet.
0: Iya.
2: Kena.
0: Miki sindikane sindikan kadal. Resekodi miki wes. Jengat wis pokoke.
2: Ya kepenak wis.
0: Wis kawange.
2: Kang Kumis Cirampok Mamari Papari.
0: Yo.
2: Ya terus juga buat grup prewet ceger.
0: Yo ngik.
2: Iya buat Bu Surit. Wong Surit. Ya. Sedulur. Nom singananing paguh. Apa apa ya? Apa ya sih?
0: Ya,
2: Bayu Nita kali Bangkung.
0: Aco.
2: Mas David. David
0: ya Bunda Jeje.
2: Iya. Sedulur tua Bunda Jeje, keluarga sehat selalu. Ya. Sedulur lanang sing nomaning singananing pagianten.
0: Ya.
2: Selamat malam juga sehat selalu ya.
0: Okay.
2: Terus juga buat Kang Yanto belakang stasiun. Sedulur singa doh nemen singa naning Itali. Iya selamat malam. Terus juga buat sedulur sing nomaning sing bos martabak. Iya selamat malam. Terus sedulur muswe nyong Bundarini. Iya sedulur api ke nyong Papa Murdiono. Sing Medan Rada Ngirit sing Wong Kanari online. Iya, bisa neneng we abae. Iya, enak
0: apa? Apa?
2: Masih enak.
0: Si enak kepitingnya Trisno.
2: Tetep baik. Jaluk bensin ora enak. Anta.
0: Anta.
2: Iya. Apa di warung lian ya lah?
0: Oh kayak gue.
2: Minum kopi ya.
0: Anta.
2: Mangan ya.
0: Oh kayak gue.
2: Ya iyalah.
0: Berarti orang berarti power kelas berat nun.
2: Iya kelas berat jelas. sampai kalah.
0: Iya kalah.
2: Iya. Udah nek, wonge ana sing lagi pura-pura diem.
0: Anak.
2: Ya. Pura-pura menang malu-malu kucing.
0: Ya, malu-malu meong.
2: Padahal supaya pan manas nanyong. Wis siap-siap.
0: Mau online dirimu disalami? Mau online di dirimu we disalami?
2: Kalau kan online Miki.
0: Online?
2: Alhamdulillah nyong orang monitor ya.
0: Kamu disalami?
2: Iya, ya wis terima kasih disalami. Tetapi alhamdulillah nyong orang monitor ya. Agar monitor ya lah kak gawe lara ati tok.
0: Kayak gue.
2: Iya. Terus nunggu kak Citoro.
0: Ya Citoro. Ora diundang.
2: Sehat.
0: Oh wis isih kowe.
2: Masih. Yang nginep metu aku tok pada bener-bener wingi.
0: Iya, memang terus, lagi musimnya lagi bener-bener bor. Anu kuwi jopo.
2: Soale kan hari aku tok kan bertahap.
0: Oke, okay, iya.
2: Bisa mari tapi bertahap karena herbal.
0: Herbal. Ora bisa ya, langsung.
2: Ora bisa langsung pada baik kayak mangan. Cap bintang.
0: Iya, cap bintang tidak iya. Seger.
2: Iya. Udah dia tutun nyetak tendang. Ngapain sih udah tutun sore zaman?
0: Ya, ampun.
2: Daripada udah tutun mendingan udah bangjo.
0: Ya, kayak gue.
2: Yang namanya aneh.
0: Yang namanya aneh ya.
2: Iya.
0: Aduh ampun.
2: Oh iya ya. Oh ini.
0: Iki miki we. Iki miki we dianteri sapa jenenge? Kang Mutar Set Slop.
2: Miki.
0: Iya, sore mau.
2: Pentol ya.
0: Cari ngene iki. Ditelepon radio angkat-angkat bae wong ini ngarep. Lha ngalamun ini apa sih? Ngamulin orang ndak? Jare ampun men.
2: Telepon ini orang usah dipamer-pamer nah rokok sebatang be
0: kayak gue
2: sepintangnya sebotol be
0: dipamer-pamer nah itu malah sak selop ngerti tanggung-tanggung
2: rejeki namanya limpah
0: alhamdulillah
2: iya sedelat maning besi upo bangkrut
0: upo bangkrut
2: iya
0: mati berdiri puas
2: lah ketar-ketir luar biasa
0: oh kayak gue.
2: Iya, kita mah maning kentir.
0: Kentir, wah.
2: Iya, pada bagus.
0: Bener.
2: Iya, terus juga buat Kang Dasma dia.
0: Iya, Kang Dasma.
2: Iya, terus juga buat Maisaro, kalau Mas Tio.
0: Ya, Tio.
2: Iya. Terus nunggu Bu Santo yang tahu.
0: Iya, Bu Santo yang tahu.
2: Iya, terus juga buat
0: Upo. Bang Jok. Upo.
2: Siapa sih?
0: Besok kuat, hari bang. Apa, Po?
2: Yang terkenal sih sudah neng wa yang wis kan mudun ya kang ya
0: Junet
2: terus senggo mau kayo mau siapa ya
0: ya kang Junet
2: Android Melinga Kasnuri Romo Mawiwin
0: ya
2: wis kape wis lah yang bukan anak sing sendal maning yang wis mumet.
0: Mumet cerit.
2: Ngomong aja lu pensin.
0: Tapi
2: liat penampilan yang aku ngomong liat.
0: Tentang-teng-teng.
2: Tentang-teng-teng. Kalau pasalnya 2026. Goblok. Iya.
0: Untung rak konangan yang tak bawa jenis shooting GPS.
2: Si Upe tuh kadang-kadang on.
0: Iya.
2: On kayak aku. Tentang-teng-teng kalau Mardi.
0: Wile.
2: Iya. Padahal dia kayak kalah dipanasi. Iya. Rasanya anta. Bukannya usahanya si Upo setelah menunggu bangkrut.
0: Bangkrut ya kayak gue.
2: Iya. Bisa pesialan kok Mardi.
0: Yop, makasih.
2: Tur Anggi.
0: Yop, wis turu om, kita tilih turu.
2: Iya wis.
0: Kekeselan man.
2: Iya sudah. Esok sekolah ya Sabtu ya.
0: Iya.
2: Iya sedih nama nih.
0: Tugasnya emang
2: ya biasa lah orang yang jadi ketua
0: iya
2: yang penting sehat selalu jadi anak yang pintar
0: amin
2: berbakti kepada orang tua
0: amin
2: berguna maupun usaha dengan bangsa
0: oke
2: banyak tak ngambil operator esok malam minggu hari wong kaya lagi panduet tak konslet masih nyale
0: segitu jadi
2: yang orang kenal sih ngarane Arki, orang kenal sih ngarane pura-pura diem, orang kenal. Selagian sampai nangis ketigi pan kenal keronyong, yang orang bakalan kenal kesampean.
0: Saking panas sih, saking panas sih.
2: Ya saking panas.
0: Kayak gue.
2: Iya kayak gue. Udah nih kan. Lagi panas-panas kayak gue jalan-jalannya nganggo mobil wong liya.
0: Alah, toblek.
2: Ya iya bensinnya jaluk karo sing ditumpangi. Berarti kan si Upo ono.
0: On really.
2: Iya. Siap lah.
0: Siap.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam di luar tincing.
2: Yes.
0: Ternyata Maisaro Mas Tio gue lagi monitor. Yeah. Makasih Mas Upo Salame. Yeah.

Opo Happy yang ada di kota kecil Salem ya. Ya ada ya Maisaroh ya karo Tio ya sehat selalu ya di Warung Pring. Ayo 35288 lah. Favorit ya pengen selonjor ya. Ya monggo silahkan ya empat sekaligus.

bener iki wis langkah sing enlen. Jadi ngger langkah iki langsung di set bae. Baik ya untuk Manista Paramon ya. Kita langsung hadirkan dulu yo wayang kareng Ici Kiwir.

bengi tega karo talingan campur sari site. Campur sari ning Mbak Yos mengko jam rolas. Jam rolas awan. Yo ra uli lah campur sari. Percaya Kang Bawo.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramount 101,5 FM.

Neng miki lagu Potret Kenangan dan iklan aku ngeset teko jam 5 wis rampung po. Wis rampung po. Begitu aku turun les langsung blewop sor. Rampung teko jam 5.

hati lagi dati. Cari mama ada di Balamuang. Jenengan bisa pentol nemeni orang ngantuk. Tapi jam 4 nganti yahmini cek gemburan. Ya, mama ada yang Balamoa. Nanti kayak kue. Jenengan orang ngantuk kan. Ya, memang wayah yahmini ini wayah tarik selimut.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dutus Aporete ya. Lagi tadi Rabi ada wayang goreng, wayang gareng Harapan Hati. Ada juga dari Potret Kenyangin. Di kesempatan malam hari ini di Panaman Show. Ayo, rupanya sudah ada yang gabung 352888. Halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam Kang Bawar.
0: Malam juga Kang Junet.
1: Yo.
0: Ya, pengantin baru.
1: Iya, pengantin baru.
0: Ya, siap.
1: Salam ya.
0: Yuk.
1: Kang Popelo ya.
0: Ya, siap.
1: Kang Robi. Kang Di Saputra ya.
0: Yuk.
1: Kang Purkon. Mama Lani.
0: Ya. Yo.
1: Sangat
0: yo, oke.
1: Okay. Baik, terangan jasa. Mama Asna.
0: Yo, Mama Percik.
1: Kenapa, Kang?
0: Mama Percik.
1: Ya. Apa Sarul ya?
0: Yo.
1: Bisa keracun.
0: Tangan. Yo.
1: Ibu KBB ya, Kang.
0: Oke, siap.
1: Dari Paramon. Saya buat yang bawa dari lalu ya.
0: Terima kasih.
1: Super saya yang gak mau lulus.
0: Iya benar, oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublat Incing. Ayo, terima kasih Bang Junet ya yang ada di Penjalan Jatinegara. Di gantungan yo ada Bapak Ais karo Pak Slamet. Sehat selalu ya, lawas ki orang yang gantungan ya. Saya juga lawas Mas Junet orang yang gantungan ya. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Balani Setara Pramod FM.
0: Dangdute.
2: Dangdute. Sapurete.
0: Nama-nama sih ini. Oke, Icik Iwir.
2: Icik Iwir, ya. Temen, gimana okay. Kabar Mas Bawar?
0: Alhamdulillah, bergas, waras, terginas, iso tuku beras.
2: Iso tuku beras, alhamdulillah.
0: Iya,
2: iya. Aku pengen lagunya Buyut Jawa ya Mas ya.
0: Waduh, waduh, waduh. Ya.
2: Salamnya. Buat yang barusan turun sih Mas.
0: Mas Junet,
2: ya,
0: Junet, Junet.
2: Mas Junet. Yeah. Selamat malam.
0: Oke.
2: Okay. Terus Kang Ribi Ansor.
0: Yo.
2: Mama Celis Bone.
0: Iya benar.
2: Om Kasnuri Mbak Bibin. Jasa Racun Mbak Doli.
0: Yo.
2: Abah Saru.
0: Uji.
2: Bapak HM. Upo Happy. Terus Kang Untung.
0: Yo.
2: Kang Sayo. Terus Niratu. Buda Jaki Mama Anis.
0: Yeah.
2: Mama Ardi.
0: Okay.
2: Mama Kiwi.
0: Yo.
2: Mama Neng Mas Bambang. Mbak Nia Wong Ireng. Maju Malulu Maisnu Maping.
0: Oke.
2: Okay. Terus Kang Parjo, Kang Indro, okay. Kang Cipto, Kang Aryo,
0: ya,
2: Kang Winarso,
0: Kang Parto, Kang Parjo,
2: Kang Parto, Kang Sarno,
0: Kang Darmo,
2: Kang Darmo,
0: okay.
2: Edi Suatno,
0: ya, Suatno, Jeger, bener.
2: Terus Pak Bagio,
0: ya, bener.
2: Andi Santoso,
0: Tarso, bener.
2: Abah Tarso,
0: ya, bener.
2: Abah Warno,
0: ya bener, wah wes, ya. Oh kape,
2: Kang Darso.
0: So, ya benar.
2: Kang Hatno.
0: Yup.
2: Terus buat
0: yup.
2: Kang Hakim, Jeng Rani, Mama Ari, Bapak okay. Ari, Bapak Itarisma.
0: Ya.
2: Terus Kang Dasman.
0: Ya.
2: Pak De Gondrong.
0: Ya.
2: Putih Habibah, Habibah Karmadu Milaila.
0: Okay.
2: Terus Om Hawang, Mbak Sangada. Terus buat semuanya aja Mas Balani Setara Pramod FM. Spesial buat Panjenengan bersama No Angginya.
0: Iya benar.
2: Matur suwun.
0: Okay.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam juga Jinjing.
2: Jos.
0: Yo, ada Mas Ibnu Abdillah ya yang ada di Lereng Dieng Wonosobo.

Ya dengan lantunan pengantin baru ya, tuntas sudah Corruption Power di malam hari ini. Sampai ketemu lagi besok Barangman Suka Kelas jam 10 malam. Orang besar banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya banyak kekurangan, karena Power juga harus mengembalikan tenaga biar fit kembali. Yang beristirahat selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang ada di dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci di penyelamatan bersama. Dan yang punya gas malam tetap semangat. Baik, hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setara Paramount dari Sabertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek dhisik tuku Vitamak mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

Hayya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan Pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mung matur-matur tok. Kon njaluk apa sih?
1: Pengen bojo, Mak.
0: Wah, pengen bojo apa?

0: Budak setan.
1: Bajul, bajul, bajul.
0: Lah, kamu yang kerja mana?

0: Selamat pagi, Pak Bobby.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Bobin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Bobin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Anda

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Selatan.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya, jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: Tadi berisik, ae-ae bae kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangane teh secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jerone apa maning? Panas. Panas, nemen. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicur kue. Sampean kok kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Ora medin-medeni yuk. Ki aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Ki wis akeh lumrah nang kene. Mulane, yo sadar jaga kesehatan. Pola mangane sing bener.
1: Duh. Iya ki ya. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki. Sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke, yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top? Obat apa sih kue?
0: Habu top, kue ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa, asal teratur konsumsi ne.
1: Ya wis oh menek, nyong jaluk len.
0: Cuilan bae, aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotik kok ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Mau bengi, rea.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya atau produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu punya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu. Itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya yang itu. Yang bertanya, apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok? Itu usianya itu sudah berlanjut kok, masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya, semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarum,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: Dharma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya dan...

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, boh, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong di pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Bagi yang menderita, mata merah, mata gatal, mata minus, glukos.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adi Werna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa belandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
1: Bisa perkenalan ya Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop ini?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes 3 bulan saya nggak bisa jalan. Beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul RT 30 RW 7 nomor 29 Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.

0: Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitu lah, bisa melek, kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain, cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895 3832 27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878 3059 9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Selamat pagi, Pak Bobby.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kaya semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02, RW 03, Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair, penglihatan kurang jelas, dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes? 600.
2: Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: loh. Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, Duni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
7: Tara Paramount 101,5 FM. Jalan

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT03 RW07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah.

0: Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: selamat sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya Pak? Kan saya sudah storin tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Maaf sekali Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat Pak. Mata juga agak burem. Maklum Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tubuh buat sakit mata atau rabun Bu. Minum juga habu topnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya Bu ya, lain kali diperhatikan Bu.
0: Iya Pak, baik Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
2: Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat beragama dengan pemerintah, pemerintah yang legitimit, yang dihasilkan lewat proses demokrasi, benarnya kita dukung, salahnya kita tegur, kita kritik, kita perbaiki, kita berikan saran-saran yang baik. Sekali lagi, jangan tidur. Sudah lewat masanya. Kemarin-kemarin kita menghadapi satu masa yang penuh krusial. Sudah datang saatnya kita bersama-sama bahu-membahu mengatasi kesulitan besar yang tengah kita hadapi sekarang ini. Dengan tiga kerukunan ini, insya Allah keutuhan kita sebagai bangsa akan lebih terpelihara. Ini reformasi kedua. Dalam konteks kita sekarang, menjaga semangat kebersamaan. Saya sering mempopulerkan di masyarakat kita, umat Islam, bangsa Indonesia seperti lima jari ini. Kalau kompak, apa yang tidak terpegang? Tapi kalau berpecah belah, apa yang mau dipegang? Yang ini namanya ibu jari. Umaro ini, pemerintah. Kerja apa saja kalau sudah diginikan pemerintah, lumayan. Diginikan kiamat, mas. Legalitas. Umaro. Yang ini telunjuk, alat untuk menunjuk. Ini orang yang punya uang, orang kaya, para pengusaha, investor. Kita perlu untuk memulihkan roda perekonomian kita. Di mana-mana kalau orang sugih nunjuk, lancar urusan, Pak. Coba kita yang melarat nunjuk-nunjuk ini. Nggak laku, Pak. Makanya kata orang, serba salah jadi orang susah. Tapi lebih susah jadi orang serba salah. Serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Telunjuk. Yang ini jari tengah lah ini. Di tengah dia, ke kanan tidak, ke kiri tidak. Milik semua golongan ini, netral. Siapa ini? TNI. Siapa ini? Cendekiawan. Siapa ini? Ulama idealnya itu. Milik semua. Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Gak bisa diajak suitan ini. Gak ada anak-anak main kelereng, suitnya begitu itu gak ada. Ini jari manis. Remaja, pemuda, masa muda, masa yang paling manis. Semua harapan milik pemuda. Belum pernah saya dengar ada orang pidato, para kakek-kakek, harapan bangsa, belum pernah. Mesti kalau sudah harapan umat, pemuda, harapan negara, pemuda, harapan agama, pemuda, harapan bangsa, pemuda, harapan pemudi. Jari manis. Yang ini kelingking, jari paling kecil ini. Ini kaum wanita ini. Perempuan. Kecil tapi mantap. Masya Allah. Ini ibu jari ini besar ini. Sweet ketemu kelingking. Kalah ibu jari ini. Di mana-mana kekuasaan sering kalah sama perempuan. Siapa yang mendorong-dorong Nabi Adam memetik pohon buah khuldi? Kelingking. Kelingking. Kelingking. Julius Caesar tunduk kepada Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking. Napoleon singa daratan Eropa, the lion of Europe. Luas kekuasaannya, hebat tentaranya, bertekuk lutut di bawah kaki Margaret Josephine.
3: Kelingking.
2: Hadirin yang saya hormati, kalau lima pilar ini bersatu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kita akan jadi satu bangsa yang kuat. Jelas? Jelas? Dengan Ramadan, dengan Tabligh Akbar malam ini, mari kita jaga semangat kebersamaan. Saya selalu mengingatkan, sekarang lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Hangati sana, sulut sini, bakar sana, panasi sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan. Dan kita yang rugi. Jelas? Jelas? Ini hal yang kedua. Reformasi sosial mengikat manusia dengan tali akidah, mempersaudarakan manusia dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itulah saudara kita. Kembangkan terus kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Muslim bagaikan satu tubuh. Jikalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Muslim bagaikan sebuah bangunan, yang satu sama lain harus saling memperkuat. Ada yang jadi tiang, tentu. Ada yang jadi pintu, memang. Ada yang jadi genteng, iya. Tapi satu sama lain harus saling memperkuat. Tidak bisa genteng ngomong sama tiang. Kata genteng, saudara tiang, kamu sih enak. Saya setengah mati, kata genteng. Hujan kehujanan, panas kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya dilontari batu, kata genteng. Yang jadi tiang ngomong lagi, kata tiang, saudara genteng, jangan sembarangan kalau ngomong. Kamu kira kamu bisa nongkrong di atas? Itu gara-gara siapa, genteng? Aku yang topang dari bawah, kata tiang. Kamu jadi anggota DPR, jadi anggota MPR, jadi pejabat, kami rakyat yang angkat. Jangan waktu di bawah rajin ngamalkan ayat kursi, dapat kursi lupa sama ayat. Mari, ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul, duduk ya kita sama rendah, berdiri kita sama tegak. Tidak ada warga negara kelas 1 di republik ini. Ini reformasi kedua. Yang ketiga, reformasi menegakkan keadilan, menyelamatkan manusia dari kezaliman. Sebelum Islam datang, sebelum Rasul datang, manusia dibedakan oleh hartanya. Manusia dibedakan oleh warna kulitnya. Manusia dibedakan oleh keturunannya. Beliau dengan tegas mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu. Allah tidak melihat harta mu. Yang Allah lihat itu hati mu dan amal perbuatan. Perjuangan menegakkan keadilan. Hadirin yang saya hormati, itulah yang menyebabkan reformasi kita menggelinding. Menuntut keadilan, baik keadilan di bidang politik, keadilan di bidang ekonomi, keadilan di bidang hukum. Nabi pernah mengingatkan, hakim, kata Nabi, itu ada tiga macam. Al-qudatu salasatun. Hakim ada tiga macam. Satu di surga, dua di neraka. Hadirin yang saya hormati, siapa yang hakim-hakim ke surga itu? Ada hakim yang tahu tentang kebenaran, lalu siap melaksanakan kebenaran itu. menghukum dengan kebenaran apapun resikonya, walaupun dimusuhi atasannya, walaupun bertentangan dengan nuraninya karena itu orang yang dia sukai, tapi dia tetap melaksanakan hukum. Hakim yang mengerti tentang kebenaran sesuatu lalu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu, itu yang akan sampai ke surga. Yang kedua, ada hakim tahu tentang kebenaran tapi tidak mampu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu. Tahu sesuatu itu benar tetapi tidak punya nurani untuk membela kebenaran. Mengetahui kebenaran tapi tidak berdaya untuk memperjuangkan kebenaran. Akhirnya hukum dikebiri. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itulah realita yang kita rasakan selama ini. Yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala. Yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Yang berteriak-teriak menegakkan keadilan dianggap aneh. Yang korupsi habis-habisan hidup terhormat. Jadi yang kedua tadi, hakim yang tahu kebenaran tetapi tidak mampu melaksanakan hukum sesuai dengan kebenaran. Diperkosanya kebenaran, ditekannya hati nuraninya, sehingga ini yang mengakibatkan terlukanya perasaan keadilan. Yang ketiga, lebih celaka lagi, ada hakim yang tidak mengerti tentang kebenaran lalu melaksanakan hukum dalam ketidakmengertiannya. Bodoh melaksanakan hukum dalam kebodohan, itu pun menyebabkan orang masuk neraka. Na'udzu. Hadirin yang saya hormati, reformasi yang dilaksanakan Rasul berjuang menegakkan keadilan. Setelah membebaskan manusia dari ras diskriminasi, annas kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah dan tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali dengan takwanya. Nah, saya masih ingat sebuah cerita. Mau dengar? Mau dengar? Pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, itu yang jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Satu saat Amr bin As ingin mendirikan masjid, tapi tanah lokasi masjid itu milik orang Yahudi, ada gubuk di situ. Dipanggil Yahudi ini oleh Amr bin As, saudara Yahudi, iya, itu rumahmu ya? Iya. Sudah tahu belum? Belum. Ya memang saya belum kasih tahu. Begini, kamu bangun sembarangan saja, rumahmu kena jalur hijau itu. Lalu, saya mau bangun masjid di situ. Ya tapi ada rumah saya, Pak. Sudahlah, rumahmu saya bayar, saya beli. Enggak mau, Pak. Uang rumah saya cuma seitu-itunya. Saya bayar dua kali lipat. Enggak mau, Pak. Enggak mau. Sudahlah, saya ganti rugi. Ya, enggak mau, Pak. Namanya juga ganti rugi, Pak. Biar digantikan tetap rugi. Mangkel. Amr bin As ini uang cilik kok bertingkah amat. Si amat aja gak bertingkah. Panggil Kamtib. Hei, gusur. Ditarik rumah Yahudi ini ambrol. Menitiskan air mata si Yahudi di sudut kehidupan. Begini uang cilik ini sudah jatuh tertimpa tangga. Rumah cuma sak gubuk-gubuknya diderek oleh petugas. Pikir-pikir Amr bin As kan cuma gubernur. Di atasnya kan masih ada khalifah Umar bin Khattab. Saya mau lapor ke pusat. Berangkat Yahudi ini dari Mesir menuju Madinah. Berhari-hari berjalan, sambil jalan sambil berpikir, ini nanti kalau saya laporan kepada khalifah, apa pengaduan saya diterima? Wong saya rakyat kecil, lagian Yahudi, sementara yang mengusul saya ini gubernurnya sendiri. Terus dia berjalan sampai di kota Madinah. Lewat tengah hari dia mulai cari-cari. Ada orang, ketemu orang sedang tidur di bawah pohon kurma. Selamat siang, Pak.
4: Siang.
2: Saya mau numpang tanya, Pak.
4: Tanya apa?
2: Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab?
4: Tahu.
2: Istananya di mana, Pak?
4: Istananya di atas lumpur.
2: Di atas lumpur?
4: Iya.
2: Pakaian kebesarannya apa, Pak? Sutra?
4: Bukan. Pakaian kebesarannya malu dan takwa.
2: Pengawalnya banyak, Pak?
4: Banyak.
2: Berapa peleton?
4: Pengawalnya yatim, orang jompo, kelompok mustadafin, orang-orang lemah, janda-janda tua. Itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya malu dan takwa.
2: Pengawalnya orang-orang lemah, tidak berdaya.
4: Kok begitu, Pak?
2: Begitulah Umar bin Khattab.
4: Orangnya sekarang di mana, Pak?
2: Di depan kamu.
4: Jadi Bapak?
2: Iya.
4: Bapak?
2: Iya.
4: Saya Umar. Ada apa, Mas? Oh, yang datang dari Semarang waktu itu. Gini loh, Pak. Saya mau menuntut keadilan.
2: Keadilan kenapa?
4: Gubernur Bapak Amr bin As itu, Pak, zalim.
2: Kenapa dia?
4: Gubuk saya main tarik saja. Runtuh. Saya enggak punya rumah lagi, wong saya ini golongan makmur. Cuma rumah sama sumur.
2: Lalu untuk apa?
4: Katanya dia mau bangun masjid di situ, Pak.
2: Dipaksanya rumah kamu ditarik sampai runtuh.
4: Iya. Hmm. Yahudi. Iya, Pak. Itu ada tempat sampah ya. Betul, Pak. Di situ banyak tulang unta. Coba kau cari satu tulang unta, bawa ke sini.
2: Bingung Yahudi.
4: Pak, saya jauh-jauh dari Mesir ke sini ini mau cari keadilan. Kalau tulang unta di Mesir juga banyak, Pak.
2: Sudahlah, kau ambil saja tulang itu.
4: Berangkat Yahudi penuh tanda tanya, ambil sebuah tulang unta, diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tulang ini diambil, Umar hunus pedangnya, dengan ujung pedang dibuat garis lurus di atas tulang unta itu. Selesai. Yahudi?
5: Iya, Pak. Sekarang kau kembali ke Mesir, serahkan tulang ini kepada Umar bin Amr bin As.
2: Makin bingung Yahudi.
4: Jauh-jauh datang kemari kira mau dapat keadilan, cuma dapat tulang. Ya sudahlah, namanya wong cilik, berangkat dia pulang ke Mesir.
2: Berhari-hari sampai di Mesir. Pak Gubernur?
4: Ya.
2: Lapor.
4: Ada apa Yahudi?
2: Saya dari pusat.
4: Loh, kamu dari Madinah?
2: Iya, Pak. Ngapain sih kamu kesana-sana? Nuntut keadilan.
4: Kamu bertemu Khalifah?
2: Ketemu, Pak.
4: Terus?
2: Tulang. Ini loh, Pak. Salam dari beliau. Tulang. Apa maksudnya?
4: Aku enggak ngerti lah itu, Pak. Yes, go Rene. Diambil tulang itu. Amr bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang.
2: Gemetar badannya. Keringat bercucuran. Kepala proyek dipanggil.
4: Mas.
2: Ini proyek masjid batal. Gubuk Yahudi dirikan lagi.
4: Loh, Pak, kata kepala proyek, saya kan sudah menang tender, Pak.
2: Wes, gak ada urusan. Sampean mau menang, mau kalah tender, proyek batal. Itu gubuknya Yahudi, dirikan lagi.
4: Yahudi makin bingung. Ada gubernur dapat tulang, gemeter. Bagob.
2: Ya.
4: Sebenarnya apa yang terjadi?
2: Apa-apa?
4: Kamu sedikit-sedikit main pusat, main pusat.
2: Bu, yang ngomong dulu toh.
4: Ya kan awalnya saya sudah ngomong, Pak. Tapi bubuk saya tetap ditarik. Percuma ya saya ke pusat, Pak.
2: Saya dapat teguran keras dari Khalifah. Tahu kau apa artinya ini? Seolah beliau berkata, "Hei Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa kau bertindak seenakmu. Berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini." Kalau kau tidak lurus, kalau kau tidak berlaku adil, aku yang akan meluruskanmu dengan pedangku.
4: Itu bahasa simbolik. Siapa yang gak gemeter? Kamu. Pusat, pusat. Wedus. Ya ini nek coro kita. Oh Pak, kalau begitu Islam adil ya Pak?
2: Adil.
4: Jadi saya menang Pak?
2: Menang kamu.
4: Padahal saya Yahudi.
2: Yahudi.
4: Tapi menang ya.
2: Menang.
4: Pak, sudahlah kalau begitu, Pak.
2: Bagaimana?
4: Itu gubuk saya ambil saja, Pak. Tanah-tanahnya sak gubuk-gubuknya Bapak ambil. Silakan kalau mau dibangun masjid.
2: Tidak cuma sekedar itu, Pak. Mulai hari ini Bapak dengarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi bisa menang perkara menghadapi gubernur. Kalau ini terjadi di Indonesia,
4: amin.
2: Oke, lalu siapa pemimpin adil itu? Setiap kita kan pemimpin. Presiden, pemimpin di negaranya. Gubernur, pemimpin di provinsinya. Bupati, pemimpin di kabupatennya. Pak Camat, pemimpin kecamatannya. Pak Lurah, pemimpin di kelurahannya. Suami, pemimpin di rumah tangganya. Anak muda, pemimpin bagi dirinya. Dan setiap kita akan dimintakan tanggung jawab. Anak muda, pemimpin buat dirinya. Nanti diminta tanggung jawab.
4: Hei, kakimu, kau bawa jalan kemana? Tanganmu, ngambil apa?
2: Lidahmu bicara apa? Matamu menteleng. Apa yang dilihat? Seluruhnya akan dimintakan pertanggungan jawab. Marilah kita jadi orang yang adil kepada diri, kepada keluarga, dan akhirnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin yang saya hormati, satu ayat yang sering dibaca pada akhir khutbah khatib Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Tidak sekadar adil tapi ihsan. Ihsan nilainya lebih tinggi dari adil.
4: Contoh, nak, tolong taruh telur itu di pinggir meja.
2: Anak yang adil apa adanya, ditaruh telur di pinggir meja. Anak yang ihsan lain.
4: Lah iya, perintahnya sih di pinggir meja, tapi kalau pas di pinggir meja kan jatuh ke bawah. Ah, ke tengah sedikit.
2: Ini ihsan. Oleh karena itu, mari, perjuangan menegakkan keadilan masih panjang. Jalannya tidak lurus bertabur bunga, menanjak, menurun, banyak onak dan duri. Namun seperti yang dikatakan seorang tokoh, masih Napoleon, kalau ada 1000 orang penegak keadilan, saya satu dari yang 1000 itu. Kalau ada 100 penegak keadilan, saya juga satu dari yang 100 itu. Kalau ada 10 orang menegakkan keadilan, saya juga satu dari yang 10 itu. Kalau hanya satu orang yang menegakkan keadilan, maka sayalah yang satu itu. Tetap konsisten berjuang menegakkan keadilan, walaupun besok langit akan runtuh, walaupun besok akan kiamat, keadilan tetap harus ditegakkan.
4: Ini reformasi yang ketiga.
5: menegakkan keadilan, mengayomi masyarakat dengan hukum yang tegas.
2: Dan Rasul menjadi contoh, ini yang hebat.
5: Misalnya beliau berkata,
2: "Wallazi nafsi biyadi, law anna Fatimah binti Muhammadin sarqat, laqata'a Muhammadun yadaha." Demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya.
5: Hukum berwibawa, masyarakat terlindungi.
2: Kenapa? Nabi jadi contoh.
5: Jelas?
0: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus di apotek.

0: apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jatisari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukunturi, depan Toko Idaman Jaya Tani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir nyonge wong Tegal Kota oh, Ria Cenaka di Pagoda Paramon Koyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 25 Juli 2026. Yuk monggo, silakan buat balan Istara Paramon ya, yang mau gabung bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, ya. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi yeah. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Duda, Paramon goyang dangdut.
1: Ya Paramon goyang dangdut ya. Iya dilanjut lagi. Ada Yeni Inka ya, semata karenamu sudah digoyang ya. Buat Balanistara yang

0: glaukoma, mata minus, mata silinder, ya mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, terus penglihatan kabur, ya rabun dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini Vitama jadi minum ya, sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat, teman-teman. Angge. Iya, Mi. Ya, seruput teh morone, seruput. Nah, seruput. Nah, angge. Ong, ngolongol.
1: Belang nanti akan elak nomor. Lagune olong-olong kan, Bu, ya. Joget kan ya. Mulia, gue sih nyanyi gue, ya. Salam-salam ya.
0: Monggo, Mi.
1: Jemput di tangan lo.
0: Ya, us tangi masawen durung tangi.
1: Ulu,
0: wis lah. Durung tangi pengen dikae.
1: Ya, enggak pengin telu, jadi enggak nyebul kuping telu nomor siji telu saya ngapal. Oli haji ya sing putih emot. Iya, bagi si maning kalau ingin yang bisa, geng loro. Si maning putih emot.
0: Ada.
1: Terus ayu poso ya.
0: Ya.
1: Terus om aja kenapa kecebu.
0: Encik.
1: Ya, terus kang Doli.
0: Iya.
1: Betul, kang Doli. Bidawan soro ya, kita kita.
0: Ya.
1: Wajamun dong masya kami satu sayang nih Sintre.
0: Iya.
1: Mama kiwi kang sabu. Kamu taruh sama dong bubu.
0: Bubu.
1: Mama terus sama Selin. Terus. Walemu.
0: Oh ya, walemu. Ibu dah. Roja.
1: Ya, Rapasa.
0: Terus
1: Pak Lili. Terus Pak Bo, singa tuh lawan ya.
0: Yo.
1: Terus Pak M.

0: gendis mi gedang i gedang rojo mi. Mama gendis mi gedang rojo mi. Gedang rojo. Iyo. Iyo ini nanya gedang rojo ya. Kang Pi pagi Kang Pi.
1: Ayah pental.
0: Mama Lani.
1: Bunda Septi.
0: Bunda Septi. Selamat pagi sekolah. Sekolah dengkul boy pun ya. Mama dia bareng empat sekawan nih.
1: Ayo bos ya. Kita lola.
0: Yo yo yo yo.
1: Iya Bunda Ana.
0: Iya.
1: Mama Beda. Mama Jaya. Good boy le. Aku selalu bantal Mama Alisa. Mbak Nira ngomong irene.
0: Ye.
1: Terus Cacasak. Wih kami Cacasak apa lah.
0: Wingi. Wingi. Iya orang kapiran wingi ya apa mi iya. Bunda Septi, Bunda Septi.
1: Bunda Septi, apa bun?
0: Ya.
1: Bukan orang Jerman ini ngebun bakso.
0: Kang Mukhtar embu boy.
1: Begini mi kolak.
0: Iya.
1: Suka-suka mi.
0: Dah kowe mules suka sih mi kolak.
1: Kolak masa kami
0: dapat
1: Umi Abi, sama Umi Abi, Papa Cik Gondrong,
0: Kang
1: Awang Bahasa Aja.
0: Parto.
1: Gitu?
0: Kang Parto.
1: Oh, mana lagi mau ngebobot?
0: Suka-suka nyeruput teh moro seger. Seger. Iya.
1: Kita jodoh, gue buka lagi, Kang.
0: Iya.
1: Dan, Mama Ali, Bapak Ali, Sina Kofi, Bapak
0: Kandisan. Oh, iya. Nah, kue ben anget ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kue udah lama, udah lantis ya.
0: Iya.
1: Aku ini mama bangga Malisa.
0: Iya.
1: Iya. Kalau Jo, kalau Erwin. Alio, A.O.O.R. Albi, Mama Anda, Kak Adoko.
0: Iya.
1: Atau Dona Yu, Bunda Sakit.
0: Iya.
1: Jemblem ya, Jemblem.
0: Jemblem. Iya.
1: Jemblem ini, Mama Asna.
0: Mama Kedis. Iya.
1: Lalu Kang Jasman. Mana ya kalau Mbak Ani nih?
0: Mbak Ani ya.
1: Nah, Gusti dari Cendana yo lagi jeng Robi. Cita-cita tuh saya Mimi Lanca. Mbak Adin bakal bakal Nabi Oji Saputra.
0: Iya.
1: Bicara motor lo yang sinok sinok. Gila gila dulu kangkung.
0: Bude emut pagi Bude emut.
1: Iya Bude emut tangi.
0: Harus tangi ya, main turun tangi mau.
1: Iya. Hebat ya.
0: Bolos mi biasa bolos mi Sabtu bolos.
1: Oh, ini tidak satu sih ya.
0: Catah bolos.
1: Iya. Bapak Wijaya Karisma.
0: Aha.
1: Terus. Tangi ya wele ya betul ya. Bapak tangi neso. Moga-moga ayunnya olah mali-mali ya ayunnya.
0: Iya, piknik kami, bolos piknik ya kue.
1: Jelma mau dia yang melu.
0: Paling kaya Mbak Heni.
1: Jelma mau dia.
0: Iya, oh dinake paling Mbak. Oh piknik paling dieng.
1: Iya.
0: Oh, iya wes. Iya diagendakan ya di.
1: Iya, oh. Piknik bego apa udah geger dieng dieng.
0: Dah kue, dieng dieng. Iya, seruput ya.
1: Iya. Kalau siapa ya Mak Iwis ya? Oh, Dungteng oh, grup
0: gebruduk. Iya, grup Dungteng gebruduk ya.
1: Iya, gebruduk.
0: Dungteng gebruduk nemen mi nang kono. Mama Gendis. Mama Gendis mi kopi renge.
1: Oh iya, sip.
0: Iya. Kopi ireng.
1: Selalu Mas Abang ya.
0: Kopi ireng kayak gue ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Semoga Mas Abang sehat selalu.
0: Mama amin ya. Mama nat.
1: Oh, Mama Nat. Iya. Umi
0: I I sama Umi Dine.
1: Iya. Mama Amel,
0: iya, Mama Amel.
1: Mama Ardi.
0: Mama Ardi. Je. Je.
1: Selalu Mama Anjan moga.
0: Iya.
1: Mama Lani Kang Paljo.
0: Je. Iya, terus. Wes. Wes.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak Inteng.
1: Just
0: terima kasih. kasih Ami Bakar Madu sama Umi Lela ya. Iya, si Cimaniyu di sapa di 6145477. Halo. Pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo juga. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sama aja.
0: Yo.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Aku lagune kae Mbak Ria. Apa ya? Ini kalian apa ya Messi dan penyunjana Mbak Ria?
0: Apa arti?
1: Lah arane ya kafe wis mandi madu ya.
0: Mandi madu. Ya.
1: Ya, ya salam nggo Mbak Ria sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus Dedek Mut lagi apa Dedek Mut?
0: Dedek Mut, Dedek lagi apa Dedek? Dedek.
1: Kae maksudnya kae Dedek Mut. Dedek. Pure tae brengkele. PCKA dengan enak pemamut cuman mari kali mati
0: buboy mandi madu ya.
1: Terus go kami kami bar madu melela mama berdua basahin Nia Pangka
0: iya.
1: Terus go mama berdua basahin kan terus kayak mbak kunti garo kang jadine
0: iya.
1: Terus go mama dia garo aku spoiler terus pati gondong mabiba terus Mas Vito karo singwaten siapa ya Mbak?
0: Kang Miss Becky kita Mama Hilman.
1: Ya Kang Hilman. Ya, terus gue baca cak racun Mbak Puli. Mau pada sehat.
0: Iya.
1: Kurangnya Pak Sekin. Terus gue Kang Edi grup trailer. Kang Sario. Terus gue Kang Kasuri karo Mbak Wiwina. Terus gue Makiwi Mewajra Wanisa. Terus gue nang Dino kafe semua pada sehat.
0: Yo.
1: Terus gue kayo.
0: Siapa lagi?
1: Apa ya?
0: Kang Joko Tingkir, wisa. Pagi Kang Joko Tingkir.
1: Kang Joko Tingkir, iya Kang Joko Tingkir, Kang Joko Tarupan apa semua pada sehat. Terus Santi Prabowo semua pada sehat. Terus gue kayo. Siapa makan dengaran? Kelalen harus melepang doli. Iya, terus gue. Mbak Ida Martoloyo ya.
0: Yo. Mbak Saadia pagi Mbak Saadia Om Awang.
1: Iya Mbak Saadia kan Mas Awang semua udah sehat.
0: Kang Jenal Jait.
1: Ya Kang Jenal Jait terus kan Pacul ya Ake ya saya yang Mbak ya.
0: Mama Firdan pagi ya. Mama Firdan Jatirawa.
1: Oh iya
0: Mama
1: Firdan. Oh iya semua pada sehat. Oli siapa maning lah. Uem Noklani Kak Dede Gani semua pada sehat. Siapa mana ya Maria?
0: Dua ompong, okay. Dua ompong ke Jasa Kerajum karo Kang Agus Boiler.
1: Oh iya Kang iya Mike wis tak salami. Terus go siapa mana sih ya? Kakayo. Kang Sahrul. Terus go Kang Untung. Kang Boim. Sorry. KBB lah
0: KBB ya Allah
1: iya semua barisan selalu ya Dede Imut Garopay Singarane Ayu ya Ayu Poso ya KBB Mbak Ria harus berbuka len jarang onen ya Mbak Ria
0: iya Kang Pi
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak Tinteng Jos, terima kasih ada Kang Pi. Ada selamat ulang tahun ya Evita Mala di Gleser ya. Ini spesial buat anak pertamanya Mama Lani Irfan Wilianto ya. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur sehat selalu ya. Doa yang terbaik ya.